0: Kami pagi dengan FM Siamah Sera Ceria. Di mana juga anda berada pagi ni?
1: Ya, 8.14 minit pagi untuk jam yang ketiga. Bertemankan kami masih di sini. Bidu Anita Iz, RA Semangat Kuntau.
0: Ini kan pada, insyaAllah pada 9 Oktober nanti.
1: Ya, beberapa hari saja dari sekarang. Mm-hmm. Ada apa?
0: Ada apa dengan cinta?
1: Bukan. Ada apa dengan belanjawan?
0: Kita ada dengan insyaAllah pembentangan belanjawan 2027. Dan mana salah satunya kan, kita tengok ada berita baik tahun ni. Pengumuman allowance tingkatan 6 berita paling nantikan. Ini menurut Menteri Pendidikan lah, Azri Farhana Siddiq. Apabila pengumuman berkaitan peruntukan allowance bagi pelajar tingkatan 6 disifatkan berita yang amat dinantikan.
1: Ya, dan pada masa yang sama juga 10 bidang tumpuan utama akan diberi keutamaan lah dalam pembentangan yang akan datang, insyaAllah. Yang menumpukan berkenaan dengan kos hari hidup, gaji, pendapatan, perlindungan sosial dan lain-lain ya. Awak cakap pasal tingkatan 6 tadi tu. Saya kalau zaman saya dulu kan, tidaklah seperti mana beruntungnya bakal siswa-siswi pada hari ini.
0: Betul.
1: Itu yang kita boleh katakan lah.
0: Dan ini adalah cadangan berkenaan, elang berkenaan telah dikemukakan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan diperjuangkan oleh menterinya sejak beliau mengemudi Kementerian Pendidikan ni. Jadi ini adalah berita yang ditunggu-tunggu dan fikirkan perjuangan untuk dapatkan elang ni telah pun dikemukakan sejak awal lah.
1: Kalau kita tengok akhbar tempatan mana-mana sesiapa saja yang baca ya, berkenaan dengan belanjawan 2027 yang dijangka catatkan peningkatan dengan jumlah keseluruhan diunjurkan antara 430 bilion ringgit hingga 450 bilion ringgit pada tahun ini. Dan kalau angka ini benar-benar menjadi kenyataan pada 9 Oktober nanti, belanjawan 2027 akan lebih tinggilah berbanding yang sebelumnya.
0: Ya, sesuai dengan tema pada kali ini adalah berteraskan kerangkaan ekonomi madani untuk pastikan pertumbuhan mampan, kesejahteraan rakyat dan juga penekanan terhadap keadilan sosial kita.
1: Ya, jadi nantikan 9 Oktober 2026 kami akan bawakan kepada anda lah, RTM akan bawakan seperti biasa pembentangan belanjawan 2027 menerusi RTM. Boleh anda tonton menerusi TV1 dan juga jangan lupa RTM klik.
0: Tepat sekali, kami juga akan siarkan insyaAllah secara langsung. Ini empat faktor akan menentukan saiz benar belanjawan 2027 kali ini, iaitu harga minyak, lepas tu hasil Petronas, hasil cukai baharu dan juga keberkesanan subsidi bersasar serta keadaan ekonomi global sekarang lah.
1: Betul, itu yang diketengahkan untuk kali ini ya. Okey, kami akan kongsikan lagi dari masa ke masa juga berkenaan dengan belanjawan sebab kita mengira ramai rakyat menantikan bunga-bunga yang akan keluar daripada belanjawan yang akan dibentangkan nanti ya.
0: Kalau angka tu sampai ke 450 bilion jadi kenyataan, bermakna belanjawan 2027 akan lebih tinggi berbanding dengan 419.2 bilion yang diperuntukkan pada belanjawan 2026, iaitu peningkatan antara 10.8 bilion sampailah kepada 30.8 bilion ataupun sekitar 2.6 hingga 7.3%.
1: Itu yang diuar-uarkan sementara pembentangan sebenar akan diadakan pada 9 Oktober nanti.
0: Pejam jelik pejam jelik, kita masuk 2027 bila angka ini kan. Kita fikir Julai ini memang munasabah tau Azra. Sebab kita kena ambil trend perbelanjaan kerajaan kan, pertumbuhan ekonomi sekarang, inflasi serta keperluan meneruskan agenda pembangunan negara termasuklah infrastruktur yang kita kecapi sekarang, digital, ini era digital sekarang kan, AI semua tu, kesihatan dan juga pendidikan.
1: Okey, itu yang awak cakap kalau orang tanyalah kenapa boleh cecah sampai 450 bilion ringgit, angka yang sangat mega ya. Jadi yang macam awak katakan tadi, pertumbuhan ekonomi, keperluan pembangunan yang merangkumi beberapa sub pembangunan tu, dan juga kos tetap kerajaan yang merangkumi emolumen, pencen, bayar hutang dan banyak lagi yang akan diketengahkan nanti. Faktor penentu saiz belanjawan seperti yang Farah bagi tahu juga tadi berkenaan dengan harga minyak, subsidi cukai semua tu. Yang akan di menjadi tumpuan jugalah nanti ya.
0: Contoh kalau harga minyak ataupun setiap kenaikan harga minyak bermaksud ada tambahan sekitar 4 bilion hasil. Contoh kalau harga minyak jatuh bawah US$70 dolar, bermakna kerajaan terpaksa tarik perbelanjaan.
1: Betul.
0: Itulah.
1: Akan ada imbalan antara nilai dolar Amerika Syarikat dan juga ringgit Malaysia. Itu bergantunglah nanti ya.
0: Semua itu bergantung pada ekonomi dunia juga. Contohlah kalau ekonomi Amerika Syarikat ataupun Eropah masuk ke Malaysia kan. Mungkin kerajaan perlu menyediakan belanjawan jangkauan lebih besar. Dan kita kena fahamlah sebagai rakyat kan.
1: Dan kalau boleh kita cuba nak mengoptimumkan penggunaan 450 bilion ringgit tu supaya tidak berlaku pembaziran. Yang penting, itu penting sekali.
0: Dan kita pasti akan memberi manfaat kepada akar umbi seluruh rakyat Malaysia dengan belanjawan 2027.
1: Okey. Baik, itu yang kami kongsikan sekejap. Sikit berkenaan dengan belanjawan 2027 yang akan datang tak lama saja lagi. Hari ini 5 hari bulan dah.
0: 6, 7, 8, 9.
1: Countdown kita. Saya kira rakan-rakan penyampai kita dekat seluruh negara lah bersedia jugalah.
0: Masing-masing berkobar-kobar dengan hasrat masing-masing. Kalau anda seorang peniaga mungkin ada hasrat anda.
1: Betul-betul.
0: Kalau kita seorang serumah mungkin ada hasrat tersendiri. Kalau seorang pendidik dan juga pelajar pun ada kan.
1: Itu yang kita katakan tadi tu. Semua orang menantikan bunga-bunga.
0: Ya, bahkan akan... penjawat awam sendiri seperti kita pun.
1: Menantikan bunga-bunga bahagia ya. Okey, sekejap lagi ke mana kita? Kita nak ajak anda berjalan-jalan di negeri Terengganu. Tapi tak tahu kat mana. Selepas ini Ceria Pagi.
0: Terengganu FM.

0: Mok Terengganu Ang, dari Patah Hot Tenang ke Kedah Sarapan Pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Mok Terengganu Ang. Okay, Mok Terengganu Ang, kita masuk balik. Ini hari ni kita cerita pergi, kita pergi ke apa? Tok Tok Dek.
1: Kapan Tok Dek, buat kenapa?
0: Tok Dek lain, kapan Tok Dek lain?
1: Tok Dek lain. Ini Tok Dek.
0: Tok Dek ni jalan baru dalam, kapan Tok Dek, siapa ada sini ni?
1: Oh, awak pergi buat kenapa situ? Ada kenapa situ?
0: Ajak anak-anak apa ni, pergi zoo kampung lah.
1: Oh, zoo kampung.
0: Masa saya gitu, ada apa ni, ada kereta api.
1: Okay.
0: Kereta api kampung.
1: Okay.
0: Awak dia buat kotak-kotak dengan kayu je tu. Jalan kedai-kedai keliling kampung.
1: Oh, dia buat gerabak pakai gitu je?
0: Lepas tu gerabak tu kita lalu rumah, belakang-belakang rumah orang. Lepas ada bela lembu, bela kuda. Kita boleh tengok lah.
1: Okey, suasana dia tu kiranya kenalah dengan bajet dia. Ya, untuk orang-orang macam kita dan sesiapa saja yang boleh pergi ke mini zoo kampung Tok Dek ni.
0: Yeah.
1: Sebab di situ dia menawarkan pemandangan yang cantik semasa outright.
0: Sangat. Ada sawah padi. Dekat situ boleh kalau, shoot cantik lah.
1: Kalau awak shoot cantik, apa ni, ini berita baik untuk bakal mempelai.
0: Betul.
1: Dia orang memang gemar ni tempat
0: kan?
1: Macam ni.
0: Hari tu saya pergi ada buai. Tak pasti sekarang buai tu masih ada ketak. Sebelah buai tu ada burung apa tu?
1: Apa tu?
0: Burung kakak tua.
1: Oh, burung kakak tua. Kakak tua ni rasa macam gitu sikit ni.
0: Ya. Dia cakap dekat kita pula kan, kakak tua.
1: Kan, kakak tua. Tapi itulah yang menarik
0: kakak
1: dekat situ.
0: Kakak tua tau. Kakak kekal ganteng.
1: Jadi, ada beberapa aktiviti yang boleh dibuat dekat mini zoo kampung Tok Dek ni. Antaranya, menunggang kuda. Menunggang kuda pula, dia bagi jugalah macam mana kita nak menunggang. Kita nak dapat asas belajar menunggang dengan harga yang berbeza-beza.
0: Jadi package lah untuk kelas belajar berkuda ni ataupun nak naik kuda sekadar santai. Dia orang akan jaga kita lah. Kita kan?
1: Itu murah sikit lah.
0: Murah sikit lah. Tengok gambar, video berkuda. Semua boleh aktiviti jalan dekat sini. Dan juga kita ada wedding shoot juga.
1: Okay. Itu yang kita katakan tadi, bakal mempelai dah berbunga-bunga nak pergi tengok kawasan ni. Dan nak kata riki-riki tempat.
0: Ya, jangan bimbang pasal dengan kemudahan dekat situ. Semua ada kelengkapan. Ada tempat letak kereta, motosikal, tandas awam, surau pun ada.
1: Dan sesuai dengan trend sekarang, orang suka ambil gambar dari atas. Drone pun ada juga dekat sini.
0: Tempat-tempat macam ni pun sangat rare untuk kita pergi tau.
1: Kat mana?
0: Di mini zoo Kampung Tok Dek.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Mok Terengganu Ang, dari Patah Hot Tenang ke Kedah Sarapan Pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab

0: Ya Allah, cemburu rasa kadang-kadang deh. Tengok orang cemburu. Bahagia tengok orang.
1: Lah, aku ingat aku cemburu.
0: Cemburu
1: ke awang ni? Ke awang sama kapuang kat pasar ke?
0: Awang tu cemburu benda awang tu. Awang tak boleh pegang mana je cakap. Bolok-bolok sekali.
1: Mujur tak ada idea. Kau tak macam mana nyampuk dah.
0: Kang, itulah rasa.
2: Baru ni, kabar baru ni kata dikenang. Bukan kenang.
0: Ya, kenang lah.
2: Nama dia? Leha Kobeh nama dia tu.
1: Leha Kobeh.
2: Oh, Leha Kobeh.
1: Padahal dah mula jaga dah dah kena jual sawi pula lah kan.
0: Dia kira Leha Kobeh ke benda ki hok tang ke dia kenam lah ke. Hok nampak mata aku malah tak percaya mana dia
2: masa
0: tu.
2: Masa ni kena hok pakai buah-buah aja.
1: Dah pakai jaga dia kenapa buat
0: sini. Hok setara tu.
1: Dah macam buku apa lagi? Ni kena buka akan kena awang.
0: Kadang kan apa yang berlaku sekeliling kita seng. Orang ambung. Kadang-kadang kita boleh ambil pengajaran dok.
1: Banyak je kalau kita faham hikmah ni.
0: Ya, aku bukan dia kadang-kadang rasa itulah kan baru ni kan. Benda keso tung tu khasmah kan. Allah yarhamah tu kan.
1: Yelah,
0: orang baik dok.
1: Betul.
0: Banyak jasa. Tapi aku melihat orang lain sebenarnya. Aku tengok dia sudut 70 tahun hidup bersama dengan Tuan Mahathir.
2: Sungguh touching kan.
1: Touching. Eh, aku pernah tengok ada aku klik tu keluar balik. Aku selama dah. Masa tu sama Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri balik.
0: Oh, masa lepas jap masa letak jawatan tu kan.
1: Masa tu kan? Ada seorang budak tu di interview dekat YouTube lah. Dia interview dia interview dua orang tu lah. Memang romantik dah. Dia cerita pasal, dia tanya-tanya pasal soalan-soalan. Kata macam dua orang tu, ya Allah, rasa macam romantiknya. Orang kata mati tidur Joli ke gitu lah.
0: Cuba bayangkan.
1: Aku tak sunok sangat tengok.
0: Tung tu kira orang hebat. Perdana Menteri tau. Maknanya. Tapi yelah, tak ada. Mana kita di belakang seorang lelaki yang hebat tu ada wanita yang hebat juga. Betul. Tapi bukan benda. Kita kadang-kadang kita kira lah orang-orang tua kita dulu pun tak ada bercinta-cinta. Bagaimana nak rock orang kata. Bersungguhnya.
1: Sama tak ada dating app.
0: Cerita di media sosial. Aku cerita ke mumu, cerita ke aku.
1: Toh, jumpa mudok lagi.
0: Masalah ni.
2: Tak ada TikTok pun dah.
0: Bukan, tapi kita tengok. Dia cinta tulus ni. Maknanya susah senang bersama saya. Kadang-kadang orang-orang kita dulu, orang-orang tua kita dulu mana kena-kena.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kena cinta-cinta pun lho.
1: Itu pun daripada restu mak ayah je kan. Jumpa je tu datang Minang.
0: Tapi molek-molek ada kan. Kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Sampai kadang-kadang mati bersama pun ada. Maknanya kadang-kadang suami.
1: Mati ya, sidus mati tu.
0: Oh ya Allah.
1: Sungguh sidus mati.
0: Tapi kadang-kadang gitulah. Ya, benda-benda gini kita kena belajar juga dengan orang-orang lama. Orang yang kata orang tu berumah tangga lama. Apa resepi, apa petua. Betul tak sayang? Bila kita dah sempurna, semua orang nak bahagia belaka sampai ke akhir hayat. Tapi ada orang pula yang kata. Maknanya sama-sama tu. Istilah dia sekufu. Baik belaka.
2: Sekufu.
1: Mati dos joli.
0: Ya gini. Kadang-kadang kita mana ada yang sempurna, betul tak? Jadi kalau kita nak tu, maknanya ialah antara laki bini, suami isteri ni kena
2: faham masing-masing, faham memaham ni lah.
0: Kita tahu kamu jawab.
1: Macam mu kata tu lah, betul. Kita ambil pengajaran situ. Kita maris balik apa berlaku tu. Kita tengok ini contoh terbaik bagaimana orang kata sejauh mana romantik di percintaan.
0: Tak ada tunjuk kau orang pun.
1: Tak tunjuk pun.
0: Tapi kena tu sentiasa ada bersama.
1: Ya,
0: mana tu ada mesti Allah Ya Ratu Asmah mesti ada.
1: Ada sungguh. Sepanjang aku dari kecil dah aku nampak kalau ada berita mesti semua ada.
0: Menyokong dari jauh. Tak ada mu tunjuk mana daripada zaman muda ke apa kah, tapi nak bertahan selama tu bukan satu benda yang mudah tu. Ya Allah. Kadang-kadang yalah, kadang-kadang ambil contoh lah. Apa ambil contoh orang tu? Mak ayah kita je.
1: Tu
0: kan,
1: ingat mak ayah.
0: Kadang bukan senang dulu PT tak ada semua. Tapi tak tinggal.
1: Benda dia lalui kita mana rasa kecil-kecil dulu.
0: Kita lah ni PT zak tok lelaki PT tak ada apa tinggal dah. Hak ni dah cukup pun cukup semakin dah balah. Dah mampu nak berkorban. Apa eh? Tahulah dah kita. Kadang-kadang kita kena belajar. Kadang-kadang gini tau. Dia orang-orang dulu dia, kita kena faham lah maknanya hidup berumah tangga ni lagu mana dok. Kadang-kadang macam gini
2: aku rasa jati diri lah.
1: Aku rasa mengaruh kehidupan juga zaman dulu mungkin kemodenan lain atau kewangan lain komitmen lain. Aku rasa yang tu juga jadi faktor selagi ilmu agama lah aku.
0: Betul. Kena faham lah benda sebab apa benda nikah kahwin ni. Apa matlamat nikah kahwin ni. Dia sebab yelah kita tua belaka. Kayak gitu. Maknanya dia rasa macam ke, kalau tak ada seorang ni kan. Kadang-kadang aku cemburu. Sayang aku tengok gak ada satu video tu. Tua dah. Dia jaga bini dia. Wah ambung. Tua dah pun.
2: Ya tahu dah sayang. Dia macam bini nak masuk kereta. Dia tolong buka pintu.
0: Tua. jodoh. Tapi maknanya
2: jalan pipi tangang.
0: Dia kata dia, siapa kata-kata kata biarlah dia pergi dulu. Siapa tak gitu. Maknanya dia kata kalau kalau tak ada pasangan, dia tak tahulah lagu mana dia. Sebab kita kena ingat gini sayang, anak-anak akan meninggalkan kita. Pasangan je lah yang teman kita ke guana.
1: Sungguh lah. Aku tak ada pasangan lagi.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita.
1: Ciri pagi Terengganu FM, sebenarnya ceria. Ceria ke tak ceria hari ni? Kalau kita tengok di Bandar Kuala Terengganu ni, pagi ni kurang ceria dari segi apa ni, ramalan kami berdua.
2: Yeah.
1: Sebab langit macam mendung je ni.
2: Alamak, hari ni kalau langit mendung, kita tengok pula bagaimana kisah APU kita. Di Kemaman 84.
1: Ya. Yeah.
2: Di Kuala Terengganu macam mana? Cakap ya, saya cek data hari ni di Kuala Terengganu. APU Kuala Terengganu hari ini...
1: Oh, kalau saya rujuk kan. Kalau saya rujuk menerusi eqms.doe.gov.my ataupun APIMS lah kan.
2: Ya, APIMS.
1: Di Kuala
2: Indeks
1: Terengganu.
2: Indeks pencemar udara.
1: Indeks pencemar udara. IPU di Kuala Terengganu 69 hari ini. Ini dia simbol ni warna hijau lah. Berada dalam kadar moderate atau sederhana.
2: Sederhana.
1: Ya.
2: Ni kalau keadaan semasa udara kembali pulih berbanding dengan minggu lepas lah. Sebelum ni kan. Kalau tengok malam tadi pun hujan. Kan. Petang ni pun dijangka berlaku hujan juga. Ini menurut laporan Met Malaysia juga, sebab dia ada kemengenalah bila hujan dengan air pollution semua ni kan.
1: Betul. Semalam saya baru je habis makan petang lah dekat sebuah pasar raya di Gombak Dak.
2: Nak beritahu makan lah ni.
1: Bukan nak cerita pasal makan, nak cerita
2: apa?
1: Saya masuk tu kering. Tahu-tahu keluar bangunan lebat
2: tak
1: hujannya.
2: Tak sedar apa yang berlaku kan.
1: Yeah.
2: Acap kali kita duduk di bangunan yang gah, yang besar sampai tutup sana sini kan.
1: Tak sedar di luar.
2: Mencakar langit bila kita keluar, ya Allah hujan. Itu baru, itu kalau kat situ. Ini kalau kita dalam konti pun kadang kita berkata cuaca baik, dah keluar rintik-rintik pula dah. Tak pun nak nampak kat sini.
1: Tahu-tahu kawan kata tak dengar ke peti tadi. Mana nak dengar bilik kebal macam ni.
2: Tahu-tahu kawan hantar, mana ada tengah hujan ni.
1: Jadi kadang-kadang tu kami minta maaf lah ya. Sebab rintik-rintik memang tak jelas dari konti ni.
2: Dia ada maaf bagimu. Tapi kan kita ada ramalan cuaca ni.
1: Ramalan cuaca sekejap lagi akan menyusul, akan dilaporkan oleh sahabat dari
2: saudara Syazwani, pegawai petugas untuk hari ini daripada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.
1: Dan selepas itu kita akan berganjak ke pukul 9 pagi. 9 pagi macam biasalah.
2: Kami nak bawakan anda untuk titik utama 9 pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara di pertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Guruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang. Turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan 6.89 juta ringgit pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai 3.1 juta ringgit melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix Golf Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penyedebaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pegarai MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la
1: sela. Tak seri-seri orang kita ni kan. Dah berkali-kali kita pesan harus sentiasa berwaspada dengan tipu daya dengan pelbagai cara sekarang ni.

0: Terima kasih kerana bersama saya cari di mana jua anda berada. Alhamdulillah kita dapat 9.20 minit pagi seperti yang dijanjikan. Aku tengok di media sosial dengan FM pun kita telah pun update kemaskinan dari semalam, iaitu kita ada tamu istimewa hari ini.
1: Ya, tetamu kita yang bawakan dari lembaga hasil dalam negeri ya, ataupun hasil lah yang berada bersama-sama dengan kita, Puan Nur Aliza binti Taib, pengarah Seksyen Khidmat Pelanggan LHDN.
0: Dari selamat datang Puan. Ini kita akan bincangkan pasal topik yang semakin mendapat perhatian di kalangan peniaga dan juga usahawan. Sebelum tu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Azra dengan Farah. Alhamdulillah, saya bagi pihak LHDN sangat berbesar hati kerana menjemput kami hari ini untuk sama-sama berkongsi maklumat dan beberapa perkara penting yang peniaga perlu tahulah berkenaan pelaksanaan e-invoice di Malaysia.
1: Okay. E-invoice lah ceritanya hari ini.
0: Yeah.
1: Apa yang peniaga perlu tahu pasal e-invoice ni?
0: E-invoice ni kalau kita tengok berkenaan ini, dia apa ni, semakin dapat perhatian terutama sekali di kalangan para peniaga lah kan. Jadi persoalan kita hari ni bersama-sama dengan Puan topik yang semakin dapat perhatian ni, pelaksanaan e-invoice ni, dia menimbulkan macam-macam persoalan di kalangan peniaga. Sebenarnya siapa yang perlu laksanakan e-invoice ni, macam mana proses dia, apa persediaan yang perlu dibuat oleh peniaga?
2: Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, untuk pengetahuan semua, e-invoice ni bukanlah satu cukai baru. Tak payah risau. Sebaliknya, e-invoice ni adalah agenda kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-13 dalam usaha untuk menyokong pendigitalan perniagaan di Malaysia sekaligus meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi perniagaan. Dia bukanlah cukai baru. Dia cuma adalah benda baru dalam proses pesan dokumen lah, dokumen ataupun e-invoice ni, ataupun kita orang Terengganu panggil resit. Invoice kan. Orang Terengganu panggil resit.
0: Kalau kita beli sekarang pun kita boleh minta dia e-invoice kan?
2: Ya, boleh minta e-invoice. Secara ringkasnya, e-invoice ni dia menggantikan invoice manual yang selama ni digunakan oleh bisnes perniagaan. Sekarang dia beralih kepada digital.
0: Okey.
2: Kenapa kerajaan memperkenalkan e-invoice ni? Kerana dapat menjimatkan masa, kos pengurusan perniagaan. Lepas tu bila digital ni tak buat manual, dia dapat juga mengurangkan risiko kesilapan maklumat tu. Nanti hujung bulan kan nak total up resit yang kita dah jual tu, kadang-kadang tersalah. Tapi bila e-invoice, dia memang dah sedia ada dalam sistem. Pada masa yang sama juga, rekod transaksi tu ada tersimpan dalam sistem tu. So bila nak panggil invoice tu balik, resit tu balik, nak tengok balik ataupun nak tengok penyata keuangan apa, ataupun nak sediakan penyata keuangan pada bulan tersebut, benda tu dah ada dalam sistem. Maklumat jualan ke, maklumat expenses ke. Ini penting bagi peniaga. Penting. Berapa dia dah jual, berapa dia dah belanja, dapat direkodkan dengan lebih sistematik lah.
0: Jadi itu tujuan sebenar buat pelaksanaan e-invoice ni. Diberi kesan kepada jumlah cukai yang perlu bayar ke macam mana?
2: Dia tak untuk pencukaian, cukai yang perlu dibayar ni masih tertakluk pada undang-undang sedia ada lah. Pendapatan dikira lepas tu tolak dengan perbelanjaan, dan perbelanjaan yang dibenarkan lah. Dalam bisnes ni dia ada perbelanjaan-perbelanjaan di bisnes yang dibenarkan. Jadi dah untung tu tolak dengan pelepasan-pelepasan yang dibenarkan, barulah cukai ditentukan. Bukanlah ditentukan berdasarkan e-invoice yang dibuat tu. So sebenarnya untuk kira cukai tu masih menggunakan peraturan dan undang-undang sedia ada. E-invoice ni cuma dokumentasi saja, dokumentasi daripada resit yang tulis tangan ataupun kita kena buat satu-satu PDF. Tapi sekarang guna e-invoice.
1: Jadi pendek ceritanya, kalau apa ni, jumlah cukai-cukai itu itu sistem yang lain. Yang ini pula adalah lebih kepada rekod sistematik lah untuk gantikan cara lama.
2: Lebih kita, kepada untuk kita rekodkan jualan kita. Berapa dah kita jual hari ni, ataupun bulan ni, ataupun tahun ni.
0: Tak payah menulis dah sekarang kan, pemodenan dari segi apa ni,
1: betul Farah,
0: betul.
1: Jadi peniaga tak perlu risau lah sebab e-invoice ni bukan cukai baru ya. Bukan
0: nama dengar je baru, e-invoice. Dia pula kan sebenarnya lagi bagus tau, sebab dia sekali dia automatic dah ada dalam platform kita ni. Tak perlu kadang-kadang kita receipt ni kita boleh hilang mana-mana.
2: Betul. Sebab bila kita meet up balik dokumen ataupun resit, kita ada audit lah daripada peniaga, kebanyakannya tak ada dokumen tu. Tak ada. Bila kita meet up, banjir lah, rumah terbakar lah, ataupun memang tak buat dokumen. So kerajaan nak membantu peniaga, okay, masalah tak ada dokumen ni bukan saja di Terengganu lah, di Malaysia keseluruhannya. So nak membantu perkenalkan e-invoice ni. E-invoice ni memang segala resit jualan dan belian tu memang ada lah dalam sistem e-invoice tu.
0: Ni jadikan rekod transaksi lebih teratur.
1: Betul.
0: Dan kecekapan untuk mengurus perniagaan lah.
1: Betul. Tak hilang begitu saja rekod-rekod ya. Lagi-lagi kita kan surat beranak pun penting. Dengan pula bab-bab keluar masuk ni kan. Peniaga ke apa semua kan.
0: Lagilah kita kalau seseorang tu dia kurang teratur nak filing semua tu kan.
1: Jadi senang kalau ada e-invoice. Macam mana pula kalau ni Puan Aliza, peniaga kecil, usahawan mikro yang jalankan perniagaan secara kecil-kecilan saja untuk sara kehidupan. Adakah pelaksanaan e-invoice ni tak akan tambah beban kepada mereka, khususnya dari segi kos ke masa dan pengurusan perniagaan?
0: Mungkin ada yang keliru sebab ada e-invoice ni.
2: Peniaga kecil dan usahawan mikro atau kita panggil PMKS PMKS, untuk kerajaan faham, pelaksanaan invoice ni mungkin memerlukan peniaga tu membuat sedikit adjustment lah, penyesuaian tertentu dari segi proses ataupun dari segi operasi perniagaan. So benda baru kan, mesti ada sedikit pengubahsuaian lah. So hubungan dengan itu, pelaksanaan invoice ni dibuat secara berperingkat. Dia tak sekaligus. Bila dia tak ada lah kata kerajaan umum kena buat invoice tu, terus semua kena buat. Tidak ya. Dia dibuat secara berperingkat, ataupun kita kenali secara berfasa. Okey, saya cerita sikit lah fasa ni. Fasa pertama kita bermula pada 1 Ogos bukan benda baru, 1 Ogos 2024, bagi perniagaan ataupun organisasi yang dengan pendapatan melebihi 100 juta. Fasa kedua bermula 1 Januari 2025 bagi perniagaan atau organisasi di antara 25 juta ke 100 juta. Seterusnya Farah dengan Azra, fasa ketiga bermula 1 Julai 2025 melibatkan perniagaan ataupun organisasi yang mempunyai jualan tahunan melebihi 5 juta atau sehingga 25 juta. Dan untuk pendengar semua ya, fasa akhir iaitu fasa keempat bermula pada 1 Januari 2026 tahun ni, bagi semua perniagaan yang penjualan tahunan dia tu sehingga 5 juta lah. So kita kembali kepada PMKS tadi tu, kerajaan mengambil kira lah PMKS ni ada pengecualian. Jangan risau. Bagi organisasi ataupun usahawan yang pendapatan atau jualan kurang daripada 3 juta, tidak diwajibkan, tidak di mandatory. Jadi PMKS tu boleh menjalani perniagaan seperti biasa, boleh keluar resit biasa. Walau bagaimanapun untuk semua untuk semua pendengar kita hari ini, usahawan ataupun organisasi di luar sana, walaupun dikecualikan untuk 3 juta tu, tapi pihak hasil sangatlah menggalakkan peniaga kecil PMKS ni buat juga invoice secara sukarela. Walaupun tak wajib, buat juga. Sebab buat kita juga ada beberapa yang menghubungi kita bila dia tahu yang 3 juta ni tak wajib kan. Dia telefon, dah saya tak payah buat lah. Tak payah lah, saya kata tak jatuh wajib. Tapi saya nak buat lah, senang je sebenarnya. Mula-mula je, nak start tu je, nak kena belajar nak kena belajar. Kalau nak guna sistem kita tu, kena belajar. Tapi bila dah on, Alhamdulillah kita dapat banyak feedback. Mudah je. Sebab nak dokumen katakan, ada orang macam Farah beli, orang tanya, saya beli hari tu resit saya hilang, sebenarnya saya nak resit sekian-sekian hilang. Boleh cari balik,
0: boleh print balik kan,
2: boleh print balik.
0: Jadi rekod satunya perniagaan tu teratur.
2: Betul, teratur.
1: Ini orang kata meningkatkan kecekapan pengurusan ni.
0: Satu lagi, kewangan untuk syarikat berkenaan atau perniagaan tu perlu lebih jelas, dia boleh tengok kan.
1: Itu tak mungkin ada sesuatu hasil tu kita tengok tak hilang lah. Salah satunya
2: selagi kita tahu kedudukan perniagaan kita, untung ke, rugi ke, oh kan, main nega dok rekod kan, gohok-gok sudah beli kereta besar, masalah benarnya dok untung mana pun, duit modal, macam gitulah,
0: tak guna duit modal. Ni kalau nak dokumentasi pun kan, benda semua penting. Contoh nak dapatkan pinjaman dengan bank kan?
1: Ya.
0: Jadi secara tak langsung kita dah buat dokumentasi tanpa kita perlu apa ni, buat terlebih dahulu, sebab awal-awal kita dah buat.
2: Ya, sebenarnya kan selalunya yang saya bagi tahu dekat usahawan lah, dekat mana-mana taklimat kita, pentingnya rekod yang lengkap ni. Kalau kerajaan memperkenalkan contoh mikrokredit ataupun geran, kerajaan dia tak akan bagi membuta tuli dia tengok berdasarkan kita punya rekod jualan berapa besar, kita punya perniagaan seberapa besar tu. So ada sesetengah peniaga yang tak dapat nak enjoy kemudahan-kemudahan yang kerajaan kenakan ni, sebab dia tak ada rekod, dia tak tahu pun perniagaan dia tu setakat mana. That's why lah penting ya. So maknanya kalau siapa yang di bawah fasa yang bawah 3 juta tadi tu, digalakkan secara sukarela untuk untuk buat e-invoice lah.
0: Okay, baik. Untuk kita beri sokongan kepada para peniaga ni, mungkin hasil menyediakan cara lebih mudah dari segi portal ke, ataupun secara percuma pengapusan ke, macam mana?
2: Okay, e-invoice ni ada 3 cara lah. Satu, sistem API, sistem peniaga tu sendiri, ataupun portal My Invoice, dan My e-invoice impos secara percuma.
0: Okay.
2: Impos ni kalau peniaga tahu, dia ada kos lah yang agak mahal lah. Tapi LHDN sekarang menawarkan My e-invoice impos secara percuma dengan portal My e-invoice yang boleh dimanfaatkan untuk merekodkan transaksi perniagaan dah. Dengan adanya My e-invoice impos ni, dengan portal My e-invoice ni, peniaga tak perlu tambah, tak perlu buat pelaburan baru, tak payah nak beli sistem ini percuma,
0: tak payah buat pelaburan besar pun,
2: tak payah buat pelaburan besar. Tapi peniaga kena tengok lah sesuai mana yang sesuai. Dia nak guna e-post ke, dia nak guna My e-invoice portal ke, yang tu boleh hubungi kami lah. Boleh hubungi kami, nak tengok mana yang sesuai, sama ada portal My e-invoice, My e-invoice e-post, ataupun API, nak sesuaikan dengan operasi seharian lah. Contoh kalau e-post ni restoran, kedai runcit, tu bezanya, tu sesuai.
0: Dari segi mekanisme ataupun jenis-jenis perniagaan ni, adakah saran daripada pihak hasil sendiri lah, dia apa ni, pihak tu akan keperluan dia sama ada untuk ambil API ke, e-post ke, ataupun portal My Invoice ke?
2: Ya, betul. Boleh, kalau tak tahu ataupun kabur, kita boleh hubungilah pejabat-pejabat. Kita ada unit e-invoice di setiap hasil negeri lah. Di seluruh hasil negeri kita ada unit e-invoice, dan kita juga mengadakan bengkel, bengkel secara percuma, daripada since 2024 sampailah sekarang. Bengkel tu masih berjalan,
0: masih berjalan,
2: untuk peniaga-peniaga datang belajar dan juga khidmat nasihat. Khidmat nasihat, so jangan risau. Inilah, pendekatilah kami sekiranya ada
0: jangan takut
1: soalan ada, jawapan pun ada,
0: jawapan ada,
2: insyaAllah lah kalau kabur.
0: Tadi pun ada sebut pasal kalau kata contoh kalau punya ada kedai makan, dia sesuai dengan e-post, kenapa tu?
2: Sebab kalau kedai makan ni dia transaksi dia banyak. Kalau My e-invoice portal ni sesuai untuk mereka yang transaksi tak banyak sangat. Macam contoh dia meniaga business to business, so transaksi tak kerap dalam sehari tu, tak kerap lah. Kadang-kadang sebulan tu tak banyak transaksi, boleh guna portal My e-invoice e-post lah. My e-invoice portal My e-invoice, My e-invoice e-post ni sesuai untuk mereka yang kedai runcit, kafe, restoran. Sebab e-post ni, peniaga tahulah. Sebab e-post ni sebelum LHDN buat secara percuma, ada di luar sana yang menjual e-post ni. So e-post ni kita rekodkan produk kita dalam tu. So biasa tak bila kita pergi restoran tu, dia pakai iPad tu kan, dia tik tik tik tik je. Tu maknanya punya IPOS lah tu.
0: IPOS lah tu.
2: IPOS lah tu. Point of sale. Apa yang dia jual. Sekarang kalau kita pergi tu, dia nak makan apa, dia kata kan. So dia tap. Tu IPOS lah tu.
0: IPOS. Sebab sekarang pun ada yang jual sistem tu.
2: Ya, ada yang sistem. Tapi LHDN menyediakan IPOS percuma.
0: Percuma, tak payah beli.
2: Percuma.
0: Tak payah luar.
2: Percuma. Percuma, kita juga bagi bimbingan lah. Macam mana nak guna IPOS ni. Kita buat bengkel. Sebulan dua kali. Dan kita juga ada, contohnya dekat 15 bulan ni, kita ada bengkel e-invoice mega, kita panggil di Besut Terengganu, di Tanjung Demong, untuk khas untuk peniaga datang, belajar, dan kalau berminat boleh daftar terus untuk IPOS ni.
0: Sebabnya pihak hasil ni sediakan bengkel ni secara percuma, atau mereka yang mendaftar dan juga memohon untuk hadir ke bengkel tu.
2: Bila kita, contohnya bila kita buat satu bengkel tu, daftar dululah. Senang daftar, so kita boleh bersedia. Kalau sikit, kita pergi dua orang je. Kalau ramai, kita pergi 10 orang. Contoh. So adalah lebih baik daftar lah dekat microsite kami, ataupun telefon lah. Telefon pejabat hasil Terengganu, boleh tahu bila pula bengkel yang seterusnya.
1: Sebenarnya saya nak tanya itulah tadi tu. Tapi Puan Aliza dah bagi tahu ya. Kalau telefon terus, insyaAllah dari masa ke masa kita boleh tahulah bengkel-bengkel yang akan diadakan dari
2: waktu kan.
0: Okay, baik. Kita dengar lagu dulu. Kita bagi rehat sikit lah Puan Aliza. Banyak soalan sebab kita dua orang.
1: Banyak sangat. Rasanya kalau betul-betul buat ni sampai setengah jam ni.
0: Kita bersama-sama dengan pengarah operasi hasil Negeri Terengganu itu, Puan Nur Aliza Taib.

0: FM Sembang Selera Cerita Terapas 9.53 minit pagi.
1: Ya, pejam jelik. Gandingan kami berakhir untuk edisi hari ini. Ya, jangan tarik lagi dengan kami berdua.
0: Jangan. Ya. Kita semua wanita.
1: Wanita-wanita seluruh
0: yang
1: dunia.
0: Yang menggoncangkan dunia.
1: Yang perkasa jiwa raganya.
0: Katang kita ni.
1: Handelang gitu.
0: Tuan-tuan dan perempuan, kita nak habis tugasan untuk hari ni dah.
1: Ya, selepas ini.
0: Terima kasih banyak belaka semua. Sekejap lagi
1: ini,
0: dengan siapa kita?
1: Kita ada wanita perkasa juga.
0: Ya, meneruskan legasi wanita kita.
1: Ya, wanita bumi kenyalang. Bersama-sama dengan anda, DJ Aisyah sampai pukul 2 petang.
0: Okey, hujung tugasan macam biasa. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam serupa maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Kuala Terengganu 88.7.
2: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Kami di Terengganu FM nak anda tenang-tenang saja melayan lagu-lagu seperti ini.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Impian Casey. Itu dia, dalam kehidupan kita ni pastinya setiap orang mempunyai impian masing-masing. Dan dalam kita mengejar impian kita, janganlah kita lupakan pengorbanan orang sekeliling kita. Ada juga impian yang belum tercapai dan ada juga impian dah pun tercapai. Yang dah tercapai tu janganlah kita lupa doa seorang ibu kepada kita. Kalau tak ada ibu dah, mungkin doa daripada adik-beradik kita, ayah kita ke, ataupun kawan-kawan kita sekalipun yang mendoakan kita. Mana kita tahu kan, itu dia dah lumrah seorang manusia ni kan, mempunyai impian masing-masing. Wait, 10.09 minit pagi dah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pertemuan kita untuk edisi Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa khabar anda semua? Dah pun kembali bersama anda untuk hari ini, insyaAllah, untuk anggul inspirasimu. Dan seketika nanti kita dapat bersama dengan rakan-rakan penyampai saya, Zaza dan juga Farah, yang dapat bersama anda untuk ceria pagi. Dan kembali bersama Aisyah untuk anggul inspirasimu. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesananKasihSayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda dan mampu memberikan suara.

0: Cara online. Nombor ke mana?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar.
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.

Okey, menari dengan Kusiti Sarana juga Zahid. Baru saja ke daerah bersama anda dalam Terengganu FM. Mesra Ceria Anggun Inspirasimu membawa anda ke 10.25 minit pagi dah ketika ini. Terima kasih kepada anda yang dapat menyapa Aisyah menerusi WhatsApp Terengganu FM, Kak Ika. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan seterusnya saya nak kongsikan berkenaan dengan Oktober Bukit Tirai dengan momentum positif buat Malaysia yang mana agen terbesar negara sedang menanti. Dan berita benarnya, baru beberapa hari membuka tirai, Oktober sudah memberi deretan perkembangan positif buat Malaysia daripada kemeriahan arena sukan antarabangsa dan pencapaian yang membanggakan atlet negara, sehinggalah perkembangan memberangsangkan ekonomi dan juga pelaburan. Dan hujung minggu pertama bulan ini menyaksikan Malaysia menjadi tumpuan peminat sukan apabila deruman jentera Formula 1 F1 kembali bergema di litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun menerusi penganjuran F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026. Dan kembalinya perlumbaan berprestij itu juga ke Sepang sekali lagi ataupun selepas kali terakhir menjadi gelanggang F1 pada 2017 berlangsung ketika turut negara turut rancak dengan dua lagi acara sukan antarabangsa iaitu di Letuang di Langkawi LTDL 2026 dan juga Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM 2026 yang mana LTDL edisi ke-30 yang bermula pada 27 September akan menutup tirainya di Putrajaya hari ini selepas 8 peringkat merentasi semenanjung manakala KLSCM yang berlangsung semalam menyaksikan lebih 30,000 peserta dan pelari tempatan sejak antarabangsa membanjiri jalan raya di sekitar ibu negara. Dan kemeriahan sukan di tanah air juga untuk bulan Oktober ini diiringi dengan pencapaian membanggakan kontinjen negara pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun dengan 9 emas, 7 perak dan 16 gangsa diraih setakat semalam dan menerusi kejayaan bersejarah squad squash lelaki dan wanita merangkul emas berpasukan emas kirin menerusi jago berbasikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang serta skuad sepak takro yang menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih emas acara bergu berpasukan. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan di jam yang pertama. Info pertama kita untuk sebelah pagi ini, baru beberapa hari membuka tirai, Oktober sudah membawa deretan perkembangan positif buat Malaysia daripada kemeriahan arena sukan antarabangsa dan pencapaian membanggakan atlet negara sehinggalah perkembangan yang memberangsangkan ekonomi dan juga pelaburan. Alhamdulillah, syukur. Dan bagaimana pula dengan anda? Bagaimana Oktober untuk anda? Baru berada di hari kelima bulan Oktober 2026 ni. Harap semuanya baik-baik saja ya. Positif, positif lalu selalu. Terus lain kami Terengganu FM.

0: Kim. Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
3: Sibuknya dia. Dah mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: Kumuh FM.
1: Sama-sama kami di Terengganu FM.

0: Saya Kak Long Bukit Mentok.
1: Saya Kak Joh Bukit Tunggal.
2: Saya Kak Lina Johor dari Kemaman.
3: Saya Zah dari Pakar.
4: Saya Ayah Dibi.
2: Kami dari Kelab Pendengar Terengganu FM. Jom pakai dengar Terengganu FM.
5: Semangat.

with you. Chombi. Perkataan ini juga boleh membuatkan pasangan kita tersenyum. Apa salahnya kan kita ungkapkan pada pasangan kita? Ia pun bertahun-tahun hidup bersama kita kan. Kalau dengan orang lain, dengan anak-anak, kita boleh sebut I love you sayang mami, sayang ayah, sayang mak kan. Apa salahnya sekali-sekala kita cuit hati pasangan kita. InsyaAllah manis, insyaAllah hingga ke akhir. Itu yang kita nakkan. Bukan pada awal-awal berjumpa je, awal-awal kahwin je, nak happy-happy, nak sweet-sweet kan. Sampai insyaAllah, sampai ke hujung nyawa pun, kalau boleh kita nak sentiasa mesra dengan pasangan kita. Pada saat pukul 10.48 minit pagi dah ketika ini, Aisyah nak kongsikan berkenaan dengan keadaan ataupun 8 kawasan catat IPU tidak sihat pagi ini. Yang mana 8 kawasan mencatatkan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat pukul 7 pagi hari ini. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara PIMS, daripada 8 lokasi itu, 4 kawasan di Johor mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, iaitu di Pasir Gudang 153, Batu Pahat 152, Larkin 152 dan Segamat 108. Dapat kawasan lain ialah Johan Setia, Selangor 154, Ceras Kuala Lumpur 152, Putrajaya 147, Nilayan Negeri 9, 126 turut mencatatkan bacaan tidak sihat. Selain itu, sebanyak 59 kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana, antaranya Batu Muda, Bukit Rambai, Shah Alam, Seremban dan juga Keluang. Dan di Sarawak pula, IPU di Sdn mencatatkan IPU sederhana 98, Semarahan, Kuching, Miri, Sarikei, Sri Aman masing-masing 83, Sibu, ILP, Miri serta Sama Laju ini mencatatkan IPU setakat sederhana saja bagi negeri Sarawak. Dan sementara itu, tiada kawasan mencatatkan IPU pada tahap baiki ataupun setakat jam 7 pagi ini. Dan kita lihat pula IPU untuk Terengganu, yang mana untuk Kuala Terengganu mencatatkan IPU 71 pada tahap sederhana sahaja. Pakar 86 juga sederhana. Setakat itu yang dapat saya kongsikan. Hanya dua kawasan yang mencatatkan IPU sederhana, manakala di tempat lain di negeri Terengganu mencatat bacaan IPU baik. Itu dia. Kalau kita lihat tadi, sawah saya keluar dari rumah untuk ke tempat kerja tadi, putih dah juga kan. Pandangan jarak jauh kita pun sukar untuk dilihat. Apapun, anda semua jaga diri anda, jaga kesihatan anda. Rasa tak sihat tu, mengalami masalah pernafasan, cepat-cepatlah kita pergi ke klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Baik, 10.51 minit pagi dan ketika ini insyaAllah 11 pagi nanti kita akan dapat ikuti seperti biasa segmen Cekal Lagu Berganda bersama Aisyah. Dan terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jaga Iwa.
1: Terengganu FM.
2: Tahukah anda, satu tin minuman berkarbonat bersamaan dengan 14 gelas teh tarik manis? Ha, macamlah tak tahu kan? Kandungan gula dalam minuman ringan teramatlah tinggi. Jadi, kalau tak boleh hentikan terus, cuba kurangkan pengambilan minuman ringan. Elakkan minum pada waktu malam. Satu kali sehari cukup. Boleh juga gantikan air bergula dengan jus buah tanpa gula. Lebih berkhasiat dan sedap.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Anggun Inspirasimu.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga. Keselamatan wajib.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: lagi.
1: Kita kan lagi berganda. Ada mungkin yang tak sempat tadi mendengarkan keratan lagu ini. Jom kita dengarkan sekali lagi.
0: Teka lagu berganda.

0: lah.
1: Okey, tekan lagi pegang ni dah ada jawapannya. Bolehlah hantarkan di WhatsApp Terengganu FM di 0103446632. Teka Langku Berganda.

0: Kita lagi pergi anda 11 menit pagi. Dan ketika ini ramai dah pun menghantar jawapan untuk segmen Teka Lagu Berganda. Sebenarnya dua-dua lagu ni adalah lagu kegemaran saya. Apapun, untuk anda semua bolehlah menghantarkan jawapan ke WhatsApp Terengganu FM bersama Aisyah untuk sebelah pagi ini. Baik, dan seterusnya saya nak kongsikan lagi info berkaitan dengan Anwar Seru Harimau Melaya beraksi terbaik menentang Vietnam. Ini yang kita nak cerita berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini menitipkan kata-kata semangat dan mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang akan turun menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026 petang ini. Daripada hantaran di laman Facebook rasminya, Anwar mahu barisan pemain kebangsaan berjuang dengan penuh semangat dan memberikan aksi terbaik demi kebanggaan lencana di dada rakyat Malaysia bersama kalian, kata beliau. Dan semoga perlawanan ini tidak memerlukan bantuan masa tambahan yang terlalu panjang. Dalam berita juga, skuad negara dijadualkan berdepan dengan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 petang ini waktu Malaysia, manakala perlawanan akhir antara Indonesia dan Thailand bakal berlangsung di venue yang sama pada 8 malam ini. Dan dalam aksi terakhir Division 1 Kumpulan A di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia, Khamis lepas, Malaysia membenamkan Singapura 6-0. Namun keputusan itu belum cukup untuk membawa skuad negara ke final berdasarkan jumlah jaringan. Dan Malaysia dan juga Indonesia terikat dengan 7 mata serta mencatat perbezaan 9 gol. Namun kelebihan berpihak kepada skuad Garuda yang mengumpul 11 jaringan berbanding 9 gol oleh skuad negara. Dan Indonesia mengesahkan tiket ke final selaku juara kumpulan selepas mengalahkan Bangladesh 9-2 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, dan akan berentap dengan Thailand selaku juara kumpulan B bagi penentuan juara. Itu dia Perdana Menteri kita. Itu Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, hari ini menitikkan kata-kata semangat dan mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang akan turun menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026 petang ini. Itu dia. Sama-sama kita sokong skuad Harimau Melaya kita. Malaysia boleh, insyaAllah. Baik, 11.14 minit pagi dan ketika ini kita kembali ke segmen Teka Lagu Berganda. Jom kita dengarkan kenatan lagu ini sekali lagi.
1: Teka Lagu Berganda.

0: ke lagi.
1: Okay, tekan lagu berganda. Masih ada masa lagi untuk anda semua. Sertai tekan lagu berganda bersama Aisyah. Jom kita layan lagu seterusnya, Gadis Bermata Biru, Nasir Wahab. Jom kita layan Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: lagi berganda.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

Baik, itu kan aku berkata 11.31 minit pagi. Dan ketika ini, terima kasih kepada Kak Zu Parker yang juga menyapa Aisyah untuk pagi ini. Katanya, salam anggun Aisyah. Zu Parker, Layan Terengganu FM bersama Aisyah. Buat bubur jagung. Ui, sedapnya. Waalaikumsalam. Kak Zu, sedapnya. Jagung yang sahabat TFM bagi. Oh, ya ke? Thank you Abang Camar dan Kak Ani KB yang datang ke rumah bagi jagung. Dah jadi bubur pagi ni. Alhamdulillah. Cuaca di Parker elok cerah je katanya. Selamat pagi Mekna Bukit Diman. Semoga cepat sembuh dari demam. Untuk Kak Niksu, Kak Zapaker, Abang Ansam, Mak Kini Batu Rakit dan semua. Dan moga ceria selalu. Sedapnya bubur jagung. Wow. Selamat menjamu selera untuk Kak Zapaker. Okey, Cik Mi, Masjid Haji Kandir juga bersama Aisyah untuk pagi ini. Terima kasih kerana terus layan Aisyah ya. Di Terengganu FM Stretcher. Untuk Cik Mi, Masjid Haji Kandir dan sihat-sihat selalu untuk beliau. Okey, dan seterusnya, kembali ketika lagu berganda. Okey, jawapan ketika lagu berganda penyanyi Fauziah Latif. Lagu pertama, Tua Mengejar Kita. Dan jawapan untuk lagu kedua adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Apapun, terima kasih Zila Zali untuk perkongsian jawapannya. Ada juga Hafiz Parker, betul dah jawapan tu. Kimi Batu Rakit, betul juga jawapan. Farah Farhana Dungun, ya, betul jawapan anda. Khabar Dungun, terima kasih khabar. Lagu teka lagu berganda ni yang dijawab oleh Kak Badung ni pun betul juga. Mi Mane, terima kasih. Betul jawapannya. Ain Dungun, Nadi Hairudin, terima kasih. Betul jawapan juga. Siapa lagi ni? Siapa ni? Tak ada nama sini. Betul juga untuk anda. Bernombor 2873 di hujungnya. Okey, Amzan Draman. Besut, ya, betul. Oh. Abang Amzan ni lah yang bagi jagung tu. Alhamdulillah, murah rezeki Amzan Draman besut ni. Okey, Zu Parker. Ya, terima kasih Kak Zu dan semua. Ia pun menghantar jawapan untuk teka lagu berganda. Betul lah tu. Penyanyi Fauziah Latif. Lagu pertama, Tua Mengejar. Dan juga Teratai Layu di Tasik Madu. InsyaAllah, seketika nanti saya akan umumkan siapakah yang berjaya menjawab lagu. Saya menekan lagu berganda dengan tepat dan juga terpantas. Kita layan lagu seterusnya. Tak Tercapai Akalmu, Ilana. Tak Tercapai Akalmu. Adakah kejadian-kejadian yang rasanya tak tercapai akal anda? Kita layan Terengganu FM Mesra Ceria.

0: lagu berbunyi.
1: Okey, tekan lagu berikan Nasha ucapkan tahniah kepada Zila Zali yang dah pun berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas mendahului juara bertahan kita. Abang Kimi Batu Rakit, tak apa Abang Kimi. InsyaAllah, seleksi 90-an kan ada. Jangan lupa terus layan kami di Terengganu FM. Mesra Ceria. 11.40 minit pagi, insyaAllah. Seketika nanti ada lagi perkongsian yang akan saya kongsikan bersama anda. Anggun Inspirasi Mu Terengganu Terbaik Layan.

0: Segan FM.
1: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.
2: Ya, betul tu, Mek Ju. Pandu perlahan. Jaga keselamatan anda dan fokus dalam pemanduan anda di mana saja anda berada. Baik anda dalam perjalanan untuk pergi dekat-dekat saja ataupun dalam perjalanan panjang nak ke daerah lain ataupun ke negeri lain. Saya doakan semoga anda selamat dah sampai di destinasi yang ingin anda tujui. Baik, pada sekarang pukul 11.45 minit pagi. Saya nak kongsikan berkenaan dengan belanjawan 2027. Yang mana pembentangan belanjawan 2027 diawalkan ke 3.30 minit petang Jumaat ini. Yang mana pembentangan belanjawan 2027 pada Jumaat ini akan diawalkan ke jam 3.30 minit petang. Dan menurut timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, surat pemakluman perubahan masa itu sudah diedarkan kepada semua ahli parlimen. Antara urusan yang penting akan dibahaskan dan dipertimbangkan dalam mesyuarat ini ialah belanjawan 2027 yang mana pembentangan bacaan kedua diawalkan kepada jam 3.30 minit petang hari Jumaat ini. Sebab itu bagi kemudahan untuk semua ahli-ahli yang berhormat yang beragama Islam, solat Jumaat akan diadakan dalam Parlimen Malaysia. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan perbelanjaan ataupun pembentangan belanjawan 2027 pada Jumaat ini akan diawalkan ke jam 3.30 minit petang. Sama-sama kita nantikan apakah di antara bingkisan buah tangan dari Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kepada kita khasnya. Yang penjawat awam menantikan kenaikan gaji tak kurang pula pada yang bekerja di sektor swasta juga menantikan apakah hadiah untuk belanjawan 2027 kepada kita semua. InsyaAllah semua kita rakyat Malaysia menantikan yang manis-manis saja. InsyaAllah nanti. Okey, 11.46 minit pagi dan ketika ini insyaAllah tepat pada pukul 12.30 hari nanti kita akan dapat ikuti buletin 12.30 hari. Dan terus layan kami di Terengganu FM, mesra ceria. Bawa aku terbang. Saya rasa nak terbang ke Sarawak lah. Alahai, rindu Sarawak. Sama juga macam anda kan? Berada di perantauan. Pastinya rindu pada kampung halaman. Jangan lupa telefon orang-orang yang tersayang di sana. Kita layan Terengganu FM, mesra ceria.

pergi Borneo. Mana orang-orang Borneo? Saya orang Borneo. Saya orang Sarawak. Mana orang Sabah? Kawan sekarang saya ni, bah. Abang pun terima kasih banyak semua yang masih lagi setia bersama kami di Terengganu Abang Mesra Ceria. Dan saya ucapkan tahniah kepada Zila Zami yang dah pun berjaya memenangi untuk segmen teka lagu berganda. Lagu permintaan dari beliau dari kumpulan Samudra, Silam Kasih di Taman Hayat. Dari Borneo kita terbang kembali ke Semenanjung memperdengarkan anda dengan lagu Samudra, Silam Kasih di Taman Hayat. Terus layan kami di Terengganu Abang Mesra Ceria.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria. Terengganu FM.
2: 12 tengah hari.
3: Antara paparan buletin tengah hari, MTPN mohon perhalus penganjuran acara pemotoran berskala besar di negeri ini. Dan seorang pesara rugi hampir RM370,000 terpedaya skim pelaburan tidak wujud. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sebelumnya. Menjelang pembentangan pelanjawan 2027 yang dijadual 9 Oktober ini, sektor ekonomi biru diharap disokong dengan pelaburan sains, pemantauan dan penguatkuasaan. Harapan disuarakan pensyarah dan penyelidik Institut Oceanografi dan Sekitaran INOS UMT Dr. Muhammad Uzair Rusli. Menurutnya, sistem pemantauan dan penguatkuasaan perlu diperkasa bagi melindungi perairan negara daripada pencerobohan nelayan asing. Hasratnya supaya sistem data bersepadu antara agensi menggunakan satelit, drone, kapal dan kepakaran saintifik diselaras bagi memantau keadaan laut secara lebih menyeluruh. Pendekatan itu penting bagi melindungi ekosistem serta memastikan manfaat ekonomi biru sampai kepada komuniti pesisir pantai. Majlis Tindakan Pengguna Negara MTPN memohon supaya memperhalusi mekanisme kelulusan kawal selia dan penguatkuasaan bagi penganjuran acara pemotoran berskala besar di negeri ini. Naib Presiden Kebangsaan Timur MTPN Datuk TS Muhammad Faiz Zulkifli berkata, kesan itu susulan reaksi dan kebimbangan masyarakat terhadap tingkah laku sebahagian peserta perhimpunan X5 baru-baru ini. Program pemotoran mempunyai nilai positif. Bagaimanapun, manfaat itu perlu diseimbangkan dengan keselamatan, hak pengguna jalan raya dan ketenteraman awam. Cadangannya, penyelarasan menyeluruh perlu dilakukan secara bersama dengan semua pihak supaya dianjur secara lebih profesional, tersusun dan selamat. Seorang pesara berusia 70-an di Kuala Terengganu kerugian hampir RM370,000 selepas terpedaya dengan skim pelaburan tidak wujud melalui aplikasi WhatsApp. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nor, mangsa dijanjikan pulangan lumayan jika melabur dan membuat 3 transaksi awal. Bagaimanapun, selepas 72 transaksi dibuat ke 13 akaun penerima, keuntungan tersebut gagal diperoleh. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan dan Siasatan masih diteruskan. 18,000 peserta dari dalam dan luar negara dijangka berkampung di Kem Pengakap Tengku Ismail, Seberang Taki, Kuala Nerus, sempena Jambori Pengakap Antarabangsa TIJ-100 dari 17 hingga 21 Disember ini. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Terengganu, Dr. Syahrul Azwan Muhammad Lais Endut berkata, setakat ini lebih 12,000 penyertaan diterima, manakala jumlah peserta antarabangsa dijangka melebihi 3,000 orang. Antara negara mengesahkan penyertaan adalah Thailand, Indonesia, Brunei, Timor Leste dan Filipina. Penganjuran TIJ 100 pada musim terkujuh ini disifatkan antara yang terbesar pernah dilaksanakan dengan hampir keseluruhan aktiviti tertumpu di dalam kawasan kem. Sekian buletin disediakan Nora Azila Maksani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita bertemu di Medan Ilmu. Moga-moga pertemuan seperti biasa juga akan menambahkan dan mencambahkan minda kita, insyaAllah. Apabila sesuatu menimpa kita, ya, fala taqul kaza wa kaza. Kamu jangan kata kalau. Ha, ya. Qul, katakanlah. Qaddarallah. Ini dah takdir Allah Ta'ala. Masya'a wa ma'fa'al. Apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala perlakukan, saya terima. Ini pengukuhan amal, pengukuhan iman yang ada pada kita. Bila kita kuat iman, sedang pendengar sekalian, ya, maknanya kita tidak akan menyalahkan Allah Subhanahu Ta'ala. Semua perkara kita akan kembali pada Allah Subhanahu Ta'ala.

Setiap kali enjin itu hidup, setiap kali kereta itu berjalan, minyak itu akan menitik, menitik, menitik, menitik, menitik, menitik. Artinya usia kita itu akan habis, habis, habis, hari demi hari, hari demi hari, detik demi detik, masa demi masa, habislah usia kita macam minyak tadi. Sampai ketika dia angkat warning, merah, naik merah. Bila dah merah gitu, kalau yalah, kalau kereta boleh tambah minyak lagi. Tapi kalau Omo nak tambah macam mana, maka tunggu sajalah hari kematian kita. Gitu. Dan sebab itu kehidupan kita kena gitu. Bila orang yang wattafaquh fil Quran wa hubul akhirah, dia faham Al-Quran. Mana dia cintakan Al-Quran. Al-Quran ni sedang pendengar sekalian, suatu yang sangat penting dalam hidup kita. Sebab itu kata seorang ulama yang tersohor, kalau kita kenal, tak kenal pun tak apa, buat-buat kenal je lah. Namanya ialah Hasan Basri. Hasan Basri kata, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, banyak-banyak sembahyang. Kalau kamu nak dengar apa Allah cakap pada kamu, banyak-banyak baca Al-Quran. Ini penting. Sebab itu dalam hidup ni kena banyak sembahyang, kena banyak baca Al-Quran. Sembahyang itu ialah kita bercakap dengan Allah SWT. Al-Quran itu ialah mendengar firman Allah yang Allah nasihat pada kita, yang Allah sebutkan kepada kita. Wattafaquh fil Quran, kita faham Al-Quran, ini sangat penting. Seelok-eloknya apa yang kita baca tu kita faham, dan cuba kita menyelami sedalam-dalamnya. Cuba fikirkan, kaitkan, relatekan, kata orang sekarang ni, dengan kehidupan kita. Benarkah kita telah mempraktikkan Al-Quran? Benarkah kita telah mempraktikkan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Tolong fikir betul-betul tentang diri kita ini. Jadi, bila kita dah dapat hubungkan, relatekan antara diri kita dengan apa yang sebut dalam Al-Quran, barulah akan datang wahubbul akhirah, datang cintakan akhirat. Kita kurangkan hal-hal dunia, mencintai akhirat, sayangkan kerja-kerja akhirat, takut kerja-kerja akhirat tertinggal. Biar tertinggal sedikit kerja dunia, tak apa, tak ada masalah pun. Kerja akhirat

Dan waktu sekarang pukul 12:15 minit tengah hari. InsyaAllah seketika nanti kita akan dapat ikuti seleksi 90-an. Dah ada dah pun senarai lagu-lagu yang telah Aisyah susun atur untuk anda semua melalui WhatsApp Cengar FM. Terima kasih kepada anda semua yang meminta lagu melalui WhatsApp Cengar FM dan terus lain kami di Cengar FM. Mesra Ceria.

0: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Baik, Seleksi 90-an Asyara tunaikan lagu permintaan pertama dari Abang Ibrahim KG Aero 7 Rindu. P underscore tepuh pergi mu satu tanja dari iklim dan juga mokwal nak pulau berangan. Zen kekal. Layan kami di Cengganu FM Mesra Ceria Seleksi 90-an.

9 Lohan. Lagu permintaan dari Din Hairudin, Teratai Layu di Tasik Madu Fazia Latif, yang menggambarkan hati seorang wanita. Jangan bermain dengan hati seorang wanita. Bila sudah dikecewakan, pastinya tidak akan kembali lagi. Pada sekarang pukul 12.56 minit tengah hari. Dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu Marang dan juga Kuala Nerus 12.58 minit tengah hari. Besok dan juga situ 1 tengah hari. Kuala Terengganu tepat 1 tengah hari. Kemaman Candungun 1.59 minit tengah hari.

Baik, sebagai panduan muslimin dan musliman, waktu sekarang tepat pukul 12.58 minit tengah hari dan sekarang dah pun masuk waktunya solat fardu zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.184 bilion. Agong Perkenan 7 Akta diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik dengan peringkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dengan pengurangan defisit sebanyak RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Jabatan Audit Negara menerusi kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara 2026 memaklumkan nisbah defisit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK turut menurun daripada 4.1% kepada 3.7%. Kadar pertumbuhan hutang persekutuan bagi tempoh 2021 hingga 2025 juga menurun daripada 10.2% kepada 5.9%. Amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan mereka yang memegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Dato' Sri Anwar menegaskan accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu dilaksanakan dalam erti kata sebenar. Persoalan mengenai siapa yang mengawasi pihak berkuasa turut perlu dilihat dari sudut tanggungjawab mereka yang memegang amanah.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Berkaitan demikian ketika berucap pada Khazanah Megatrends Forum 2026 di Ibu Negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global, susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor dan sekatan terhadap chip serta mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Dato' Sri Anwar berkata, perkembangan itu memberi kesan besar kepada Malaysia sebagai negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa dan mempunyai kedudukan dalam rantaian bekalan global. Kementerian Pendidikan menafikan dakwaan pelajar tingkatan 4 Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal yang meninggal dunia di sekolah di Yongpeng diheret dari surau ke tempat kejadian seperti yang tular di media sosial. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq turut menafikan dakwaan terdapat cermin yang pecah di surau yang dikaitkan dengan kejadian itu.
2: Jadi saya minta semua pihak berhati-hati sebelum berkongsi sesuatu. Kita sedang bercakap tentang seorang anak yang telah meninggal dunia, sebuah keluarga yang sedang berduka dan beberapa orang murid bawah umur yang sedang melalui proses siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Dato' Sri Fadlina turut mengesahkan terdapat pemasangan sistem kamera litar tertutup CCTV di sekolah berkenaan. Bagaimanapun, CCTV itu tidak dipasang di lokasi kejadian. Justru, kementerian telah mengambil tindakan segera termasuk menambah baik sistem CCTV sedia ada.
2: Ramai meminta KPM memasang lebih banyak CCTV di sekolah. Seolah-olah kemudahan ini belum pernah dilaksanakan. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebentar tadi, dalam fasa 3 CCTV akan terus dipiwaskan pada tahun hadapan. Kita maklum ada CCTV yang tidak berfungsi atau tidak diselenggara. Dalam hal ini, KPM telah mengarahkan pemeriksaan serta pembaikan dan penggantian bagi unit yang rosak. Saya mahu tegaskan, kita akan tambah baik CCTV.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Terdahulu, dalam ucapan pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Sri Dr. Ramli Muhammad Nur berkata, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan 7 akta diluluskan dalam mesyuarat yang berlangsung pada 22 Jun hingga 16 Julai lepas. Akta berkenaan ialah Akta Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026. Turut diperkenankan Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 2026, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, Akta Perlindungan Saksi Pindaan 2026, Akta Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026. Peruntukan Belanjawan 2027 perlu diberi penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, khususnya pembangunan kemahiran berteknologi tinggi selari keperluan industri dan perubahan lanskap pekerjaan masa kini. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus berkata, selain memastikan program TVET sedia ada terus dilaksanakan, peruntukan baru perlu menyokong peningkatan tahap kemahiran serta penglibatan industri yang lebih kukuh.
3: Walaupun dalam keadaan fiskal yang mencabar, kita harap supaya peruntukan yang sesuai dapat diberikan kepada TVET supaya program-program sedia ada dapat diteruskan dan peluang pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak-anak muda masih dapat diteruskan seperti biasa. Selain daripada program-program sedia ada yang ada di institusi-institusi di bawah pelbagai kementerian, kita harap ada program-program baru yang dapat meningkatkan kemahiran pada tahap yang lebih tinggi. Ada juga program-program yang ada kerjasama dengan industri lah.
0: Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi bagi menghadapi musim monsun timur laut MTL yang dijangka bermula pada hujung bulan ini. Pengarahnya, Kamsah Kamal Muhammad berkata, langkah awal yang diambil melibatkan penyelarasan bersama pelbagai agensi keselamatan serta persediaan di kesemua 508 sekolah di seluruh negeri itu.
5: Kalau ikut daripada ramalan Jabatan Meteorologi dan juga GPS maklumkan bahawa akhir Oktober inilah. Jadi segala langkah siaga-siaga di peringkat jabatan telah pun kita laksanakan dan telah pun dititiskan peringatan-peringatan kepada guru, kepada pelajar, pihak sekolah dan juga kepada ibu bapa.
0: Kementerian Pendidikan turut menyediakan peruntukan bagi penyelenggaraan tandas dan bilik yang akan dijadikan pusat pemindahan sementara PPS. Luar negara, Parti Green United Kingdom secara rasmi mengambil pendirian anti-Zionis selepas anggotanya meluluskan usul yang mengisytiharkan Zionisme sebagai satu bentuk perkauman. Usul itu diluluskan dengan 1,022 undi pada persidangan tahunan parti berkenaan di Brighton sekaligus menjadikannya dasar rasmi parti. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, usul berkenaan turut menegaskan komitmen parti terhadap pembebasan dan hak rakyat Palestin untuk kembali ke tanah air mereka. Seramai 12 individu berusia 22 hingga 52 tahun yang disyaki mempunyai kaitan dengan rangkaian Daulah Islamiah dan kumpulan pengganas lain ditahan dalam operasi berasingan di 6 wilayah Indonesia, antaranya Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Riau dan Maluku Utara. Jurucakap Unit Anti Keganasan Polis Nasional Indonesia, Detasmen Khas 88, Densus 88, Maendra Eka Wardana berkata, operasi sejak Jumaat lalu turut menemukan aktiviti disyaki latihan fizikal, menembak dan latihan berkaitan kegiatan pengganas. Siasatan masih diteruskan. Piala Asia FIFA 2026, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menuju jaya kepada skuad Harimau Malaya yang bakal berdepan Vietnam dalam perlawanan penentuan tempat ketiga petang nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi kewangan persekutuan catat lebihan RM2.18 bilion. Agong perkenan 7 akta diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Setiap umat Islam perlu mengutamakan ibadat yang menjadi kewajipan daripada Allah kepada dirinya. Banyak kebaikan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran untuk kita lakukan. Namun, keutamaan mestilah diberikan kepada ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat fardu. Dan salat lima waktu merupakan ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam, tidak kira sama ada keadaannya sihat maupun sakit. Orang yang sihat akan melaksanakan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang sakit juga perlu menunaikan ibadat solat mengikut kemampuan dirinya. Begitulah pentingnya ibadat solat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tujuannya, hikmahnya adalah supaya kita sentiasa mengingati Allah, supaya kita taat, tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadat solat fardu lima waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawat al-khams yamhu Allahu biha al-khataya." Sembahyang fardu lima waktu itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa bagi seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka inilah yang perlu menjadi ingatan kepada kita supaya mengutamakan ibadat solat fardu. Ada dalam kalangan manusia yang mungkin mengamalkan ibadat yang sunat tetapi meninggalkan ibadat yang wajib. Maka ini perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita melakukan ibadat betul-betul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita melaksanakan ibadat solat dengan cara yang terbaik, dengan penuh khusyuk, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan segala doa permintaan kita, dan akhirnya hidup kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat kemenangan yang paling istimewa dan tertinggi, iaitu dapat menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu

72 minit tengah hari kita dah berada di penghujungnya. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan sekali lagi info. Satu info lagi berkaitan dengan isu semasa. Tapi sebelum itu, ada yang menghantar teguran melalui WhatsApp Terengganu FM yang menyatakan bahawa terdengar di daerah Kemaman tadi, terdengar saya sebut untuk info solat pada Zuhur, terdengar saya sebut Kemaman dan Dungun 1.59 minit tengah hari masuk waktunya solat pada Zuhur. Tapi saya sebut 12.59, sepatutnya 12.59. kalau saya tersilap sebut, minta maaf banyak-banyak. Saya betulkan sekali lagi untuk daerah Kemaman dan Dungun 12.59 minit tengah hari. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan solat pada Zuhur pada anda yang pun masuk waktunya ketika ini. Baik, dan selama saya mengundur diri, saya nak kongsikan satu info lagi, info terakhir berkaitan dengan JN terus perkukuhkan peranan sebagai institusi audit negara yang bebas. Yang mana Jabatan Audit Negara JN terus memperkukuhkan peranannya sebagai institusi audit negara yang bebas, profesional dan juga berintegriti. JN dalam kenyataan mengenai laporan Ketua Audit Negara LKAN 2/2026 hari ini memaklumkan pengauditan JAN pasca pemindaan Akta Audit 1957 kini memberi tumpuan bukan sahaja kepada pematuhan tetapi juga kepada isu signifikan dan berimpak bagi memastikan wang awam terus diuruskan secara berhemat, telus dan memberikan manfaat kepada rakyat. Dan JAN terus memperluaskan capaian pengauditan melalui sistem e-self-audit dengan sebanyak 1,856 badan lain termasuk syarikat kerajaan peringkat persekutuan dan negeri di audit bermula 2025. Dan pelaksanaan ini memperkukuhkan liputan pengawasan keterusan dan accountability entity yang dipertanggungjawabkan mengurus kepentingan awam menurut kenyataan itu. Itu dia sedikit yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan Jabatan Audit Negara JAN terus memperkukuhkan peranannya sebagai institusi audit negara yang bebas, profesional dan berintegriti. Itu dia. Pada sekarang pukul 1.25 minit tengah hari dan sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Anggun Inspirasi untuk edisi kali ini, hari Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang menegur tadi. Kalau tak silap saya, Encik Osman namanya. Mungkin tersilap saya sebut. Apapun, sekali lagi saya nak ucapkan selamat menunaikan solat pada Zuhur pada anda yang pun masuk waktunya ketika ini. Dan insyaAllah, JJOK anda akan ditemani oleh Kak Cik dan juga Awang akan bersama anda. Dan seketika nanti rancangan Hidayah terbitan rakan penyampai Syukri Ismail ataupun AI dengan tajuk yang dibawakan Pahala Yang Hilang Bahagian 2 dan akan disampaikan oleh Da'i Syafiqah Hanafiah. Dan sampai di sini saja pertemuan kita. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kita jumpa di hari Rabu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri anda. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan ruang, kita masih lagi diberikan kesempatan dalam kehidupan ini untuk sentiasa memohon ampun, menambahkan amalan ibadah kita, dan masih lagi diberikan nikmat kehidupan yang tak terperi nikmatnya. Dan seterusnya, sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan kita di hari akhir nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmat Allah sekalian, bersama dengan saya Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak sambung bicara yang sebelum ini mengenai pahala yang hilang. Nah, subhanallah. Jadi sebelum saya terus lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, jika ditanya tuan-tuan puan-puan, tiada seorang pun yang mahu menjadi muflis. Kalau kita sebut muflis tu pun kita dah rasa, ish, takut ni. Kan tak senang duduk gundah gelana. Apatah lagi membayangkan segala harta hasil penat lelah tulang empat kerat yang kita telah buat selama ini nampaknya hilang begitu sahaja. Ha, Allahu Akbar. Sedih kan tuan-tuan puan-puan? Kita rasa macam, ya Allah, sedih, takut, tak tenang dan sebagainya. Tapi tu tuan-tuan puan-puan, itu baru bercerita tentang muflis dekat dunia. Bayangkan apa yang berlaku apabila kita diisytiharkan muflis di akhirat kelak. Subhanallah. Ketika mana kita dibangkitkan di akhirat pada hari kiamat, bayangkan jika kita muflis, tiada apa-apa yang tinggal pada diri kita. Dan tatkala amal yang dihisap, timbangan amal pula tidak seberapa. Tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba ada pula orang yang datang menagih hutang di akhirat kelak daripada diri kita. Subhanallah. Dan tahu tak, berdasarkan hadis, ketika mana mereka menagih hutang daripada diri kita di akhirat nanti, untuk melangsaikannya ia perlu dibayar menerusi amalan kebajikan yang pernah kita lakukan di dunia. Justru tuan-tuan puan-puan, apakah amalan yang digunakan untuk melunaskan hutang berkenaan? Kesalahan dan dosa apakah yang menjebakkan seseorang manusia itu muflis di akhirat? Dan bagaimana cara untuk bertaubat jika kita pernah melakukan dosa tersebut? Ini yang insya-Allah saya akan kongsikan pada hari ini untuk tuan-tuan puan-puan dan juga diri saya. Sebelum itu, saya akan kongsikan semula daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang muflis?" Para sahabat menjawab, "Orang yang muflis menurut kami, wahai Rasulullah, adalah orang yang tidak punya dirham dan dinar serta harta benda." Baginda bersabda, "Seorang muflis daripada kalangan umatku ialah seorang yang datang kepada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan zakat. Namun pada masa yang sama, dia juga membawa dosa, mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu dan memukul orang ini dan seumpamanya. Lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya hinggalah akhirnya habis pahalanya. Namun, jika masih lagi belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya, lalu diambil dosa-dosa mereka tadi dan ditumpukkan ke atasnya hingga hari akhirnya dia dihumban ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana banyak dosanya." Hadis riwayat Ahmad. Jadi sebelum ini saya telah kongsikan berkenaan dengan maki hamun manusia, mencela orang, menuduh orang, makan duit orang.
Dan seterusnya, pada hari ini insyaAllah kita akan sentuh tentang tajuk ataupun tentang perkara berkenaan dengan memukul orang. Yang mana ketika mana seseorang itu memukul orang, suka memukul orang, maka akhirnya ini adalah perkara yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan pahalanya di hari akhirat kelak. Benar tuan-tuan, puan-puan, manusia ini dikurniakan pelbagai nafsu, termasuk marah. Tetapi nafsu ini tidaklah boleh dilayan atau dibiarkan berleluasa menguasai diri kita. Sebaliknya, perlu ditundukkan dengan sifat sabar kerana kemarahan antara senjata yang boleh menggugat iman. Sampaikan ada yang memukul orang, sampaikan ada yang menzalimi orang lain, sampaikan ada yang boleh mengakibatkan pembunuhan ataupun menumpahkan darah orang lain. Jadi subhanallah tuan-tuan perempuan, Islam ini agama yang indah, menegah umatnya daripada melayani sifat marah tersebut, apalagi berkelakuan baran yang keterlaluan. Jadi Nabi Muhammad SAW banyak kali mengingatkan umat baginda mengenai kejinya nafsu marah yang tidak terkawal. Kerana apa? Kerana ia adalah antara pintu yang digunakan syaitan dan iblis dalam menguasai manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari. Kerana apa? Kerana saat manusia marah, syaitan akan masuk salur darah individu, akhirnya akan menyebabkan berlaku hilang pertimbangan akal fikiran, manakala wajahnya akan naik merah dan dekup degupan jantung itu berlari kencang. Kan? Kalau kita lihat kita sendiri, cuba refleksi. Waktu nak marah ni, Allah, berdegup-degup jantung ni, rasa ya Allah, geramnya, subhanallah. Tindakan itulah sebenarnya yang mendorong manusia bertindak di luar kotak fikiran yang waras hingga boleh mengancam nyawa orang sekelilingnya termasuk diri sendiri. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada dalam kalangan individu yang tengah marah ni, kadang-kadang tak sedar perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyebabkan kesakitan kepada orang lain, telah menyebabkan orang lain sakit sehinggakan ada yang tumpah darah dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang hanya kerana kesilapan yang kecil, tertumpah air, terbuat bising, itu pun sudah menyebabkan seseorang itu naik marah. Kerana apa? Itulah hasutan daripada syaitan. Dan bila mana seseorang itu tidak mampu mengawal marahnya, tidak mampu untuk mengawal akal fikirannya, lalu ia bertindak di luar jangkaan. Jadi subhanallah, kalau kita lihat, menjauhi sifat marah antara nasihat Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Baginda bersabda, jangan marah. Maka orang itu mengulangi permintaannya tadi beberapa kali. Tetapi baginda tetap menjawab, jangan marah, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain tuan-tuan puan-puan, diriwayatkan, pada satu ketika ada dua orang yang saling mencela di sisi Rasulullah SAW. Dan salah seorang mencela lawannya

Sesungguhnya, aku akan ajarkan satu kalimah yang jika diucapkan, akan hilang apa yang ada padanya. Iaitu sekiranya dia mengucapkan, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arabnya, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Jadi, ketika mana nafsu marah dah naik ataupun tak dapat dikawal, cari masa untuk ucapkan A'udzu billahi minasyaitanir rajim daripada awal-awal lagi. Kan daripada awal-awal lagi kita nak rasa nak bergaduh ataupun nak marah, daripada awal-awal itu sebutkan A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kenapa saya sebutkan tentang marah, tuan-tuan puan-puan, sedangkan kita nak kaitkan dengan pukul orang? Sebab apa? Sebab kebanyakan kes memukul orang ini adalah akibat daripada adanya sifat marah. Adanya sifat marah sehingga kita mencubit orang. Adanya sifat marah sehingga kita menampar orang. Adanya sifat marah yang tidak dikawal sehingga kita menumbuk orang, memukul orang lain. Kan? Jadi, apa antara tips untuk kita kendurkan marah ataupun hilangkan ataupun kawal kemarahan ini? Yang pertama, ubah kedudukan fizikal. Contohnya, sekiranya ketika marah dalam keadaan berdiri, tukar kepada kedudukan duduk. Kalau kita berdiri awal-awal tu, asal nak marah, duduk. Yang kedua, mengambil wuduk. Kerana apa kita perlu mengambil wuduk? Kerana dengan wuduk ini, insyaAllah dapat menyejukkan hati yang menggelodak. Yang ketiga, berdiam diri daripada berlawan cakap dengan orang yang kita sedang marah. Kan, kadang-kadang waktu tengah bergaduh ni, Allahuakbar, seorang cakap, yang ni balas, yang ni cakap, yang ni balas. Makin lama makin berpanjangan marah tu. Sampai akhirnya kegeraman itu makin naik dan sehingga menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Yang keempat, tuan-tuan, berdoa kepada Allah agar kita ini dikurniakan sifat sabar, sifat jauh daripada sifat marah dan dapat membendung kemarahan dengan baik ketika mana bergaduh ataupun ketika mana munculnya rasa marah. Dan yang seterusnya adalah memastikan setiap sumber makanan kita adalah halal. Kenapa? Daripada sumber makanan yang halal ini akan dapat mempengaruhi sikap kita, akhlak kita dan akal fikiran kita. Jadi pastikan setiap sumber makanan kita dan ahli keluarga kita adalah yang halal. Nabi kata apa? Diam ini bukanlah tanda lemah. Kenapa? Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bukannya kuat kerana dapat mengalahkan orang dengan bergaduh, tetapi kekuatan sebenarnya ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan puan-puan, nak dapatkan daripada sifat marah ini, kerana akhirnya daripada kebanyakan kemarahan ini, kita lihat sendiri, ada berlaku pergaduhan, ada berlaku pukul-memukul, ada yang sehingga menzalimi orang lain, ada yang sehingga dapat menumpahkan darah orang lain. Jadi, perkara ini telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis bahawa siapa yang terlibat dengan perkara ini, memukul orang, menumpahkan darah orang lain, ini semua akan mengakibatkan pahala-pahala yang dikumpulnya di dunia ini akan hilang di hari akhirat kelak. Kerana apa? Kerana perlu diberi. Kerana akan dituntut hutangnya itu oleh mereka yang dipukul, oleh mereka yang dizalimi. Jadi, asasnya, mintalah doa banyak-banyak dan cuba jauhi daripada sifat marah. Kerana apa? Kerana ingat, ini semua akan mengundang kepada kemudaratan yang lebih besar. Biarlah diri kita ini, tuan-tuan, puan-puan, bila mana di hujung hayat kita, ramai yang ingin solatkan jenazah kita. Jangan disebabkan oleh sikap kita yang suka menuduh orang lain, yang suka mencela orang lain, yang suka memukul orang lain, yang ada menumpahkan darah orang lain. Akhirnya, ketika mana di hujung hayat kita, sedikit orang yang hadir untuk solat jenazah kita. Biarlah yang hadir dengan

sikap kita yang selama ini baik, yang akhlak kita selama ini kita jaga. Biarlah, insyaAllah dengan usaha tersebut, usaha kita menghindarkan perkara-perkara yang tidak baik, akhirnya di penghujung ramai yang menjadi saksi bahawa kita adalah insan yang berakhlak mulia. Seterusnya, tuan-tuan puan-puan, apakah cara, bagaimanakah caranya kalaulah sebelum ini kita pernah melakukan perkara-perkara yang dikatakan boleh membawa kemuflisan untuk kita di hari akhirat. Contohnya mencela orang, memukul orang, menfitnah orang lain, menuduh orang, makan duit orang dan menumpahkan darah orang. Jadi sebelum ini mungkin ada perkara seperti itu kita lakukan. Bagaimana sebenarnya kita nak dapatkan balik pahala dan bagaimana untuk menghapus dosa tersebut? Jadi subhanallah, kita lihat dalam dunia ini semua orang pasti tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, sama ada dosa dengan sang pencipta ataupun dosa sesama manusia. Tapi tuan-tuan dan puan, dosa dengan Allah akan diampunkan jika seseorang itu bertaubat dan menyesal atas segala perbuatannya. Menyesal dengan perbuatannya, bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Namun, sekiranya maksiat ataupun dosa itu berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka syaratnya akan bertambah satu lagi. Tadi ada tiga syarat bila dosa dengan Allah: bertaubat, menyesal dengan perbuatan tersebut, bertekad tak akan mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya. Dan bila mana berkaitan dengan hak manusia, syarat yang keempat, apa dia? Tambah satu lagi, kita perlu memohon kemaafan daripada orang yang kita zalimi, orang yang kita cela, orang yang kita tuduh, orang yang kita pukul. Subhanallah. Dan dosa dengan manusia ini sangatlah berat jika tidak dimaafkan oleh orang tersebut. Kenapa? Kerana sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang menanggung kezaliman yang dilakukan ke atas orang lain, sama ada mengenai maruah dan kehormatan atau apa-apa perkara lain, mengambil harta orang lain dan sebagainya, maka bersegeralah untuk meminta keampunan sebelum datangnya masa yang tidak ada badannya wang ringgit ataupun emas perak untuk membayarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, bagaimana cara untuk kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi? Jadi, telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi, katanya, apabila seseorang itu hendak meminta dibebaskan daripada hak orang yang dizaliminya, yang pertama sekali, jika hak tersebut berbentuk harta benda ataupun sejenisnya, maka dia harus mengembalikannya semula kepada orang yang diambil hartanya. Yang kedua, jika dalam bentuk tuduhan palsu atau seumpamanya, maka hendaklah dipulihkan namanya atau minta maaf kepadanya. Dan yang seterusnya, jika ia berbentuk ghibah, umpatan, maka harus minta dihalalkan, daripada Riyadhus Salihin. Jadi, Masya Allah, minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi sebenarnya lebih mudah jika kita tahu bagaimana caranya, kan? Adapun sekiranya orang yang dicari tersebut tidak diketahui, maka para alim ulama telah menyenaraikan langkah-langkah bagi mengembalikan hak seseorang itu. Subhanallah, dalam kitab Majmu' Syarhu Muhazzab menceritakan bahawa barang siapa yang menyimpan harta haram, harta yang bukan miliknya, termasuk hutang, dan dia hendak bertaubat daripada perbuatannya serta mahu lepaskan diri daripada harta haram tersebut, maka dia perlu mencari si pemilik sah harta itu. Namun, jika si pemilik sah sudah meninggal dunia ataupun mereka yang kita sudah zalimi ni, kan, kita ambil hartanya, hendaklah harta itu diserahkan kepada ahli warisnya. Namun, jika si pemilik sah harta dan ahli warisnya tidak diketahui juga, hendaklah harta tersebut disalurkan kepada maslahat kaum muslimin,
Seperti apa contohnya bina jambatan, masjid dan sektor lain yang bermanfaat untuk seluruh kaum Muslim, dan ia juga boleh disumbangkan kepada fakir miskin. Jika pula ia melibatkan dosa seperti memukul orang ataupun membuat perkara yang tidak boleh dibayar kecuali dimaafkan oleh individu tersebut, maka jika kita tidak berjumpa dengan orang tersebut, orang yang dianiaya, orang yang kita pukul itu, maka kita kena bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Dan akhirnya kita biarkan ataupun terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada mahu menerima taubat berkenaan ataupun tidak. Itu dia. Jadi, apa yang boleh kita dapatkan di sini? Jika ia berkaitan dengan harta, kita perlu cari orang tersebut dan juga perlu cari ahli keluarganya. Ataupun jika tiada, kita salurkan kepada perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada seluruh Muslimin. Tetapi jika ia berkaitan dengan pukul, memukul, menumpahkan darah orang, tak jumpa dengan orang tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah antara jalan yang terbaik di penghujungnya. Satu tambahan lagi yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan perempuan, dan ini adalah perkara yang sangat penting juga pada saat ini. Kerana apa? Kerana ia berkaitan dengan hati. Yang mana dengan perasaan ini dapat menjadikan pahala-pahala ataupun amalan yang kita lakukan selama ini hilang begitu sahaja manfaatnya. Apa dia? Jangan suka menyimpan hasad dengki kepada orang lain. Kerana sikap hasad dengki itu, perasaan tersebut akan menghancurkan segala amal kebajikan seseorang seperti mana api yang memakan kayu dan daun-daun yang kering. Allahu Akbar. Jadi, kenapa? Kerana bila mana kita adanya hasad dengki, kita akan mudah marah, kita akan rasa tak senang hati dengan orang tersebut, kita akan bermacam-macam lagi perkara yang kalau kita tak halang perasaan hasad dengki ini, mungkin kita akan menjadi insan yang berfikir bagaimana cara-cara untuk menjatuhkan orang tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Jadi bagaimana nak bendung perasaan hasad dengki ini? Bila munculnya rasa ini, terus banyak-banyakkan istighfar dan satu zikir yang perlu kita amalkan, iaitu yang disebut zikirnya wama indallahi khair. Wama indallahi khair. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Bila sebut tu, fikir, fikir dan fikir, ya Allah, nikmat yang diberi, yang Engkau berikan kepada sahabatku ini lebih baik untuknya. Mungkin dia perlukan, mungkin dia ada buat kebaikan. Itulah sebab Allah beri untuk diri dia, kerana dia mampu untuk perkara tersebut. Tapi bayangkan tuan-tuan perempuan, kita dapat perkara tersebut, takut bawa kita ke arah kesombongan, takut bawa kita ke arah yang kita boleh menzalimi orang lain, keangkuhan dan sebagainya, takut kita makin jauh dengan Allah. Tapi yang paling penting, istighfar minta kita cakap dekat hati kita, tak perlu nak hasad dengki, tak perlu nak cemburu dengan orang tu, tak perlu. Dan ingat bagaimana nak hilangkan perasaan ini. Syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah dah bagi rumah. Alhamdulillah Allah dah bagi tempat tinggal. Alhamdulillah Allah dah bagi makan-makan yang sedap-sedap. Alhamdulillah Allah dah bagi kereta. Alhamdulillah Allah dah bagi keluarga. Alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Syukur. Bila kita syukur, akan rasa lapang dada. Bila kita syukur, akan rasa lapang dada dan tenang. Dan ini insyaAllah antara cara untuk kita elakkan daripada perasaan hasad dengki yang dapat menghapuskan amal kebaikan kita selama ini. Untuk kesimpulan, tajuk pahala yang hilang ini, tuan-tuan puan-puan, perkara yang penting adalah kita nak tahu mengenai hadis ini supaya apa? Supaya dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh
menjadikan kita muflis di akhirat nanti. Jadi subhanallah, sebelum saya simpulkan pada hari ini, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan 5 perkara yang penting yang akan dihitung di hari akhirat kelak. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya, sehingga akan ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, tentang umurnya, dalam apa ia gunakan. Yang kedua, tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan. Yang ketiga, tentang hartanya, daripada mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Dan yang terakhir, tentang apa yang ia amalkan daripada yang ia ketahui, iaitu ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan subhanallah tuan-tuan puan-puan, makin panjang umur seseorang, maka lagi banyak soalan yang akan ditanya. Begitu juga dengan hartanya, ilmunya dan masa mudanya. Disebabkan itulah, mungkin ada individu yang akan jadi muflis di hari akhirat selepas proses hisab dilakukan. Apatah lagi jika melibatkan hutang kita dengan manusia. Seperti contohnya berhutang wang, ambil rasuah, dapat duit berjoli, abaikan nafkah isteri dan anak-anak serta selainnya. Barangkali tuan-tuan perempuan ada yang pernah menghabiskan masa mudanya dengan mengata orang lain, mencuri hak orang lain, menyakiti hati orang lain. Dan ingat, segala perbuatan ini akan kembali dihitung di hari akhirat kelak. Setiap orang tidak akan terlepas. Jadi di kesempatan ini, jika masih ada kesempatan, ruang untuk berjumpa dengan mereka yang pernah kita cela, dengan mereka yang pernah kita pukul, dengan mereka yang pernah kita ambil hartanya, minta maaflah. Ambillah peluang untuk mohon maaf. InsyaAllah. Semoga, kerana apa? Kerana kita juga ingin selamatkan diri kita di hari akhirat kelak. Biar kita bertentang mata pada saat ini untuk mohon maaf, daripada nanti dekat hari akhirat kita bersusah payah. Na'udzubillah min zalik. Jadi insyaAllah, perkara yang saya kongsikan pada saat ini tuan-tuan puan-puan, tentang pahala yang hilang, tentang muflis di hari akhirat ini, sebagai satu pengajaran untuk saya dan kita semua, untuk elakkan daripada melakukan hal-hal tersebut yang boleh menghapuskan pahala yang telah kita kumpul selama ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan puan-puan, saya harap perkara yang saya sampaikan ini dapat menjadikan kita Muslim yang lebih baik, Muslimah yang lebih baik, dan mudah-mudahan dapat menghasilkan keharmonian dalam masyarakat, keharmonian dalam rumah tangga, keharmonian dalam sebuah keluarga, insyaAllah. Jadi sampai di sini sahaja. Segala yang baik datang dari Allah, yang buruk kesilapan daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pengumuman, projek syarikat kita berjaya. Saya belanja sate. Kuah kacang tak ada.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Petang anda akan jadi riuh dan gamat bila
3: tanda dia sayang ke mak ayah dia, rumah dia, kak dia. Dia kata, cuba penuhi impian. Maknanya contohnya, kak dia kata, what's not big baru se. Jadi, cari lah.
4: Adalah.
3: Abang Haji pun pula kata, what's not bini baru.
2: Kak Ci dan Awang berganding dalam Gigi OK, semestinya di Terengganu FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi hari ni. Hari Isnin dah hari ni, 5 Oktober 2026 sama dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Apa khabar Kak Cik hari ni?
3: Baik, alhamdulillah bang. Alhamdulillah, jumpa semula hari ni deh.
4: Alhamdulillah
3: hari ni. Masih dengar semua rasa macam baru jumpa awak malam hari ni. Kejap-kejap hari Isnin panjang umur Allah Ta'ala wi deh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Aisyah Abida Tugah hadir dalam Angguna Inspirasimu 10 pagi sampai pukul 2 petang.
4: Okay.
3: Jadi hari Senin hari ni macam-macam lah pengisian kita, insyaAllah bang. Kenyang belah ke dah kot. Hak rumah-rumah lah. Mungkin ada hak baru nak ambil anak sekolah kot bang.
4: Yang baru makan nasi pun ada juga kat cik.
3: Makan nasi lagi tak ada lauk ke mana?
4: Tadi benda apa ni?
3: Keringan makan nasi.
4: Keringan-keringan juga tempat pasal tadi.
3: Dua pinggang. Keringan-keringan kau dua pinggang kan?
4: Pasal mendapat tadi ada mesyuarat ke mendapat ke tadi kan sibuk sikit lah.
3: Ada hari ni orang nak makan nasi kenyang makan buah duku je. Makan buah duku, buah-buah ni kena berpada-pada juga. Bagus buah ni tapi gitulah. Atau orang ke kan orang?
4: Ya. Yeah.
3: Okey tapi gitulah.
4: Angin-angin
3: ada orang nak mari ambil anak, nak ambil anak sekolah dan sebagainya. Jadi gitulah, kita kena ambil lah pengajaran dengan apa yang berlaku di sekeliling kita orang.
4: Ya. Yeah.
3: Supaya kita lebih beringat, supaya kita lebih berhati-hati. Dan yelah, kita semua benda. Kalau ada anak belaka lah, tak kira anak sekolah rendah ke, anak kecil lagi, anak besar ke, masa nak atur anak tu, pesan sok mula ke anak pesan sok mula benda yang baik, maknanya hormat orang, jaga diri. Betul. Jaga persekitaran, jangan mudah percaya kau orang, jangan buat kau orang. Betul tak bang? Kena benda tu kalau kita boleh cakap dengan anak ni hari-hari bang.
4: Kan,
3: cakap
4: molek. Tadi kan benda apa ni dalam hidayah tadi Ustazah Kabodoh tadi kan. Jadi benda apa pahala yang hilang, kita kena sentiasa buat baik lah.
3: Mesti bang. Pesan anak kita lah bang. Kadang-kadang pesan-pesan sok moyo insyaAllah.
4: Tak nak air ke kering
3: tekuk eh? Tekuk eh? Kau apa tiba-tiba kering tekuk awal? Kau ruku ni. Awal kena makan ruku. Kok, jadi gitulah, semoga apa saja yang berlaku insyaAllah kita harap akan benda jadi iktibar panduan untuk kita bersama lah bang. Okey bang, hari ni pukul 4 sekarang kita ada bergacopong. Hari Senin ramah duk sabar nak nyanyi tu sabar eh. Sipang suara dulu, sipang suara dulu eh. Okey, jadi hari ni wang, macam-macam ragam lah Kak Cik baca situ sini dan sebagainya. Dan benda tu berlaku juga di sekeliling kita wang.
4: Okay.
3: Ini kita kisah penyewa dan juga yang memberi sewa. Penyewa. Sewa rumah je, rumah je.
4: Ha.
3: Bukan sewa baju ke, benda penyewa dan juga tuan rumah lah wang tak? Tuan tanah kan, penyewa dan juga yang memberi sewa. Okey. Penyewa ni orang yang sewa rumah. Yang memberi sewa tu adalah tuan rumah, betul tak? Okey, kita pecah gini wang. Dia ada dua tim lah. Kalau tim A tu penyewa.
4: Penyewa.
3: Kalau tim B ni tuan rumah ataupun orang yang memberi sewa. Okey, jadi kita nak tahulah dia duduk bagaimana. Contohnya macam awang A, maksudnya penyewa. Jadi awang jadi macam mana setakat ni sewa rumah tu, bayar awang bayar okey ke, lepas tu tuan rumah okey ke, persekitaran okey ke, macam-macam lah. Ada orang kata, oh rumah nak tahu naik harga. Tapi rumah gitu juga macam-macam ragang lah. Tapi banyakkannya ragang kepada penyewa lah wang dia. Kacik pernah tahu dah. Jadi kalau B ni tuan rumah dia, orang yang membeli sewa. Jadi ragam. Kita dengar macam-macam. Kau tengok dalam media sosial wang. Ada yang lepas dia keluar rumah, ya Allah teruknya. Teruk wah. Dengan sapu, dengan kotor je.
4: Yelah, dia jaga kebersihan.
3: Itu adalah ragam penyewa. Jadi walaupun rumah tu rumah kita, bukan rumah betul, rumah kita sewa, tapi rasa tanggungjawab tu kena ada lah. Okey. Jadi rasanya ramai orang yang sama ada demo pernah menyewa ataupun demo adalah tuan rumah atau yang pernah memberi sewa. Jadi boleh kongsi. Ada yang beruntung wang, dia dapat, dia boleh penyewa yang baik.
4: Jaga rumah macam jaga rumah, macam rumah
3: sendiri. Betul, tak ada masalah wang. Nak kali maknanya hujung bulan tanya bayar. Tanya benda bayar sewa, rumah sewa tak tahu lah. Ada kok kadang-kadang sampai 2, 3, 4 bulan tak bayar wang. Lepas tu mula ni. Jadi wah balas saja. Jadi dok comel lah hubungan penyewa dengan yang memberi sewa, betul tak? Awang penyewa ke yang memberi sewa? Awang banyak rumah apa gini?
4: Awang
3: banyak rumah, banyak tanah, banyak belaka awang.
4: Dululah menyewa. Sekarang ni dah.
3: Awang adalah proses untuk memberi sewa lah pula sekarang ni tau. Nak sewa
4: rumah. Kacik, boleh ada sewa rumah awang lagi?
3: Kacik setakat ni tak ada lagi hak penyewa. Kacik memberi sewa.
4: Memberi sewa. Oh, kacik beri sewa kan?
3: Kacik beri sewa.
4: Oh, banyak
3: dululah, dululah. Ha?
4: Macam sekarang ni.
3: Tak dululah. Lah ni.
4: Paling ngiling.
3: Lah ni harta itu amat albak yang punya.
4: Mana okey? Penyewa okey?
3: Penyewa dulu. Ya, macam syaragam. Dia duduk semuanya okey. Ada hak okey. Ada hak biuk. Ada hak tengok-tengok malam itu tembok lagi. Macam-macam lah.
4: Sabo
3: je lah.
4: Okey lah. Kita benda-benda ni boleh keluar-keluar kita jadi. Dan juga boleh hantar ke WhatsApp kita lah.
3: 010 344 6632.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Sudah calit, jangan palit. Maksudnya, jangan membabitkan orang lain dalam kesalahan yang kita lakukan. Contoh ayat, Ali tidak menyalahkan rakannya atas kesilapannya sendiri kerana dia tidak mahu membabitkan orang lain dalam kesalahan yang dilakukan. Kerana sudah calit, jangan palit.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sama Ar eh, Rizawati deh. Rizawati balik lagi ya.
1: Rizawati dok gok gerigi ni. Makan banyak. Rizawati. Banyak bokok.
0: Apa makan bodoh ku aja kan. Parok Rizawati. Orang suka makan sikit-sikit.
1: Sikit boleh sikit dapat 3 rupik ni bahan. 3 kilo.
0: Eh jangan. Duku ni beratur. Makan sulah. Habis sulah tu habis. Okey, hari ni cerita. Okey, kita ada Farid Ali bang.
1: Nama benda Pak Depak Awi tadi eh, mana?
0: Pok kami. Terima kasih Pok kami.
1: Ya.
0: Pok kami hayo kepada syukur. Ingat dah syukur kubang.
1: Ya. Yeah.
0: Syukur besar dah leni. Pandai beki dah leni. Beki-beki mutur dah. Terima kasih lah jeput ajak benda. Set-set kita ni. Benda lagi makan waduh kuih. Kita makan dah kebong kat cik. Getuh-getuh gitu. Tak payah anjak lah. Ya suruh awang tahu dah awang tu. Yang nakut dah yo. Eh, waduh kuih lurus sendiri kena kait lah. Waduh kuih.
1: Dia kita kebang sedikit.
0: Ya macam waduh yang ada orang dia kat cik air tu jadi tak? Ha? Ha? Oh dia tak kait?
1: Tak kait.
0: Okey, baik. Okey bang, kita baca Farid Ali
1: lah. Yang kat cik.
0: Ha? Farid Ali kata okay. Dia ni Farid Ali ni adalah tim B. Dia adalah tuan rumah ataupun orang yang memberi sewa. Bagi sewa korang. Biasa kalau dia bagi sewa korang fully furnished. Maksudnya dia beri sewa tu dalam keadaan
1: fully furnished.
0: Furnished tu maksudnya complete. Maknanya comel lah ada belaka dalam tu. Duduk sebulan je. Allahu Akbar, rosak barang dia kata. Tapi ada hak juruh. Dia kemah habis rumah kita. Buat super rumah dia. Alhamdulillah.
1: Dahlah lah kalau kita jumpa gitu.
0: Dalam ramai-ramai gitulah. Ada hak juruh. Baik rosak barang ni kadang-kadang juga orang dia.
1: Memang dah.
0: Oh ada juga eh. Biasanya orang sewa rumah kosong je ada juga yang complete gitu.
1: Ada kat cik. Okay. Tapi dia nilai dia tinggi lah sikit.
0: Tak apalah. Molek juga.
1: Sewa dia macam ke contohnya apa ni ada.
0: Sofa.
1: Sofa ada. Betis ada katil ada. Ada okay. Robot pun ada belaka.
0: Tapi kadang-kadang okey juga.
1: Tongkeh pun ada kat cik.
0: Tapi kadang-kadang okey juga orang sebab kadang-kadang sebab ada orang sewa ni. Ya mungkin nak duduk kat lain pula betul juga kan. Okey. Oh you stay macam homestay gitu deh. Okay. Jadi hotline telefon boleh 6235330.
1: 6238330. Okay, kita ada pemanggil kita ni. Wak Gori panggil. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa dia kat cik awang ni?
1: Ya. Yeah.
2: Wawa kat cik.
0: Wawa desa, Dok Chang pula.
1: Wawa.
0: Okay, Wawa desa ni, Wawa tim A ke tim B? Kalau A ni penyewa, kalau B ni
1: beri sewa.
0: Yang orang yang beri sewa.
1: Tuan rumah lah.
2: Ni kalau saya bagi cerita kisah lama boleh ke?
0: Boleh je.
2: Tapi bukan kat sini lah. Saya kat masa saya duduk Penang.
0: Okey. Wawa penyewa ke duduk rumah ataupun
2: penyewa.
0: Penyewa. Okey, baik. Okey. Tahun bila tu ah?
2: Tahun 80-an.
0: Okey.
2: Masa tu saya kerja kat sana lah. Tu saya sewa tapi syukur alhamdulillah saya dapat tuan rumah baik hati.
0: Okey, masa tu berapa sebulan wah?
1: 30 hari sebulan cik.
0: Berapa?
1: 30 hari sebulan.
2: Masa tu murah lagi dia tengok saya pun duduk jauh kan.
0: Okey.
2: Oh. Kata awaknya anak perantau tak apalah saya anggap awak macam keluarga.
0: Oh baiknya.
2: Memang baik. Makanan dimasak pun dibagi.
0: Oh ya Allah.
2: Memang payah nak cari lah sebab rumah saya dengan rumah dia sebelah rumah
0: aje. Oh jadi rasa pun selamat kan kita duduk sebelah menyebelah kan.
2: Dia apa-apa kalau saya sakit demam dia macam dia buat macam anak sendiri lah.
0: Okey. Rumah okey.
2: Rumah dia siap. Dia komplit semua dia siap.
0: Oh furnish jugalah. Okey.
2: Saya merantau kan.
0: Okey.
2: Saya cari rumah yang dah siap komplit lah. Tapi saya sonok satu. Api air dia bayar.
0: Oh api air dia bayar?
2: Itu saya kata. Ini saya nak dapat macam tu tak cik.
0: Baiknya wang.
2: Dalam satu kira saya ni anak perantau.
0: Baik sangat tu nak buat anak akak pesengah ke
1: kena nyanyi tu. Kena nyanyi dendam perantau lah.
2: Macam keluarga saya ni. Saya dah buat macam ibu saya.
0: Rezeki wawa lah jumpa tuan rumah baik gitu deh.
2: Memang lama saya rumah dia kat cik.
0: Lamanya wawa saya buat rumah dia?
2: Pulau Minang 10 tahun saya duduk rumah dia.
0: Oh bagus lah. Memang rezeki wawa lah tu.
2: Rumah tu baik. Baik lah. Dia macam dia buat macam saya anak dia. Saya pun buat dia macam mak saya.
0: Rezeki Wawa baik. Okey, Wawa masih kontak dia lagi ke? Berhubung dengan dia lagi ke?
2: Dia dah tak ada dah.
0: Oh, dia tak ada dah. Okey, baik.
2: Dia kena sakit. Lagi satu saya tak suka orang dia cuma baik tu orang buat jahat, orang buat jahat dengan dia.
0: Okey.
2: Dia tak tahu macam mana orang boleh buat dia, dia kena guna-guna kat situ.
0: Oh, ya ke? Yelah, manusia ni gitu lawak. Apa ayah nak baca lah manusia ni. Kadang-kadang kita dah buat kau orang pun, orang buat kita juga. Ada je orang dah puas hati manusia lah.
2: Cemburu ke saya pun tak tahulah kan. Kenapa mungkin orang kenapa baik sangat, kenapa punya work.
0: Baik
2: tak
0: sangat tu, siapa biar api, biar air bayar.
2: Mungkin dia cemburu pasal dia saya duduk situ lama kot. Macam yang dia buat ni pun dia nyewakan orang juga tapi tak lama kekal.
0: Okay, baik.
2: Memanglah dia sebab dia cewek.
0: Yelah.
2: Yelah,
0: betul-betul.
1: Baik.
0: Terima kasih, Wah.
1: Okay.
0: Assalamualaikum. Salam. Okay. Jadi, Wah ni rezeki dia.
1: Oh, jumpa. Dapat penyewa.
0: Dapat tuang rumah yang siapa bayar api, bayar air, bang. Betul, kalau masuk pun bagi juga.
1: Kalau banyak-banyak bukan, kalau kita ni jangan ambil sebatang pula.
0: Tapi bak, janganlah kat cik jumpa ke hok yang kata-kata tuan rumah baik gini. Kita ada Zu Parker, ya Zu. Assalamualaikum kat cik awang. Zu Team A, penyewa. Zu pernah sewa rumah lepas kahwin tahun 1999. Masa tu sewa di Parker. Masa tu rumah semi di 800. 800 mahal. 800 ya, betul kan?
1: Oh, lebih tahan tu.
0: Masa tu 99, 800 dah. Parker kot ke Bandar. Walaupun sewa, tapi Zu jaga rumah tu macam rumah sendiri dan siap bercucuk tanam. Tuan rumah sangat baik. Tahun tu projek di Parker tengah racok membangun. Rumah sewa memang penuh dan payah nak dapat. Tapi rezeki Zu dapat sewa rumah di Parker lepas arwah suami dapat tukar kerja dari Johor ke Parker. Syukur Alhamdulillah boleh pindah di Parker dan cari rumah terus dapat. Susah juga cari rumah sewa dan ni marah. Dalam sewa rumah tu, arwah berniat nak beli rumah tu. Dan terus mencari rumah sekitar Parker yang tengah dalam pembinaan. Jadi syukur Alhamdulillah. Dapat beli rumah sekitar Parker. Di usia Zu masa tu umur 22 tahun, Zu dah ada rumah sendiri. Genap setahun kami menyewa rumah baru. Kami siap dan berpindah. Rumah baru kami siap. Lepas tu berpindahlah ke rumah sendiri sampai ni. Itulah satu-satunya rumah yang arwah tinggalkan untuk Zu dan anak-anak. Alhamdulillah ada tempat berlindung ni. Sudah 26 tahun usia rumah ni, banyak kenangan bersama dengan arwah di rumah ni. Al-Fatihah suamiku. Zu, kakak dan adik masih di rumah ni walaupun arwah dah berpindah di rumah negeri abadi. Ya Zu. Begitulah kenangan Zu deh. Okey, baik-baik.
1: Kita ada selagi panggilan kat cik.
0: Baik.
1: Okey, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Abang Leh
3: pun berhenti kereta. Orang dengar mana kereta penyewa-penyewa.
0: Abang Leh tim dia. Kita ada dua tim. Kalau A penyewa, kalau B
1: beri sewa ataupun penyewa lah.
0: Ataupun tuang rumah.
3: Allah boleh je hari ni petang ni. Jadi
0: Abang Leh nak cakap bagi pihak penyewa ke ataupun tuang rumah?
3: Nak ke bos ni maknanya sebelum muda dia beli dah rumah. Oleh beli dah rumah. Beli tu pun apa-apa. Saya pun nak beli. Tak guna tu kan. Beli dah rumah. Sedangkan kita pecah, rumah pun habis. Okey, nak cerita pasal pembeli sewa ni. Kita beli lah beli pembeli sewa.
0: Oh, pembeli sewa tuang rumah lah.
3: Sewa, baik. Mana kita cuba yang terbaik walaupun kita tak baik macam mana tau. Tapi nak kabur tadi. Awak kat Cina. Jadi beri masa tu PKP.
0: Okey.
3: Nama pun my wife lah, Abdul's wife. Saya buat yang beri tu. Rental tu buy my house lah. Okey. Kemudian nak ada cerita ni. Okey, pas hari-hari, pas bulan-bulan. Apa kata dia? Saya bayar lah.
0: Oh, dia bayar sewa.
3: Dia apa dia kata saya bayar. Masa tu masa dia PKP tu, CMB dah potong api dah. Satu apa gitu ni. Pasti lah sekali dia tak apa lah, Cik Mak mari, jangan susah. Cik Mak mari ambil tiga hari dalam pukul 12 dia rumah nak susah tadi.
0: Okay.
3: Dia tak lari kan tadi.
0: Okay.
3: Dah 3-4 bulan dah baju ni. Kita dengan semangat bokong-bokong main apa. Semua sekali ni.
0: Berapa bulan masa tu dah bayar tu? Berapa bulan?
3: Kita masuk 5 bulan lah.
0: Oh, lama. 5 bulan.
3: Okay. Kemudian lah sekali, tengok-tengok, rumah hadir dia tak ada orang. Leting.
1: Tembok-tembok lah.
3: Tembok gitu lah.
0: Dosa.
3: Kita calculate semua sekali. Tahap CMB tak bayar. Api tak bayar sama sewa. 9,500.
0: Ya Allah, ya takut.
3: Gitulah pada pengalaman.
0: Siapa hati dia buat gitu dia tak baik buat kat orang gitu. Tapi abang lah kata nak tanya sebab kita sepatutnya kena ada perjanji yang sebelum orang nyewa rumah kita tau. Kena ada hitam putih
3: kat mana. Tapi atas rasa masa tu kita tengah PKP.
0: Tapi lepas-lepas ni kena duduk lidah buat gitu. Takut jadi gitu lah.
3: Abang ada buat gitu macam lagi homestay tak pulang homestay tu dia tunggu bayar je.
0: Ya,
3: ya. Macam dia mari siapa dia bayar dia tunggu bayar.
0: Homestay lain sikit. Homestay kan.
3: Betul kan. Sebab masalah dari kita buat tadi kan.
0: Sabar je lah.
3: Semua dah nanti. Tapi itulah.
0: 9,000 lebih tinggal.
3: 9,000 setengah tinggal.
0: Tapi gitulah mungkin
1: 9,000 setengah.
0: 9,000
3: je. 9,000 setengah.
0: Lepas tu abang lepas tu maknanya hak tu hak jenis hak yang bermasalah tapi hak baik ada kan?
3: Hak baik ada.
0: Hak mudah kira maknanya siapa baik. Masa bayar. Siapa masa bayar dok talar eh.
3: Dolehnya satu ke 5 bulan. Tu satu ke 5 bulan. Dua bulan bayar dah.
0: Bagus.
3: Dua bulan bayar dah.
0: Ya gitulah. Dalam gambar-gambar ada hak apa dia. Ada macam pisang lah dalam banyak-banyak pisang ada buruk se dah.
3: Yalah. Dan di tinggal rumah dah kena semua bersih. Marina tu. Saya nak apa mai. Ada saya nak pindah dah ni maknanya. Okey dah apa maknanya. Saya rumah bersih macam tu. Tengok ya Allah tangku. Tak perlu dah abang ni pergi bersih aku tak perlu dah. Dapat hak tu buat dia.
0: Yelah macam itulah kata tu ragam lah abang macam-macam kerenu manusia dah. Ya baik. Okey, terima kasih abang untuk perkongsian tu abang.
3: Waalaikumsalam.
0: Hasyak wah.
1: Itulah. Kan biasa ni kan kaji kalau kata kita nak nyewa kaji.
0: Tak ada orang, tak ada kerenu. Kecuali homestay biasa tak ada.
1: Macam kalau rumah sewa ni.
0: Deposit.
1: Biasanya
0: ambil deposit. Tapi kadang-kadang ada orang ni muda siang ke orang. Masa macam abang-abang tadi sebab zaman PKP. Tapi biasanya orang ambil deposit bang. Ada orang ambil deposit. Biasa gitu. Tapi bukan semua gitu.
1: Deposit sebulang sewa.
0: Ya, banyakannya gitu kan. Tapi gitulah kadang-kadang. Bila kita sebagai tuan rumah ni ataupun yang memberi sewa ni kita berisiko gitu bang. Kita tak tahu siapa yang nyewa rumah kita tu. Background guana tapi rasa kena ambil tahu bang. Kena ambil cara macam mana dia tu kerja benda duduk mana rasa kena. Kau rasa kena?
1: Yalah. Kena juga tu.
0: Ya. Yeah.

Tahun 2027, nak mari dah. Macam-macam hok kita fikir dan nak buat, kan? Hok kita nak macam biasa. Nak-nak kali tahun baru, akan ada pembentangan bajet. Jadi untuk tahun 2027, apa ya hok kita nak? Hok pastinya yang kita nak adalah keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan ekonomi kita akan jadi lebih baik. Dan setiap daripada kita, dari hok kecil sapalah ke warga mah, akan dapat manfaat. Sama-sama kita saksikan dan pakat dengar pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: lagu ni
1: payah. Oh,
0: ni kalau makan waduku dengar lagu ni kali ya.
1: ni cerita ni lagu daripada filem Raja Laksamana Bentang. Tahun 1959.
0: So, dia klasik sikit lah eh. Okay, baik Wang. Kita nak baca di live TikTok ni. Okay, kita baca yang Lia. Lia dari Dungung. Lia kata, saya sebagai pemberi sewa, rumah memang wajib dinaikkan selepas penyewa keluar. Penyewa tu bit dia kata.
1: Okay.
0: Lepas tu Lia ada cerita lah. Dah dua orang penyewa. Hari tu cikgu. Dah yang kedua pegawai penjara. Murah dah tu 600 kali perabuk. Murah lah. Nak tu ya sekali dengan perabot. Eh murah.
1: Mulilah ha. Okeylah.
0: Okey, baik. Okey, terima kasih Lia.
1: Okey, terima kasih dekat WhatsApp kita ada Kak Bam, terima kasih banyak Kak Bam.
0: Okey, kita ada WhatsApp.
1: Dari Ajra eh. Ajra Maharaja Wali ni katanya Ajra katanya dia pernah ada rumah sewa. Tukang sewa rumah okeylah. Oh dia ada
0: ni penyewa ke pemberi sewa? Ha.
1: Dia kata pernah ada rumah sewa.
0: Maknanya dia pemberi sewa lah.
1: Okay. Tapi tukang rumah sewa okeylah bayar katanya.
0: Oh maknanya yang sewa rumah dia lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Sekarang dah beri sewa sebab rumah tu dah usang katanya.
0: Oh, ada rezeki lah.
1: Ada rezeki nak rumah untuk sewa lah. Yelah, molek dah tu. Kalau ada ni ada rezeki tu, beki lah tau.
0: Ya.
1: Boleh pendapatan sampingan tau.
0: Betul. Tapi lah ni rumah maknanya
1: ramah ni orang cari lagi.
0: Ramah orang cari.
1: Patang rumah.
0: Kita buat tajuk gini tu, ada orang tanya dah. Long orang tanya. Dungu kawasan mana tu dia tanya. Mungkin nak cari rumah sewa ni kan. Betul lah kan.
1: Kalau dia sayang kita hak yang ni atau ke pasal tu.
0: Boleh. Yang sedang yang pemberi sewa dan penyewa. Okey, hari ni kita nak cerita ragam masing-masing lah. Ragam macam-macam cerita lah eh. Okey, ini kita ada Puan Kak Cik menarik sekali ni. Jarang-jarang tau Puan Radia. Terima kasih Puan Radia. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Amba ni tim B lah. Pemberi sewa. Maksudnya tuan rumah lah. Pemberi sewa rumah kepada penyewa. Tapi nak cerita kau, ayah kata, orang sewa tu rumah Mak Amba. Baik sungguhlah penyewa tu. Sewa bayar tak pernah talah. Nampaklah dia tu orang susah. Kita beri sewa rumah 2 tikak, RM450 je. Bawa murah bang. 2 tikak, RM450. Bawah batu atas kayu rumah Bira Jalang. Cumanya ada keh ni kita dok sedor. Benda tunggakan api rumah sewa tu dekat RM3,000 dah. Sedar sebab rumah dia sewa tu terbakar. Masa kita tahu api tak ada rumah, tu lepas bomba mari siasat sebab nak tahu punca kebakaran. Oh ni ada Puan Raja ada
1: atau kambur
0: ni. Okey. Allahu Akbar.
1: Dia kata, 50%
0: ingat ke litar pitah sebab musim panas time tu. Rupanya dok sebab elektrik rumah tu kena potong. Kena kerak. Jadi dok suka sungguh dia tu. Lepas tu jahatlah hati kita orang ni mikir ke set penyewa tu hak bakar rumah mok. Sebab bantuan kebakaran dari segi kewangan tu semua dapat ke penyewa. Mok sebagai tuan rumah dok dapat benda satu. Bagian dalam rumah hangu, rumah pun hangu. Tu dok suka langsung orang hak kita anggap baik rupanya ada udang di sebalik batu.
1: Dibakar ke rumah ni Kak Cik?
0: Allahuakbar.
1: Ya.
0: Kadang-kadang kita pun tak tahu sikit. Terima kasih Puan Razia. Kadang-kadang kita gitulah. Tapi kalau rumah terbakar gini mana bang? Itu juga tak?
1: Itulah.
0: Bahaya juga ni.
1: Berbanding kasih rugi tu bagi
0: sebab
1: kepada
0: rumah ni ada orang menyewa. Kalau rumah tu tak ada orang sewa, akan diberi kepada pemberi sewa lah. Tuan rumah lah. Tapi bila berlaku begini, susah juga ni Puan Razia ya. Tapi tak apalah nak warna.
1: Tapi yalah. Anggarkan sebagai ujian dan insyaAllah ada kuat lain lah tu insyaAllah eh.
0: Gitulah.
1: Fikir yang baik-baik je tau. Okey, panggilan. Okey, panggilan lain berat sikit hari ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Benda panggil? Tema pula. Tok Ma. Lama dengar Tok Ma.
0: Itulah.
2: Dengar dia sibuk kan.
0: Sibuk sikit.
1: Ambo sibuk buat apa ni? Buat kuih pula ni ke mana? Kejuai tok.
2: Ada adik dari muka balik. Adik kata.
0: Jangan main-main. Tema ada bisnes lah awak. Tok Ma ada bisnes.
1: Saya mau sewa. Okey,
0: tema ni nak cakap bagi pihak benda penyewa ke atau pemberi sewa?
2: Pemberi sewa.
0: Maknanya tema ni Tok Ma ni tuan rumah lah eh.
2: ha.
0: Okey, baik.
2: Rumah adik dia tahu Dr. Sokma. Dia okay. Rumah korang dia tahu Dr. Sokma.
0: Baik,
2: baik. Penyewa tu memang macam-macam. Kau tinggal barang ada. Kau ada anak ucap tayang dinding. Ada pokok macam-macam.
0: Pokok?
2: Baik. Dalam baik-baik dia tu. Pokok tu. Nak kabur. Dalam baik. Semangat bang.
0: Okey.
2: Bayar saya bermodek siap berikan ke Tok Ma. Kan cucu-cucu Tok Ma ambil dukung. Diviti.
0: Okey.
2: Dada pulih hari subuh. Punya pokok.
0: Baik, wah. Oh, bahaya sungguhlah. Tapi tapi
2: bahaya. Masalah bahaya. Bahaya saya pun boleh. Bahaya.
0: Oh ya Allah.
2: Bahaya bang.
0: Sebab tu benda tu rumah kita, kadang-kadang orang nyewa rumah kita ni, kita tak tahu latar belakang dia. Dia boleh je nak awak ke kita, kita mana tahu tu tak?
2: Ya, kalau hidup bayar saya pun kita ambak kan.
0: Ya.
2: Dia amaran tu ni.
0: Oh, bahaya. Main tu.
2: Ya, kata-kata ada. Alhamdulillah, dia anu mau dia.
0: Oh, okey, okey, okey. Boleh mari rumah eh?
2: Betul gue mai. Kalau dulu ada anak, kita beri anak. Yang saja. Ini budu mati tengok. Kita cak mari orang tak. Nak, kita tengah ada rumah.
0: Tuh.
1: Dia lagi lagi gajol lepas
0: Miura.
1: Tu
0: Miura.
1: Oh, Miura lah tu. Dia terapi. Ha?
2: Dah punya hak bujang gitu. Tapi Alhamdulillah yang ni hak bujang. Tiga orang duduk. Tiga orang, dua orang dah meninggal rumah tu. Okay. Dia tak boleh nak minta maaf. Dia tu nak mati sini. Betul, betul sungguh.
0: Oh, baik. Ya, baik. Benda Tok Mah sewa rumah berapa Tok Mah sebulan?
2: Bawah 300 tengah. Atas.
0: Okey dah. Okey. Bawah
2: tapi atas kosong
0: lagi.
2: Kalau ada
1: orang
2: nak
1: sebut
2: boleh
1: lah.
0: Kalau
1: tak mandor,
2: kalau
1: dah tamat.
0: Kerana sekolah
1: tu tamat. Okey. Kalau nak cari depan rumah tu, orang kenal lah.
0: Ke sebut nama Tok Mah. Okey. Rumah Tok Mah dengan rumah sewa tu dekat ya?
1: Deguah kan dia cari lah cik.
2: Dah bagus.
0: Senang. Sebab Tok Mah ni baik. Tok Mah ni rajin masuk semua dia cara dah apa. Kadang-kadang duduk dekat rumah tuan rumah ni, okey sikit bang.
1: Password dia, Tok Mah kata, dengar dengan WFN. Bagi lalu.
0: Kalau dah dengar tekan duit FM, Pak Mawa Tok Mah reject.
1: Baik, muka cik.
0: Olok-olok je.
1: Kata banyak sikit.
2: Tapi aku dia ni Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dia tiga orang. Tinggal dua orang. Tinggal Mak Tok Mah ni.
0: Tapi dah ramai-ramai tadi hop kopok tu kejut kak cik.
1: Yelah.
0: Oh, dia kejut kita main tiba-tiba polis mari.
1: Tapi tapi rumah-rumah ni benda-benda ni hak yang Tok Mah ni bagi hak kelaming je lah. Hak yang sewa-sewa
2: kalau ada anak ramai jauh tinggi Tok Mah tak tengok dinding.
0: Tapi ada orang, ada orang dia tak ambuh yang berkeluarga yang nak orang hak bujang. Yang tak bujang ni pandai sikit. Ada juga gitu.
1: Ada juga. Atas masing-masing lah.
0: Ya, ya.
2: Baik.
0: Okey Tok Mah, terima kasih Tok Mah.
1: Dapat lah tu rumah Tok Mah.
0: Dia kalau gulih orang macam awang penyewa, utung. Awang bagus ya.
1: Bersih kawasan kak cik. Rupuk cabut se.
0: Tanah pokok.
1: Macam cabut ubang kak cik.
0: Tanah pokok dalam rumah dia abang.
1: Eh segeras apa nak dalam rumah kak cik. Benda-benda ni ni daun pandang.
0: Memang utuh Tok Mah.
1: Mula berawang nyamuk.
0: Pak atas tu tahu kawan Tok Mah. Tapi awang di rumah tau ya. Apa usuk jusuh di atas aku kak cik. Awang semoga sihat-sihat selalu. Hendaknya rumah kalau nak bui korang kena tengok keadaan juga. Okay, Lia kata tadi hak dengar saya setakat ni dua orang ada penyewa, semuanya tu bid memang ikut syarat dalam agreement. Oh, Lia buat agreement eh? Sebab kita tengok kalau macam kalau bapak sewa rumah ni jarang ada agreement, betul tak bang? Okay. Apa tu, kebanyakan orang warga asing. Oh, ni orang bimbang juga. Ada orang asing. Macam orang warga asing ni orang dok. Tapi ada orang kata wikat warga asing ni dia sewa dah tak lah bang. Ya, kalau bayar time mana siapa waktu dia bayar. Tapi dalam rumah dia lagu mana orang takut perayang.
1: Ya, apa mereka ambing
0: kat Alhamdulillah, kata Alhamdulillah setakat ni tolong jaga rumah sewa kawan-kawan. 7 hutik. Okey, 7 hutik. Abadillah, okey.
1: Bagusnya Abadillah kita.
0: Pak Usuk kata saya ada beri sewa. Tapi orang sewa tu duk reti bahasa lah. Dia kata robok latar sakit hati. Robok latar tu mana tu?
1: Robok jahanam ke ni?
0: Semut merah. Waalaikumsalam. Laman daun. Jiji, okey, baik.
1: Okey,
0: baik.
1: Panggil lah
0: sekejap.
1: Okey. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Cik Noh Liga kemarin.
0: Cik Noh, tim A ke tim B, Cik Noh? Tim A adalah penyewa, tim B adalah pemberi sewa.
1: Ataupun tim timber.
3: Cik Noh ambil penyewa lah.
0: Penyewa, okey, baik. Okay.
3: Yang menyewa sebab lama ni terlalu lama kan, 21 tahun, hampir 21 tahun.
0: Okey.
1: Oh, Cik Noh menyewa?
3: Ya, menyewa
1: Kita tahu dah, Cik Noh menyewa ke mana, kita tahu dah.
0: Okey. Mana tema duduk, tema pula ada, mana Cik Noh duduk situ 21 tahun, rumah yang sama?
3: Ya, tahun 2020.
0: Oh, lama. Biasa orang
3: 2004.
0: Ha, biasa orang menyewa duduk lama. Biasa lepas tu dia pindah-pindah kan. Okey. Okey. Okay.
3: Tu nak duduk rumah dulu. Rumah buruk je, tak ada orang duduk.
0: Baik.
3: Lepas tu nak duduk atas rasa dekat dengan surah, dekat dengan makcik bertugas, suami bertugas.
0: Okey.
3: Lepas tu Cik Nama berbincang dengan anak arwah Tuan Tanah dulu. Dia berhenti. Jadi Cik Noh yang buat semua sekali, buat suti rumah tu. Okay. Guna modal sendiri. Lepas tu komik lah tiap bulan.
0: Okay.
3: Jadi kita nak lari buat mana, duit kita ada lagi masa tu kan, 10 tahun lepas tu. Lepas pada 10 tahun tu pula sambung lagi buat untuk rumah anak pula.
0: Anak
3: kahwin tu buat untuk sebuah lagi, jadi rumah berkembar. Jadi 21 tahun jugalah maknanya duduk.
0: Okay, baik.
3: Oh, maknanya kita tu, kita dengan tuan rumah, dengan kena ada ni lah maknanya. Jangan kata bayar lambat ke apa ke, kalau ada menjadi sikit, kita maklum ke dia orang.
0: Sepatutnya gitulah. Masalahnya ada yang penyewa yang kadang-kadang gitulah. Dia kadang-kadang dia marah pula ketua rumah. Tua rumah dia minta rumah benda sewa, sewa rumah. Dia marah pula ketua rumah. Jeng lah.
3: Kadang-kadang pengalaman orang nyewa kita ni, dia nak bagi ke suami, suami tak ada duit, sekepor dah tangan, pecah dua, bagi sikit ke kita. Dia nak tunggu suami juga. Kalau suami ada, dia akan bagi habis. Kalau kita je ada, dia bagi separuh je. Pernah dah
0: gitu. Ada pula pesan gitu dia?
3: Ya.
0: Okey.
3: Sedangkan suami isteri dah je kan.
0: Sepatutnya. Lepas tu nak tanya Cik Noh pula. Sebab ada juga tuan rumah ni ataupun pemberi sewa dia. Dia kadang-kadang dia sebesar dia nak naik rumah sewa ni. Macam sepanjang Cik Noh duduk apa tu sebagai penyewa ni. Berapa kali agaknya apa tu naik rumah sewa?
3: Alhamdulillah keluarga dia tak naik. Tapi suami Cik Noh time naik sikit. Satu berapa tau, lepas tu 1.5, lepas tu 200, sehingga akhir 200.5.
0: Okey, apa pandangan Cik Noh? Kalau lah penyewa tu jenis duk talah jenis, maksudnya siapa masa dibayar, siapa masa rumah dijaga, comel rasanya duk perlu naik rumah kalau boleh penyewa gini dok.
3: Kalau kita tengok keadaan ekonomi dia pula macam mana. Kalau anak rumah ke apa ke, dia perlu lah kesihatan dia. Kadang-kadang kita naik sewa tu menyebabkan dia kena cari rumah lain yang terutama anak yatim ke apa gitu gini.
0: Kalau dia tidak bermasalah rasanya kan, rasanya lah
3: Kalau naik takut jadi masalah kurangan kewangan. Kalau dia naik, dia bayar secara tak langsung dapat lagi pahala boleh.
0: Betul. Dia jaga belakang, kena jaga belakang kiri kanan ni dah, Cik Noh dah. Okey, baik. Terima kasih Cik Noh.
1: Terima kasih Cik Noh.
3: Jom mari makan.
1: InsyaAllah, terima kasih.
0: Terima kasih Cik Noh.
1: Okey.
0: Tuan rumah sewa ke tuan tanah
4: Sebab topik kan.
0: Tuan rumah benda tuan rumah.
1: Tuan tanah haji.
0: you mari atur ni kakak cik dengan awak. Ambil cerita seorang.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat.
1: La la la la la La Selang.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan,
6: where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
8: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Dengar-dengar cikgu, Aimu nak Aimu dengar-dengar.
9: Aimu macam biasa, tiap
0: Alimah. Aku banyak kerja ni.
9: Aimu tu omu.
10: Oh, amba. Aimu tak open buah batu lah.
9: Lasang.
0: Lasang.
9: Lebak ubi nak bila ni?
0: Oh, takde lah, ambil lah. Aku main nak.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awak.
1: Tapi ada orang tu, ada orang tu, dia parking kat lain, dia cari kat lain. Dia mesti ketang ke satu RTM ni.
2: Mula, cari kereta nak jumpa.
1: Dia pun kata, ada orang nak kena kat aku ni. Padahal dia sendiri salah parking.
2: Tapi malam tu, abang nak duduk di kereta depan. Depan tu macam kecang-kecang je kereta tu.
1: Menggosi ke benda?
2: Dah pun, depan kereta depan tu, lama tu ingat dia beri signal dah. Lepas tu, duduk jadi signal. Lepas tu, pergi serik lagi. Lepas tu, dia buat U-turn.
0: Kak Cik dan Awang 2 hingga 6 petang eksklusif di Terengganu FM.
2: Okey, pukul 3.16 minit petang dah ni, yang kedua dah, Kak Cik.
1: Betul. Okey,
2: jadi kita nak yang kedua kita boleh lagi ni 6235330
1: 6238330. Hari ni Kak Cik dan Awang cakap pasal penyewa dan pemberi sewa.
2: Okey, sementara kita nak nanti panggilan kita ni, Awang nak baca juga Mak Wang ni, Mak Wang Kelang Berangan ni.
1: Baik.
2: Selamat juga Kak Cik Awang, katanya masa ceria panas terik molek hari ni.
1: Okey.
2: Okey, kenapa ni Mak Wang kalau sewa rumah bersih kilat, Kak Cik? Rumah bersih rumah ni biasa air kamis lah.
1: Yeah.
2: Air kamis ni. Air kamis ni dia hari jadi Mak Wang.
1: Bukan, ingatkan setiap kali air kami Mak Wang bersih kilat bukan?
2: Ingatkan gitu. Sebab ni tak ada koma, tak ada benda, baik strik gitu je. Ingat bersih kilat air kami.
1: Sabo je lah.
2: Terima kasih Mak Wang. Selamat ilah Mak Wang. Moga banyak umur ni murah
1: rezeki. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Pop-pa. Okey.
2: Cik Anna.
1: Okey, hari ni boleh berkongsi. Terima kasih yang lain masuk di Live Tiktok Terengganu FM. Kita ada Pop-pa, Daisy, Tok Ma, Bayu, Cendrawasih, Mak Haima, Ishak Tahir, semua Zahara. Okey.
2: Kita ada panggil lah Okey, halo. Assalamualaikum. Putus dah.
1: Putus dah?
2: Okey.
1: Boleh sambung dah, bang?
2: Oh, lain berat.
1: Lain berat,
2: Okey. Halo.
1: Waalaikumsalam, Kak Aroh, ya?
2: Jauh bunyi kecil.
1: Bunyi kecil, Kak Aroh kecil kan? Bunyi kecil.
2: Kenapa Kak Aroh tadi ni, mic rosak ke mana?
1: Kak Aroh cakap balik pintu ni. Ya, dah apa. Kak Aroh ni nak team A ke team B? Penyewa ke pemberi sewa?
3: Penyewa dengan orang.
1: Okay.
2: Penyewa
1: okay.
2: A lah.
1: Okay, nak cerita. Okay. Kak Aroh sewa dengan orang lah,
3: Kak Aroh sewa
1: lama nyewa?
3: Kak Aroh masa tahun 90-an, Kak Cik. Kak Aroh pernah sewa. Tapi rumah tuang rumah tu memang baik-baik belaka lah.
1: Okay.
3: Macam Kak Aroh suka macam dia ada tuang rumah tu baik rumah nak pindah. Tapi banyak usik lah Kak Aroh nyewa ni. Kak Aroh nyewa ni 2-3 usik buah rumah ni.
1: Okay, okay.
3: Baik-baik belaka Kak Cik.
1: Okay.
3: Ada makcik seorang tu dia jual kuih pagi-pagi tu masa jadi dulu-dulu lah. Kuih dia dah habis tu dia akan beri Kak Aroh tu makan nasi lemak ke rasa kaya samak ke, dia buat sendiri.
1: Oh, jadi maknanya dia bayar tau ke rumah Kak Aroh dah?
3: Jadi Kak Aroh sewa ni dulu Kak Cik. Rumah hijau besar ni Kak Aroh duduk.
1: Okay.
3: Dasar tuan rumah duduk, dia duduk seorang je.
1: Boleh juga buat temang dia, betul tak?
3: Kak Aroh buat temang dia. Lepas tu ada satu hari tu Kak Cik. Dia jatuh kat tangga.
1: Okay.
3: Jadi peha dia patok. Lepas tu Kak Aroh jaga dia. Beri nasi ke Uyun. Lepas tu jaga dia macam ibu kita lah.
1: Okey, baik.
3: Lepas tu dia kampung Kak Aroh. Dia kata kalau maksud imbas ke maksud. Dia kata kalau maksud mati, mungkin nak buat maksud lah. Dia kampung.
1: Kenapa tak bila hubungan baik antara penyewa dengan pemberi sewa ni? Kadang-kadang kita, maknanya pemberi sewa pun tak kira ke mana, betul tak?
3: Betul Kak Cik. Satu lagi tu, Kak Aroh sewa rumah juga. Sebab rumah tu memang baik Kak Cik. Lepas tu Kak Aroh masa tu nak pindah, dia tak ada rumah mamang. Tapi Kak Aroh ada setongok rumah dia dalam 100 lebih dengan api air.
1: Ada dia?
3: Kak Aroh ada setongok utang sewa rumah.
1: Oh, ada tonggok. Okey, baik.
3: Kak Aroh memang niat nak bayar Kak Cik.
1: Okay.
3: Bukan nak lari-lari.
1: Ya.
3: Allah, Kak Aroh jumpa dia dekat masjid. Kak Aroh pegang makcik tu tangan dia. Kak Aroh tanya dia, makcik kenal tak saya? Lepas tu dia kata, kenal dia kata. Lepas tu Kak Aroh kata, makcik saya, dia nak kabur ke makcik ni saya ada hutang sewa rumah makcik dia dengan api air. Dia jawab kan ni, kawan. Makcik halal dah kemulia dini siapa saya. Kak Agus, siapa tu, saya masih Kak Agus.
1: Yelah. Yelah, sebab Kak Agus baik. Kak Agus jujur ada orang tu. Ya, lagi-lagi kita senyap terus macam Kak Agus ni. Sebab yelah, kadang-kadang kita ada musakor juga Kak Agus kan.
3: Yelah. Kita kata Kak Agus baik je. Tapi Tuhan geruk Kak Agus gitu je.
1: Ya, betul. Kita ada, kita sebenarnya ada adab-adab sebagai penyewa dan sebagai pemberi sewa. Dia adalah hubungan yang baik lah tu, insyaAllah.
3: Itulah Kak Agus nak beritahu.
1: Baik, terima kasih Kak Agus. Okay, Assalamualaikum. Okay, Wang, kita ada di live TikTok, kita ada Bayu Cendrawasih. Terima kasih Bayu Papa. Terima kasih Hyperguns yang Kak Da. Terima kasih yang share live TikTok dengan FM ya. Kita ada ni, Wang.
2: Ada macam ni Cik Ana IMBS ni.
1: Baik.
2: Wang Kak Cik katanya selamat petang dan selamat bertugas lah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okay. Oh, ikan begitu je lah.
1: Baik, kita ada ni Muhammad Idris Omar. Omar lah ya. Muhammad Idris Omar ya. Saya buat kontrak setahun. Kena sign dan ada cop peguang. Oh, ni baru betul. Kan? Alhamdulillah, semua penyewa boleh ikut apa yang dalam kontrak. Kalau dia tak ambil, dia tak ambil sign, maknanya dia tak ambil ikut kontrak, tak payah sewa. Gitu senang, wang. Kan. Sebab gambar orang nak cari. Sebab bila dia terikat dengan agreement, dia tak boleh buat kot down, wang.
2: Betul.
1: Tapi bagus juga. Tapi rasanya kena buat gini lah, wang. Okay, terima kasih ya, Muhammad Idris.
2: Panggilan kita. Hello.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Cik Ngawang.
1: Waalaikumsalam. Oh, ini Tuan Tanah. Tuan Tanah sudah datang.
2: Banyak ini ni.
4: Tuan Tanah ke daun.
1: Okey. Abang Haji nak cakap bagi pihak tim A ke tim B ni? Pemberi sewa ke penyewa ni?
4: Saya memberi sewa.
1: Okey, pemberi.
2: Itulah kata banyak rumah sewa
1: kita
2: ni.
1: Kita kena tanya jujur ni. Berapa buah rumah sewa Abang Haji?
2: Rahsia.
4: Masa ada cikgu butik.
1: Okey.
4: Lepas tu main sewa, tembok lari, dok bayar. Biar muka terkena buat awak lain apa semua.
1: Banyak okay, kena gini dia apa, pemberi sewa banyak kena gini dok.
4: Dok kita ni nombor kan. Cek sebulan tak ada, cek dua bulan tak ada. Masuk je dulu lah cek tengok. Rumah dok kursi apa semua habis tinggal.
1: Ya tembok gitu je.
4: Gitu je dok. Okay. Pasal jangka rumah.
1: Nak tanya sikit, masa-masa mula-mula dia nak nyewa tu, apa tu, Abang Haji ambil deposit tak?
4: Ambil.
1: Okey. Dia biasanya mula-mula dia bayar orang lagi kan? Lepas-lepas sebulan, dua, tiga bulan tu, dia buat kan?
4: Mula lagi, lepas tahun dua, dia buat.
1: Okey, baik-baik.
4: Dia kata, masa nak sewa, main lembuk lagi pada lidah.
1: Okey, baik. Tapi dalam ramai-ramai tu ada tak yang juru, hok yang mana dah tak lah, bak kalau bayar sewa?
4: Nah, sekarang ni, Ambo masa juga ambo jual suti.
1: Okey.
4: Ambo buat awak baru ambo duduk dulu ni. Kau patu sebelum ambo tu ada dua tim ambo beri sewa. Bayar sewa bulan lah. Comel.
1: Alhamdulillah. Jagalah. Kadang-kadang molek lah tu, maknanya di dalam ramai-ramai tu adalah hok yang curuhnya, betul tak? Tapi kadang-kadang serik juga, kita takut juga kita kadang-kadang tu.
4: Tu ambo dua anu kata ambo buat rumah sendiri kata ambo duduk rumah baru. Buat rumah.
1: Iyalah.
4: Mu saya buat sebelah ambo duduk sini. Hai ni senang cukup. Ambo kita apa 3 bulan dah gitu.
1: Okey, dok tala alhamdulillah. Bye.
2: Sekarang ni okey lah.
1: Sekarang ni okey. Bye. Terima kasih Abang Haji. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik.
2: Kita dengar lagu dulu, Cik.
1: Lagu dengar lagu dulu dah.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ya Allah, cemburu rasa kadang-kadang deh. Ha? Tengok orang bahagia tengok orang.
1: Lah aku ingat aku cemburu.
0: Cemburu
1: ke awang ramai kapuang kat pasar ke?
0: Awang tercemburu benda awang tu. Awang tak boleh pegang mana je cakap. Bolok-bolok sekali.
1: Mujur tak ada idea. Kau tak macam ni nyampuk dah.
0: Kang, itulah rasa.
2: Baru ni, kabar baru ni kata dikenang. Bukan kenang.
0: Ya, kenang lah.
2: Nama dia? Leha Kobeh nama dia. Oh,
1: Leha Kobeh?
2: Oh, Leha Kobeh.
1: Oh, padahal nama bercakap. Ada dalam kena jual sawi pulak lah.
0: Dia joki ke Leha Kobeh ke? Benda ki hemuk tang ke? Dia kenang lah ke? Hak nampak mata yang aku malah. Tak cahaya mana dia
2: masalah
0: tu.
2: Masalah ni kenang hak pakai buah-buah je.
1: Buat
0: setara tu.
1: Dah macam buku kenapa lagi.
0: Kadang-kadang kan apa yang berlaku sekeliling kita, Seng. Orang ambung. Kadang-kadang kita boleh ambil pengajaran dok.
1: Banyak je kalau kita faham ikhmah ni.
0: Ya, aku bukan dia kadang-kadang rasa itulah kan baru ni kan. Benda keso tung tu hasmah kan. Allah yarhamah tu kan.
1: Ya.
0: Orang baik tu.
1: Betul.
0: Banyak jasa. Tapi aku melihat orang lain sebenarnya. Aku tengok dia sudut 70 tahun hidup bersama dengan Tun Mahathir.
2: Sungguh touching kan.
1: Touching. Aku pernah tengok ada aku klik tu keluar balik. Aku selama dah. Masa tu zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri balik.
0: Oh, masa lepas masa letak jawatan tu kan.
1: Ada seorang budak tu di interview dekat YouTube lah. Dia interview dia interview dua orang tu lah. Memang romantik lah. Dia cerita pasal, dia tanya-tanya pasal soalan-soalan. Kata macam dua orang tu, ya Allah, rasa macam romantiknya. Orang kata mata tidur sejoli ke gitu lah.
0: Cuba bayangkan.
1: Aku tak sonok sangat tengok.
0: Tung tu kira orang hebat. Perdana Menteri maknanya. Tapi yelah, tak ada. Mana kita di belakang seorang lelaki yang hebat tu ada wanita yang hebat juga. Tapi bukan benda. Kita kadang-kadang kita kira lah orang-orang tua kita dulu pun tak ada bercinta-cinta. Bagaimana nak rock orang kata. Bersungguhnya.
1: Malu tak ada dating app.
0: Cerita di media sosial. Aku cerita ke mumu, cerita ke aku.
1: Toh, jumpa mudok lagi.
0: Masalah ni.
2: Setahun kau habis.
0: Bukan, tapi kita tengok dia cinta bertulus ni. Maknanya susah senang bersama sayang. Kadang-kadang orang-orang kita dulu, orang-orang tua kita dulu mana kena-kena.
1: Betul.
0: Dah kena cinta-cinta pun lah.
1: Itu pun pendapat restu mak ayah je kan. Jumpa je tu datang Minang.
0: Tapi molek-molek ada kan. Kadang-kadang berpuluh-puluh tahun. Sampai kadang-kadang mati bersama pun ada. Maknanya kadang-kadang suami.
1: Tapi ya, si hidup mati pun.
0: Oh ya Allah.
1: Sungguh si hidup mati.
0: Tapi kadang-kadang gitulah. Ya, dia benda-benda gini. Kita kena belajar juga dengan orang-orang lama. Orang yang kata orang tu berumah tangga lama. Apa resepi, apa petua. Betul tak, Seng? Bila kita dah sempurna, semua orang nak bahagia belaka. Sampai ke akhir hayat. Tapi ada orang pula yang kata. Dah, maknanya sama-sama tu. Istilah dia sekufu. Baik belaka.
2: Sekufu.
1: Hidup sejoli.
0: Ya, gini. Kadang-kadang kita mana ada yang sempurna. Betul tak? Jadi kalau kita nak tu, maknanya ialah antara lelaki bini, suami isteri ni kena ada
2: faham. Masing-masing faham, memaham ni lah.
0: Kita tahu tanggungjawab.
1: Macam mu kata tu lah, betul. Kita ambil pengajaran situ. Hikmah di sebalik apa yang berlaku tu tau. Kita tengok ini contoh terbaik. Bagaimana orang kata sejauh mana romantik di percintaan.
0: Tak ada tunjuk kau orang pun.
1: Tak tunjuk pun.
0: Tapi kena sentiasa ada bersama.
1: Ya,
0: mana tu ada. Mesti Allah yang Ratu Asma mesti ada.
1: Ada sungguh. Sepanjang aku dari kecil aku nampak. Kalau kat dalam berita mesti semua ada.
0: Menyokong dari jauh. Tak ada buat tunjuk-tunjuk mana. Daripada zaman muda pun apa-apa. Tapi nak bertahan selama tu bukan satu benda yang mudah tu. Ya Allah. Kadang-kadang yalah, kadang-kadang ambil contoh lah. Apa ambil contoh orang tu? Mak ayah kita je.
1: Tu
0: kan,
1: ingat mak ayah
0: kadang bukan senang dulu. Piti tak ada semua. Tapi tak tinggal
1: benda dia lalui kita mana rasa kecil-kecil dulu.
0: Kita lah ni piti zak tok lelaki piti tak ada apa tinggal dah. Hak ni dah cukup pun cukup semakin dah balah. Dah mampu nak berkorban ke apa tahulah dah kita tengok. Kadang-kadang kita kena belajar. Kadang-kadang gini dia orang-orang dulu dia kita kena faham lah. Maknanya hidup berumah tangga ni lagu mana dok. Kadang-kadang macam gini
2: aku rasa jati diri
1: aku rasa mengaruh kehidupan juga zaman dulu. Mungkin kemodenan lain atau kewangan lain, apa komitmen lain. Aku rasa yang tu juga jadi faktor selagi ilmu agama lah aku.
0: Betul. Kena faham lah benda sebab apa benda nikah kahwin ni. Apa matlamat nikah kahwin ni. Dah sebab yelah kita tua belaka. Maknanya dia rasa macam ke, kalau tak ada seorang ni kan. Kadang-kadang aku cemburu sayang. Aku tengok gak ada satu video tu. Tua dah. Dia jaga bini dia. Tua dah pun.
2: Ya tahu dah sayang. Dia macam bini nak masuk kereta. Dia tolong buka pintu.
0: Tunggu. dah, tapi maknanya
2: jalan pipi tangang.
0: Dia kata dia, siapa kata-kata biarlah dia pergi dulu, siapa tak gitu. Maknanya dia kata kalau kalau tak ada pasangan, dia tak tahulah lagu mana dia. Sebab kita kena ingat gini, sayang, anak-anak akan meninggalkan kita, pasangan je lah yang teman kita ke guana.
1: Sungguh lah. Aku tak ada pasangan lagi. Masih-masih

0: Kita tak ada hati dia.
1: Jangan macam macam lalang, kejap kanan kejap kiri deh. Kita nak menyapa di live TikTok. Kita ada Bayu, Zalifah ko, Papa ko, Papa ko, Azli, Cik Din Suri dan ramai lagi lah. Cermin semua, terima kasih.
2: Okay.
1: Terima kasih yang tap-tap screen.
2: Kita ada
1: yang
2: nak dengar nota suara ke Cik?
1: Nota suara Kak daripada Kak Ni Bukit Sawa.
2: Kak Ni Bukit Sawa. Kak Ni,
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Ya. Terima kasih.
1: Selamat petang.
3: Okay, kan ini rasa nak luar yukur lah.
1: Baik.
3: Nak kapal.
2: Kau ada Kak Ni?

0: YB bagi masa ye pecing.
1: Okey.
0: Ye meninggal. Lebih kurang 13 tahun dah ye meninggal.
1: Okey.
0: Ada bagi kat ni sukte rumah tu. Adalah. Sekarang cucu duduk. Sekarang ni kat ni kahwin lain. Kat ni duduk di Rendang.
1: Okey.
0: Rumah tu mulu ni ada sebutir besar lah. Tapi ada bilik banyak. Pak sewa.
1: Oh, sewa bilik.
0: Bilik ada pada silap. 1, 2, 3, 4.
1: Bilang.
0: Pak, mana?
1: Pak, mana?
2: Dah bilik. Itu
0: 8 bilik ada itu.
1: Okey.
0: 300 setengah. Pak ada ekor, pak tak ada 300. Ambil deposit sebulan sewa. Lepas tu. Oh, dulu ada
2: tembok lari,
0: wak lari dengan bata-bata, wak lari dengan selimut.
1: Wak lari bata, wak lari selimut?
0: Deposit ambil, tapi ia lebih pada tu. Dia duduk tu, orang Sabah duduk situ. Sewa.
1: Sampai kembang, tak wak lari. Sebab dia wak lari kat ni.
0: Penutup, pelajar, tasdik. Dalam 2 bulan 3 dalam 2 tahun 3 tahun
1: okay.
0: Orang ni nak keluar pulak ni satu hari ni janji hari ni itulah kata saya pun tak tahu nak kata apa.
1: Yelah,
0: orang nak bayar sewa apa sebab jadi sangkut. Oh, dia tu 1,000 tak bayar lagi pas bulan-sebulan pas bukan kita yang kita berhutang dengan dia berhutang dengan kita.
1: Okay.
0: Kak ni tak boleh kata apa. Kak ni tak nampak kan. Abang Haji je lah. Okay. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Gitulah. Macam-macam ragam. Tapi, tapi macam Kak Ani ni dia rumah, dia buat macam konsep bilik bang. Okay, rumah besar gitulah. Okay, tapi gitulah. Yang okay yang dia okay. Tak ada tadi dia tahan ni. Wak lagi nge
2: masa batal ni.
1: Sebaik dia wak lagi Kak Ani. Kita ada Pak YBTB. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Dia kata Amba nak kabur ni cerita lama 30 tahun dulu. Kisah di Pahang, cari rumah sewa, tuan rumah sewa duduk free je. Alkisahnya Sebelum amba orang nak sewa, duk siapa sebulan penyewa mari minta piti mula. Ya duk boleh duduk rumah ngusik katanya. Dua tiga orang kok gitulah lah ya.
2: Ngusik.
1: Lalah ya we amba sewa tapi ya suruh amba duduk free. Oh, sebab sebelum ni orang duduk lama. Amba duduk memang ada ngusik tapi rumah kita duduk kita macam wak solat hajat semua kan. Baik 2 tahun ada benda-benda ni. Ngusik dia eh. Okey.
2: Takut orang mari tu kot eh.
1: Tunusu.
2: Takut orang mari saja orang-orang yang ngusik kot eh.
1: Tapi orang tu dak wan ni, hak tu dak wan ni ngusik ke pak ye ngusik dia. Okey, baik-baik. Waalaikumsalam
2: aku,
1: Muhammad Saleh.
2: Aku bahang aku.
1: Udin, waalaikumsalam ding. Okay. Abi, waalaikumsalam. Baik. Okey, ada panggilan ke
2: wak? Okey, panggillah kita ambil istirahat eh. Okey. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Wah, ni lambat balas.
1: Assalamualaikum. Mas 10 ya. Okey. Mah ni tim A ke tim B?
2: Tim B.
1: Penyewa ke pemberi sewa?
3: Mah ni penyewa.
1: Penyewa. Okey, okey.
2: Mah mana? Penyewa ke ni blok kan?
3: Kalau
2: mah
3: ni penyewa ni,
2: mana
3: ni macam dulu pertama kali lah mah duduk Bukit Payung tu lah kepala poli tu.
1: Okey.
3: Tapi masa awal situ, tuan rumah ni, tak tahu, tak cukup bulan lagi tu je gini. Tak ada duit.
1: Pulak? Kau ni biasa gini pulak.
3: Tak cukup bulan atau gini.
1: Kita tengok kelenda mana. Ya, dah, okay. Bye-bye.
3: Sebab anak yang ni tak ada.
1: Okey.
3: Oh, tu. Rumah pindah. Pindah rumah duduk dekat bangku tangguh kasih.
1: Tak dapat nak nolong. Okey. Okey. Baik.
2: Okey. Okay. Tak faham.
3: Situ molek lah duduk. Tapi dah lama tok dia tak ada ni. Anak pulak dia buat perangak.
1: Yang
3: hambak pulak kita duduk situ.
1: Apa yang hambak? Main amak-amak macam kambing eh.
3: Dia tahu juga. Kita pun tak marah juga. Ambak kita dah aku benda duduk molek-molek.
1: Ya, itulah.
2: Bayar molek tu.
3: Bayar nak bunang.
2: Kalau tolong rezekinya lah.
1: Dapat apa yang benda yang ambak-ambak orang gitu.
3: Lepas tu pindah pula dekat Tasik. Pindah kat Tasik tu duduk macam mana. 3 tahun lebih duduk situ.

0: Masya Allah.
1: Lepas tu duduk sedap kau kan je.
2: Nyambak pulak.
1: Baliknya anak dia, lelaki dia keluar jaga tu kan.
3: Oh,
1: lepas tu dia kahwin dengan orang Thailand. Bini dia pula orang perangai.
3: Macam-macam cerita, bang. Macam buat pelan-pelan saja.
2: Mak, kini boleh buat-buat filem mah. Buat filem untuk drama.
3: Buat tajuk, tajuk dia pemberi sewa rumahku.
1: Saya ni memang duduk denu ya. Duduk dekat Taman Katong denu pula. Ha, situ bahasa tu sikit aman okay. Kita. Tapi gitulah, biasalah. Duduk situ sekarang ni memang duduk situ lagi. Situ kita tahu lebih dah.
3: Tapi yang tu okey lah. Yang tu okey kan?
1: Situ okey. Macam ke tuan rumah ni, mana duduk cara lah. Mana macam ke deposit je. Dah ambil.
3: Ya. Yeah.
1: Cara je ni merasa pulang.
3: Oh ya ke? Okey, baik.
1: Bagus dia.
3: Okey, baik.
2: Sebut nama dia yang bagus tu. Biar dengar, aku boleh dengar.
1: Tapi nama dia kita dah tahu tuan
2: rumah. Ulah. Mak kena ambil nama ni.
3: Tapi, dah mana mak jumpa mana pemberi sewa tuan rumah yang baik ni. Maknanya, kalau maknanya kita jaga molek lah dah. Tak masa kena bayar bayar kecuali kalau mah ada hamus aku kan bolehlah dia.
1: Bayar semua kata okay. Nak buat. Dia pun nak puji ke anak mah tu dia kata bagus dia kata bayar semua nak nak pulang. Tak damai je.
3: Okey.
1: Janji 8000 pulang, 2000 pulang dia bayar.
3: bukan tengok bukan benda awal pulang minta doh eh. Dah doh eh.
1: Doh.
3: Macam-macam pesan.
2: Bagaimana?
3: Terima kasih mah. Assalamualaikum. Salam. Oh macam saya kat cik pula bang. Kak gaji kan biasa masuk 25-24 kan. 15 lagi tunggu dah kat ATM nya. Cocok itu. Takut salah masuk awal ya tu.
2: Takut OT masuk awal tau.
3: Okey Zul, terima kasih Zul. Kita ada siapa lagi ni? Papa Zuraida Suria Pagi.
2: Yeah.
3: Abi Udin, terima kasih. Lepas tu kita ada sayang kita ni Ayu Intraco. Terima kasih Ayu.
2: Ni ramai dah kat cik yang tu untuk mendapat pengecapan untuk petani dah.
3: Ramai dah.

0: lagu baru tu apa lagu baru yang yang yang viral sekarang?
1: Statue.
0: Bukan.
1: Mula-mula.
0: Jamilah.
1: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
0: Lagu lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
1: Okey, okey, okey.
0: Satu, dua, tiga.
1: Dede ada Jamilah. Gadis ayu anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GG OK, Gua Negama Orang Kita, segmen dia Pegang Copong.
3: Okey, Pegang Copong ini.
2: Ya. Yeah.
3: Pukul 4 petang dah. Cepat-cepat pukul 4 kan,
2: Cik? Cepat-cepat
3: pukul 4. Wah.
2: Ya, okay. Baik.
3: Jadi hari ni kita yang nanti kan kita ambil banyak lah lepas asok kat
2: gang.
3: Sebab apa ni asok kita hari ni.
2: Asok pukul kita?
3: 4.12. Jadi awak nak kembali dulu lah. Tolak batu asok kita dah.
2: Awak
3: kawal solat batu asok kita bagi dadai gordin negeri Terengganu ni. Hari ni 5 hari bulan kerja dah.
2: Okay. Ada muzik lagi ni bang?
3: 4.12 hari bulan.
2: Ada muzik
3: Karang sikit lah.
2: Karang sikit muzik
3: Yeah. Okay. Lepas tu bagi sesuai kita besuk dan juga setio hari ini pukul 4.14. Hulu Terengganu pukul 4.13.
2: Okey, baik.
3: Dan sesuai kita yang berada di Kemaman dan juga Dungung sama dengan Kuala Terengganu 4.12.
2: 4.12 petang.
3: Demikian disampaikan soalan Fadu Aso kita lah.
2: Baik.
3: Bagi daerah di Negeri Terengganu.
2: Ramah doh atau ni, hak pegang copong ni, macam mana orang kita nak maise ke guna orang rasa?
3: Kita maise dulu. Sementara ni tau.
2: Boleh tak kita main hak siapa dia dulu? Kita
3: Kak
2: main
3: lah.
2: Kak Agoh dulu eh.
3: Boleh Kak Agoh.
2: Kak Agoh Dungung deh.
3: Kak Agoh.
2: Baik.
3: Lagu kenapa Kak Agoh?
2: Kak Agoh nak petang nyanyi lalu.
4: Gembira rasa.
3: Bukan lagu ayu ni.
2: Ya, aku kejut kat cik kalau lagu ayu ni.
4: Bila kau datang kepadaku.
3: Oh, lagu ni kat cik.
4: Tak tahu apa
2: tak tahu
4: yang akan terjadi.

0: Memang yang ku nanti-nanti, tak tahu apa yang akan terjadi. Aku pun mula rasa malu.
1: Yeah, bagi tepukannya. Hari ni dok ramai lagi hari ni. Okay. Petang lepas so baru ramai orang eh.
2: Okey, terima kasih Karang. Ha,
1: ya, ya.
2: Okey. Okay. Baik, Karang dengar Kak Gun nyanyi.
1: Ha.
2: Okey, baik, baik.
1: Kalau nak dengar Kak Gun nyanyi, kenapa ni, boleh tidur lah.
2: Ya, baik, baik. Okey.
1: Okey, lepas tu, aha, ada masa lagi tak?
2: Ada masa lagi?
1: Kena main, main orang kasi.
2: Mana?
1: Kita kena tawakul Kak Cik.
2: Tawakul eh?
1: Kita kena pendapat ni.
2: Kak Cik ikut dengan Abang. Abang kata kena tawakul. Tak buat. Oh, Ayah kata tak dengar.
1: Ha?
2: Baju kata tak dengar. Mak aku, apa tu, Kak Anik pun kata tak dengar tadi, Kak Agoh tadi.
1: Iya ke?
2: Apa tak dengar eh?
1: Pasal apa tak dengar?
2: Ah.
1: Oh.
2: Sebab apa tak dengar eh? Awang, Kak Cik dengar je.
1: Kita dengar je sini.
2: Okey, baik, baik, baik.
1: Okey, okey. Sekejap lagi kita ngajar kepada dia. Okey, kita tawakul dulu lah Kak Cik.
2: Okey. Okey.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap umat Islam perlu mengutamakan ibadat yang menjadi kewajipan daripada Allah kepada dirinya. Banyak kebaikan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran untuk kita lakukan. Namun, keutamaan mestilah diberikan kepada ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat fardu. Dan salat lima waktu merupakan ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam, tidak kira sama ada keadaannya sihat maupun sakit. Orang yang sihat akan melaksanakan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang sakit juga perlu menunaikan ibadat solat mengikut kemampuan dirinya. Begitulah pentingnya ibadat solat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tujuannya, hikmahnya adalah supaya kita sentiasa mengingati Allah, supaya kita taat, tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadat solat fardu lima waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawat al-khams yamhu Allahu biha al-khataya." Sembahyang fardu lima waktu itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa bagi seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka inilah yang perlu menjadi ingatan kepada kita supaya mengutamakan ibadat solat fardu. Ada dalam kalangan manusia yang mungkin mengamalkan ibadat yang sunat tetapi meninggalkan ibadat yang wajib. Maka ini perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita melakukan ibadat betul-betul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita melaksanakan ibadat solat dengan cara yang terbaik, dengan penuh khusyuk, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan segala doa permintaan kita, dan akhirnya hidup kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat kemenangan yang paling istimewa dan tertinggi, iaitu dapat menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dandan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi? Pegang copong.
2: Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey,
0: okay, ramai
3: kita
0: yang dah
3: sambung bahagian kedua dengan Cik Dan.
0: Ramai yang dah sabar. Dia nak dengar suara masing-masing. Okey, kita persilakan artis yang kedua. Kalau artis yang pertama tadi, Kak Agoh kita. Artis yang kedua jarang-jarang tapi ada, kita persilakan Bayu
3: Cendrawasih
0: dengan lagunya Keinsafan. Wang, awak main dah? Main mula, Wang?
3: Main mula.
0: Awak main daripada awal? Start daripada awal dulu,
3: Ya.

0: baju ni biasa dah. Oh. Lagu ni tinggi tu.
1: Jangan Kak Jin nyanyi, Kak Cik.

0: tu dia.
1: Balik kat situ. Terbaik Bayu. Sedap Bayu
0: Yelah, Bayu belum lagi kata
1: Bayu biasa
0: ni,
1: doang.
0: Ni bila mengeluarkan suara, semua orang terpaku
1: Ya, terkejut. Lagu ni tinggi bang. Bagi lagu lelaki kan. Terbaik Bayu Cenderawasih. Terima kasih Bayu. Lepas tu kita ada lagu persembah daripada Ayu di Kuala Ibai. Puisi Cinta.
2: Suaramu gemesik.

0: janjimu.
1: Ini pesan ya, Pan.
2: Asal bedah dah pun asal dulu. Angin dah.
1: Dah mati air dah. Tutup dah.
2: Ya,
1: terbaik
2: kau,
1: you.
2: Asal okay. Bedah yang kan angin kan. Ha.
1: Bravo. Okay. Lepas tu okay. Kita dengar lagu.
2: Kita nak ambil ni dulu. Panggilan dulu.
1: Panggilan
2: dulu. Okay, jangan lupa panggilan. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Asing kan?
2: Pak Asing.
3: Ya.
2: Oh, Pak Asing nak jumpa nasi hari ni.
1: Oh, Pak Asing nak nyanyi lagu Nustang ke kan, Pak Asing?
3: Ya. Lagu Melayu.
1: Lagu Melayu.
2: Melayu, Haji.
3: Kasih berbunga sepanjang musim.
1: Wah, Air Ramli ya?
3: Ya,
1: Air Ramli. Kau lama lah, Iwang. Kau lama lah, air lagu dia lah, Iwang.
2: Air tangan mok ni, okey.
1: Silakan.
2: Silakan.
4: Engkau datang

0: Hidupku takkan sempurna, wajahmu sungguh jernih, tanda hatimu bersih.
1: Okay. Wah, terbaik. Ini E. Hashim ni. Lagu E. Ramli, ini E. Hashim ni.
2: E. Hashim. Lagu ni satu orang lagu, apa ni, benda panggil
1: Ramli.
2: Bukan. Ha. Maria Bacuk dengan E. Ramli.
1: E. Ramli, terbaik.
3: Kata bunga sepanjang musim.
1: Okay. Baik. Tapi apa tu, Pak Asin nyanyi seorang je lah. Terbaik. Okay. Terima kasih Pak Asin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okay. Baik.
2: Kita ada
1: Zahara.
2: Zahara Harbunara.
1: Zahara Dungun nyanyi lagu Astrid tentang rasa.
2: Oh.
1: Wah, lagu Indo ni.
2: Astrid ke Astro ni?
1: Astrid.
2: Astrid, ya?
1: Astrid.

0: kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya.
1: Okey. Okey, baik. Okey.
2: Jangan lupa screenshot. Sekejap je dah.
1: Tapi screen. Okey. Lepas tu kita ada Ikarosa.
2: Ikarosa.
1: Dari Telaga Daing, lagu Sangsi Asmara. Ini Hati Salini betul ke bukan?

0: ikan ke sini kau karaoke. Tengok kerja. Ya.
1: Oh. Kereta MC? Ha? Kereta MC?
0: MC mageng.
1: Oh, mageng. Oh.
0: Hebat, terbaik kah? Oh. Okey.
1: Jadi, itulah.
0: Ada panggilan ke bang?
1: Okey, panggilan.
0: Itulah memang. Ada. Okey, baik.
1: Kami lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Ma ke ni?
1: Jadi Kak Imah.
2: Kak Imah dari Kubang Pasu.
0: Kak Imah dari Kubang Pasu, jarang-jarang. Wow.
2: Ya, ini hari ni. Artis hari ni terdengar rencangan ni.
0: Terdengar rencangan ni. Okey, kita persilakan artis yang akan meningkat naik dari Kubang Pasu.
1: Ya. Nak tajuk lagu ni apa tu?
2: Nak bawa lagu Kenangan Lalu, Flyby.
0: Flyby. Oh, okey. Silakan Kak Imah.
2: Okey. Wastidah kau melukakan, tiada pernah kau meyakinkan.

0: Itu saja.
1: Okay, terima kasih Kak Ima. Syomel je. Abang, yeah. Mana awak Cik Mi bang? Mungkin dilik bang.
2: Cik Mi?
1: Tak, oh, bagi dilik kat Instagram. Aku dah tahu.
2: Mana Cik Mi? Ada Cik Mi ke?
1: Ada tadi.
2: Ya ke? Soal Padang tu
1: lah. Padang. Okey. Cik Mi atau mula Cik Mi?
2: Ini mula lah.
1: Awang telajak sudah.
2: Okay. Ya, mana awak dah delete lah Kak Cik. Mana ada, ada tadi.
1: Cik Mi ada wang Cik Mi. Sebab yeah, tak ada sini Kak Cik.
2: Awang perasan
1: lagi. Awang, yelah.
2: Okey, Mak Minton jorok.
1: Mak Minton jorok, beranak dah botol.
2: Okey, Mak Min. Semalam di Malaysia.
3: Aku pulang dari rantau.
1: Dah baik kan? Punya gugur ke?
2: Tasik je.
1: Oh lah yang suka.
2: Oh, Dilok lagu ni.

0: Kat tapi ke?
1: Duduk dengan naik ni ERCL
2: ECRL. Apa

0: Mak Min.
1: Terima kasih.
0: Okey, baik.
1: Ini nak kereta ni.
0: Nak kereta ya?
1: On the way balik kerja.
0: Dia bunyi, dia macam bonggu-bonggu banyak sikit. Bonggu-bonggu.
1: Lalu kat perumahan.
0: Okey, kita terus.
1: Kak Lina.
0: Seterusnya artis Gubahanku. Gubahanku pula. Lagu Gubahanku. Persembahan Kak Lina di Kemaman. Gubah Malik.
1: Gubah Malik.
2: Ku tuliskan lagu ini.
1: Lagu rap-rap belakang kecil.
0: Lagu lama.

0: akan semula awak.
1: Oh ya. Yeah. Ha. Lagu asal kita dah.
0: Boleh bayang tak kalau Kak Cik dengan awak duet lagu ni? Dia dah jadi gubah hangku.
1: jadi jahanangku.
0: Baik buang. Seterusnya Artis Sado.
1: Oh, Artis Sado. Yang telah pun meningkat ni.
0: Okay, lagu ni ditujukan untuk awang.
1: Kak Cik Mentok aku yang pula kena.
0: Okay.
2: Dia seorang tua.

0: anak cucunya tak pernah sunyi dari suasana.
1: Yeah.
2: Aduh,
1: terima kasih Mi kerana menyempurnakan isi hati Kak Cik.
2: Bukan sebab Mi nyanyi lagu ni sempena dengan Hari Wagemah baru ni, Mi. Oh, okay, terbaik Mi, terbaik Mi. Terima kasih Mi. Okey, suaranya terubah lah kita dengar cerita opah awang. Okey, lepas tu kita ada
1: Kak Roh.
2: Kak Roh, kita dengar dah dia.
1: Kak Roh dengar dah dia.
2: Mak Wang.
1: Mak Wang.
2: Mak Wang kalah berangan eh.
1: Okey, Mak Wang
2: nyanyi lagu ni.
3: Sekali ku rasa gelimi.
2: Ini bukan teringin.

0: Belum.
1: Semenjak kehilangan kamu, semua insan dengan air mata.
2: Semua insan tak ada aku ingat lagu ayat dia.

0: sungguhlah di malang yang sepi.
1: Di malang yang sepi?
0: Malangku aku ni, telah kejeriku.
2: Mojang kat Cik Iwan pula.
1: Teringin ke teringat, Wang? Ha? Teringin, eh? Okey, baik. Terima kasih, Mak Wang. Seterusnya, ada panggilan, eh?
2: Okey. Halo, Assalamualaikum. Siar talilan kita.
3: Waalaikumsalam.
2: Yeah. Zee ke?
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Orang Setiu.
2: Orang Setiu.
1: Poklan. Poklan. Poklan jaga-jaga. Yeah. Terima kasih untuk Poklan. Okey. Baik, Poklan. Yeah. Okey. Yeah. Poklan nak nyanyi lagu benda, Poklan?
3: Lagu lama lah. Kita orang lama kan.
1: Tak apa. Lagu lama. Dah ada pujaan. Okey. Okay. Silakan, Poklan.
2: Silakan, Poklan.
3: Duhai darah kau manis jelita.
1: Oh,
3: senyummu indah berseri-seri. Hatiku selalu menjadi tergoda memandang kau tiap hari. Engkaulah yang ku puja-puja, jadi impian di waktu malam. Aku duduk termenung kesepian, terkenang darah pujaan.
1: Ah, yang lama tu kan.
3: Tidakkah kau kasihan?
1: Tak, bang.
3: Ku menanti kepadamu selalu.
1: Hebat ke Setiu?
3: Ku merasa bosan, hatiku tetap padamu.

0: 116K. Wah. Wah. Terima kasih semua.
1: Orang besuk.
0: Tak ada lagi dia. Kita ada Din Khairuddin. Epilog cinta dari Bromley. Suhaimi Mior Hassan.
1: Suhaimi?
0: Mior Hassan. Okay. Jangan suruh. Suhaimi Mior Hassan.
2: Kau tersenyum manja. Menyatakan hasrat di hatimu.
1: Apa suara ni kat cik?
2: Kau katakan
1: suara tok cik tau.
0: Ya betul.
2: Cinta pertama.
1: Ya sang sedap lagu ni.
2: Kepadaku. Ku hampir tergoda bergelora dalam kalbu. Kau bukan untukku.
0: Sungguh, dia sungguh.
2: Kau dan

0: Kau ku tinggalkan bersama hatiku.
1: Terima kasih. Okey, yang ditunggu sudah tiba.
2: Episod dari?
1: Tak ada episod bang.
2: Dah?
1: Epilog. Episod tu.
2: Episod
1: sudah habis.
2: Epilog cinta dari Bromley.
1: Okey, kita nak dengar lagu. Surya Pagi bang.
2: Surya Pagi.
1: Boleh eh?
2: Surya Pagi dah.
1: Okey, Surya Pagi. Okey.
2: Mana Surya Pagi? Okey, Surya Pagi. Kejap. Surya Pagi ni mic ni belik sikit.
1: Kau kejur kita. Aduh, racok.
2: Bukan gede-gede hey ni.
1: Racok lagu.

0: gelak lalu. Kawan akan tengok gelak lalu.
1: Hujan dah turun. Okey, baik. Habis gitu je.
0: Siang.
1: Baik, muak. Okey, seterusnya, bang. Kita nak dengar lagu daripada Aida Adam, Mutiara Ipang. Mutiara.
0: Mutiara Ipang.
1: Dah tahu yang jalan Mutiara Ipang. Ipang nyanyi lagu Mutiara ke dia? Ipang,
0: eh. Eh, panggil lah dulu, Kak Cik.
1: Panggil lah dulu, eh.
0: Panggil lah dulu.
1: Kuat kuat ni, bang.
0: Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Salam, ya.
1: Kak Leha kita.
0: Kak Leha dari gugur-gugur orang ini, Nino. Eh, lagu kenapa ni, Kak Leha?
2: Kalau
0: nak nyanyi
2: lagu.
0: Kalau nak nyanyi, ha.
2: Ikan di laut, asang di darat.
1: Mendapa di laut?
2: Ikan di laut.
1: Ikan di laut.
0: Ingat kapal di laut, hutan di darat ni. Ha. Okey.
1: Okey, ikan di laut, asang di darat.
0: Kita
1: eh.
0: Bagi tepuk kalus sekali.
1: Baik-baik.
0: Minta maaf kali awak balik.
1: Dengar tepuk tangan kan nak nyanyi.
0: Okey, kali awak.
1: Silakan, Kak. Ha. Cah.

0: Kala sungguh mari setia minyak dan air mungkin bercampur.
1: Okey. Orang balik dah kali hari. Kali hanya ini lagi.
2: Pulangkan duit kami. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Posting kali hari tu.
1: Kita nak main Ipang dia.
2: Ipang Aida Adam. Lagu Mutiara. Ipang tak tahu mendapat Ipang ni. Cuba dengar.
1: Okey.
3: Engkau kan mutiara itu, bila ku selami di laut biru.
2: Ipang nyanyi lagu.
3: Tingkahmu bagai purnama, paras bertaburkan cahaya. Mantra apakah yang kau berikan sehingga bayangmu menghantui, selalu terbayang angan di setiap mimpi malam, selalu terbayang angan menjadi ikawan. Dari hujung kuku hingga hujung rambutku, mengapa di hati ini lain terasa? Meski ku tak kenal siapa namamu, sungguh damai hati ini bila bersama.
2: Sedap lah suara. Dia ada macam lemuk-lemuk sikit lah. Lemuk-lemuk macam baik gitu lah.
1: Bodoh habis-habis dari pemari
2: baik. Jumpa cari baik bang. Terbaik. Terima kasih Aida.
1: Okey, terima kasih dah.
2: Okey, terima kasih untuk 512K. Terima kasih semua.
1: Oh, terima kasih. Alhamdulillah. Moga-moga diberkahi rezeki dipanjangkan umur ya.
2: Okey, baik kita seterusnya kita ada arti Kak Lina saudara Cik Mi.
1: Okey, Mi.
2: Cik Mi atur balik. Terima kasih Cik Mi. Awas selalu Cik Mi. Awas selalu adik.
1: Rendah muka cik. Aku dah ingat apa kak cik.
4: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Adik Ijo dan kak cik saya.
2: Ya.
4: Cik Mi nak menyanyi lagu Bawalah Daku Bersamamu.
2: Ingatkan mau merah bawah butik ni pun.
4: Bawalah daku bersamamu.
1: Cik pandangnya lagu ni.
4: Ke alam baru yang indah.
2: Ewah.
4: Usah.

0: Terima kasih
1: Cik Mi. Kita nak ucap juga terima kasih di live TikTok kita, Wang, ya. Tim Likers. Okay, Tim Likers official. Terima kasih banyak, ya.
2: Okay. Kita ucapkan terima kasih juga pada sayang-sayang kita ni yang bagi komen ni. Apa ni, Poding Dungung. Dia kata tahniah Suria Pagi.
1: Okay, dah gambar-gambar dia ucap tahniah pada Suria Pagi je. Ani, adik yang kata, guru. Cukuplah guru. Ngantuk mata guru.
2: Guru.
1: Guru. Okay. Guru dah bunyi, guru. Okay.
2: Okay, panggil lah Kak Cik.
1: Baik.
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Salam, ya. Siapa tu?
3: Saya Ida dari Karak, Pahang.
1: Ja dari Sabatan, Ja.
2: Ida.
1: Yeah. Ida ke Ja?
2: Ida.
3: Ida.
1: Ida. Ida. Ya, okay, baik. Silakan. Yeah. Okay. Jauh ni dari Pahang. Okay, baik. Silakan.
3: Ah, Pahang. Okay.
1: Nak nyanyi lagu
3: nak
1: apa
3: nyanyi
1: tu?
3: Nyanyi lagu kumpulan Aero, lagu Niat Hati Tak Nak Berpisah.
1: Okey, okay, baik. Silakan.
3: Okey. Dah lama tak berjumpa, rindu rasa hati, ingin ku bertemu denganmu. Biarpun hati ini menyatakan benci, namun hakikat kau

0: jodoh tiada kenangan demi kenangan menjelma di ingatan. Sukarnya melupakan dirimu.
1: Okay. Terima kasih.
2: Terima kasih. Baik. Oh, bersalam. Awak
1: setakat ni
2: macam mana? Okey, bang? Okey. Ramai sangat,
1: bang? Masih stabil lagi.
2: Okey, suara semua macam
1: Pak Lang setiap tadi,
2: Pak Lang setiap tadi, Pak Lang. Oh, okey. Terima kasih.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, terima kasih, Pak Lang,
1: Pak Lang tadi dia
2: Pak Lang nyanyi.
1: Pak Lang nyanyi,
2: kan? Ya, ya, ya. Baik.
1: Okey, okey.
2: Abang, mana kita siap belakang dah ke, bang?
1: Ni, kita siap belakang dah. Okey, kita nak, ni kita ambil, ni lah panggilan.
2: Ambil
1: panggilan, eh? Panggilan, ni. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Abang Kaki.
2: Assalamualaikum, Mas. Mas, okay. 14. Okay. Yeah.
1: Lagu apa, Mas?
3: Sedih sekelip mata.
2: Sedih sekelip mata?
1: Okay.
2: Okay, baik-baik. Sana sahuri,
1: Dua kelip?
3: Ya.
1: Yeah. Dua kelip mata? Okay.
2: Silakan.

0: Ingatlah sudah kita, jangan bertanya lagi, jangan kau kesal sini, aku terpaksa.
1: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih semua. Terima kasih.
1: Sama
2: suara. Okay.
1: Benar. Sani Sahuri.
2: Sedih pula ia tu. Nak pergi mana tu ia tu. Aduh lah.
1: Sedih sekelip mata.
2: Sedih sekelip mata je.
1: Dua kali kelip kali cik.
2: Dua kali kelip tak ada. Oh.
1: Ilah
2: paman dia tau.
1: Paman dia saya sangat tadi habis belaka dah ni.
2: Itulah.
1: Jadi nampaknya pasal ni lah. Terima kasih lah banyak dah.
2: Minta maaf lah ya.
1: Okey.
2: Sebabnya apa tu, panggung yang tutup.
1: Panggung yang tutup dah. Ha, kita nak pergi kan hujan nak lebat dah ni.
2: Ya.
1: Belak mulai belaka tu. Kita pun undur diri dulu lah. Undur diri ke jalan depan aja.
2: Ya, undur-undur lah. Main undur-undur kita. Terima kasih banyak dah. Kalau ada orang yang telefon tadi, ada orang siap. Kak Abang, sama Kak Abang, ada orang. Ha. Ada Kak Abang ngelah, ada orang. Kak
1: Abang nyanyi ke?
2: Kak Abang nyanyi ni,
1: ya ke? Kak Abang ngelah. 5 minit lagi. Tak apalah, kita main lagu lah.
2: Main lagu dah. Jadi, terima kasih semua yang sporting. Mm-mm. Siapakah pemenangnya? Anda semua pemenang di hati kami.
1: Yeah.
2: Terima kasih semua.
1: Di pukul 5 ingin nak dengar utama 5. Lepas tu kita jumpa semula lah. Dalam untuk pilihan
2: Retro Biz On Air dan juga Lapor Away.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: dan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Degamo Orang Kita.
1: Okey, kat sini pukul 5.17 Mei petang ni. Jadi untuk jangka hari macam kita kabar tadi lah, untuk pilihan retro kita.
2: Baik.
1: Hingga pukul 6 petang yang gelap dah. Okey, dan nampak ni terus Allah gelap kat sini.
2: Ya Allah. Awak lagi, awak biasa kan sebagai ketua masyarakat, biasanya awak akak sipar kan? Dodang lagi ni.
1: Hari ni?
2: Ha.
1: Hari dodang yang depan ni.
2: Dodang sipar, tak apa tengok lah.
1: Sebelum lapor dah wih lagi.
2: Okey. Mari kita letak lepak kat cik gitu ya.
1: Pakai lepak gitu ya.
2: Tosir. Okey, okay, kasih menghargai wang.
1: Awak nak baca yang benar-benar khabar eh.
2: Baik.
1: Khabar katanya siang malang. Siang malam. Salam siang.
2: Siang malam.
1: Untuk apa awang kacik jadi okey tadi pada tadi panas dering.
2: Uh-huh.
1: Ni Joong dah katanya.
2: Okay.
1: Apa ni rumah sewa ni dulu Kaabah dia nyewa rumah orang got lah. Tahun 90.
2: Okay.
1: Sampai tahun 2001. Beza rumah. Tapi alhamdulillah lah tuan rumah pertama tu baik. Dia nilai rumah sewa murah je. Ke Kaabah RM70 sebulan.
2: Oh,
1: murah enggak tu.
2: Masa tu kot. Tahun bila tu?
1: 90.
2: Tapi 90 tu. Ada. Kau kira lah. 70 kan?
1: Murah kot rasanya.
2: Okey.
1: Ratus kot rasa tu.
2: Kau hari ke mana Kaabah?
1: Lepas tu, duk nyewa rumah kakak ipo 200 sebulan. Kaabah dengan orang rumah jaga rumah Malik Sokmo. Tahun 2003, duduk sendiri rumah. Rumah sendiri lah kok katanya. Buat rumah siapa lah leni. Alhamdulillah sekian Allah. Ada tanah air. Orang apa ni? Orang apa ni? Orang dok minta sewa.
2: Okay.
1: Duduk rumah sewa. Orang minta sewa lah. Jadi mari marilah kena. Mari nak kena rumah kat Bapong katanya. Ajak kita. Boleh main ni burung tiung kak cik?
2: Ya. Yeah.
1: Kak cik kan suka burung tiung di kapal ni. Abang kapal. Okey. Cik Heng berakhir ni. Adakah lagu burung tiung kan? Tiunglah tiung, tiung
2: mana
1: juga.
2: Ada?
1: Ada lagu?
2: Merpati you lah, Merpati.
1: Oh, Merpati.
2: Merpati dua sejoli.
1: Okey.
2: Tiung tak ada orang.
1: Patung dia katanya, adik gi kedah dengan kakwa. Sambil berjalan makan kuih serawa. Kalau kita duduk menyewa, jangan lupa bayar rumah sewaan.
2: Sewa
1: lah.
2: Memanglah kalau ikutkan gitulah. Tapi
1: memang kena bayar lah.
2: Kadang-kadang penyewa ni mungkin dia ada musahkar juga. Sebenarnya ada budi bicara je kot. Jangan buat senyap gitu. Apa tu tak bang?
1: Baik. Okey, kita nak dengar lagu lagi je.
2: Okey.
1: Kita nak dengar lagu pilihan daripada, kejap awak tengok ni. Daripada Din Karudin.
2: Din Karudin ya? Din Khairuddin minta lagu apa tu? Biar Pedih. Kesalah. Biar Pedih Kasih Memanjang ke?
1: Ya, Biar Pedih Kasih Memanjang.
2: Biar Pedih Kasih Memanjang ya.
1: Okey. Kemudian kita akan dengar lagu pilihan kedua ni, Nurul Pulau Segar. Tidak dengar Suci.
2: Suci dan Debu dah. Okey, baik.
1: Lepas tu Cik Ana EMBS dia nak dengar.
2: Cik Ana EMBS nak dengar lagu, kejap kan cik tengok bunyi guruan. Nak dengar lagu Kau Bayangan Hidupku, Datuk DJ Dave.
1: Okey. Tapi awak nak cari hot ni dulu, kejap mana ni.
2: Cari apa ya?
1: Oh, Nurul kat cik tu dah.
2: Nurul.
1: Dia dah.
2: Dia buang dah. Buang pula dah diri dah. Bukan. Buang yang keluar ambil yang jenis bang.
1: Kejam kat cik. Okey. Tapi sebelum
2: kau
1: tu.
2: Kau kejam.
1: Dia awak bagus nak main kat cik.
2: Main ke?
1: Nak main ke? Nak main tadi lah suara dia tu.
2: Dapat muang. Warintone.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey, masanya macam biasalah. Mm-mm. Kita nak dengar lapor away kita hari ni. Yeah. Di mana destinasi kita hari ni? Kedai mana?
2: Oh, tapi gelak-gelak lah lapor. Saya tak lapor ni orang kata.
1: Okey, gelak-gelak
2: je. Ya dah. Yang penting perut kenyang. Ya dah.
1: Hujan ni lapor kat cik.
2: Memang hujan lapor-lapor hujan. Dah. Hari ni kita nak pergi jalan dekat je. Wang. Kapur Wakaburuah ya. Wakaburuah ni, kita nak singgah di kedai ataupun restoran Amirul Thai dan Malay Restaurant. Kak Cik rasa macam penuh gear dah ni rasa. Macam penuh gear.
1: Kau akan beruah ni.
2: Ya, betul. Okey bang, antara menu wajib cuba ada nasi goreng daging merah.
1: Oh.
2: Som tam betik.
1: Kita ada ikan tiga rasa. Bukan empat rasa je eh.
2: Bukan. Lagi?
1: Nasi goreng pataya.
2: Kuih tiaw ladna seafood. Ada pulut mangga thai.
1: Ada ikan sting limau. Kerabu suhun thai.
2: Nasi goreng ikan masing. Ada kailan ikan masing.
1: Fresh orange. Carrot susu.
2: Ada air buah naga susu.
1: Kopi jantan.
2: Kopi halia baru. Okey. Dan keistimewaan restoran ni.
1: Bukan lipan
2: keistimewaan ke restoran ni. Wang, dia menawarkan macam-macam jenis menu masakan thai macam kita sebut tadi lah.
1: Yep.
2: Dan mesra kanak-kanak. Tak tahu mesra kanak-kanak ke mana. Mungkin ada tamah permainan situ. Kita tak tahu lah, Wang. Dan ada minimarket tersendiri situ. Jadi senang, Wang. Kalau beli di isu ke apa ke kan? Kalau betul langsung sama itu tak ada tu beli dari situ lah.
1: Walaupun kedai dia kan cik tau.
2: Kedai dia lah. Mempunyai minimarket sendiri.
1: Dan okay, waktu operasinya kalau waktu buka ni mungkin nak tahu jugalah. Okay. Nak pergi masa mana. Jadi waktunya buka setiap hari Ahad sampai hari Sabtu.
2: Okay.
1: Dia buka pukul 3 habis pukul 1 pagi kak cik.
2: Oh maknanya tak tutup lah kan ikutkan ni bang. Ahad sampai Sabtu ni tau. Jumaat pun buka juga duduk lah. Ada usahkan lah kau tutupnya bang.
1: Ya betul.
2: Okay, kemudahan yang disediakan ruang makan yang selesa. Ada macam-macam pilihan menu. Tempat letak kenderaan pun luah parkir dia. Dan abang patut pun mesra kanak-kanak budak-budak bang. Ada taman permainan budak-budak situ. Senang lepas anak main situ kita makan. Tapi jangan lepas gitu. Tengoklah anak kita perhati juga eh. Okay, jadi hari ni itulah benda lapor daweh Amirul Thai dan Malay Restaurant.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Nama saya Ramlinga. Betul, Pekra. Kalau ikut asalnya sini lah, Nung pada Bingga. Tempat lahir tu.
1: Bukit.
0: CBT sebagai pengurusi lah, dan CBT. CBT Berkebukit, Betul. Air terjun Berkebukit. Dia dua. Maknanya air terjun Berkebukit dan bawahnya campsite CBT. CBT campsite lah, sebab perumahan. Dia... kalau nak bayar bahasa putih ni, kita dapat ni. Kalau ikutkan ni, silap tu putih. Kalau bahasa Melayu ni, dia mana ni, komuniti, komuniti bahasa Melayu. Nama kalau ikut, kasih dia boleh tengok dekat TikTok. TikTok CBT, buka campsite, buka bukit, ataupun TikTok. RN ataupun di Razlang tu ada 77 rumah, ada berkenaan buku ketai je air terjun buku-buki dan tapak perjemahan buku kemudahan tu maknanya kita ada. Kalau tak ada dan pasah lah tanda surau semua sekali air bawah pun tanda ada belaka lah kat bawah maknanya untuk aktiviti riadah untuk berkeluarga hari keluarga ataupun event mana-mana jabatan pun boleh buat boleh pertama. Air ni kalau sungai ni kita boleh kita ada sini Januba, boleh untuk pakai kayu. Maknanya buat masa ni ATV pun kita stok dulu dalam maintenance. Ada kita stok dulu di bawah negara belia tempatan lah maknanya untuk baik boleh balik. Kita guna track 4x4 dulu. Ini kalau kita kena sungai apa, sungai Berang. Maknanya kalau nak ikutkan, kita kata ulu lah, ulu berang. Tapi kalau Kuala Berang dengan ulu, kita ulu ni lebih lebih daripada Kuala sebenarnya. Sebab kalau kita ambil parang tu, tak ada ulu, nak nebah dah. Maknanya kita bangga jadi orang ulu ni. Tapi kalau negara sini, program terbangsa ni lah. Tergantung pelapisi maknanya dalam buka dalam 6 tahun dah. Maknanya event ni jalan daripada 2000 lagi. 2018 lagi, tak dah. Kita join dengan kalkulkan, kita masuk dengan perikanan pun kita terlibat perikanan-perikanan lah. Terlibat dengan pasal benih kelah dengan pelacung dengan kenganung. Terlibat dengan penyakit pun kita terlibat. Dan pengadu utama kita ni sekarang ni Christopher lah. Sebagai pengatas untuk bawa pelacung daripada luar negara. Christopher di antara kita ni lah dalam JK Terengganu Pelapisi. Christopher ni daripada USA. Setiap kali event kita buat, kalau Sikang ni, kita sekarang ni program Sikang ni dia dah masuk dalam kalendar pelacungan Terengganu 1/5. Dia tak tahu. Macam tahun ni pun kita buat dekat apa, dekat tapak perkhemahan CBT Berkebukit dekat Jematang tu. Maknanya kalau nak mari sini taik je CBT Berkebukit ataupun air terjun Berkebukit. Pengunjung-pengunjung yang nak mari support lah tempat kami. Maknanya kita cerita alam sekitar. Kita support bukan hanya tempat pelacungan, tapi kita support dari segi sosial ekonomi untuk penduduk tempatan. Maknanya kepada pihak peniaga khususnya yang jaga dan orang kata di tapak ataupun kadang-kadang ucik yang berdekatan yang sendiri akan membantu menjanakan ekonomi penduduk tempat. Dan kepada yang pernah datang, jangan sedih datang lagi. Dan masa dalam 2-3 bulan ni kita masih lagi berkuasi, pakatlah mari rasalah mandi air sungai, hulu sungai Berang. Kita kemungkinan kita tutup untuk musim terjujuh ni bulan Disember dan Januari. Kalau nak mari pun mana ni kita ada dia boleh, tapi kita tak buka untuk orang ramai lah. Bergantung pada cuaca. Kena berhubung, kena maklum kita sebab senang kita untuk anak buah kita ataupun nak memantau kerja ada orang mari mandi pada hari-hari tersebut. Ada penting sekali. Saya mengharapkan kepada semua pengunjung, tak kisah daripada dekat jauh ke, jagalah kebersihan. Kalau boleh sapuh jangan tinggal tepi sungai, terutamanya pampers anak-anak. Dan juga sisa-sisa makanan tu kalau kita kalau boleh nak elok basuh pinggang ataupun peralatan kita buat masak tu di dalam sungai. Kalau boleh kita elakkan, mengelak daripada air sungai tu daripada tercemar dengan minyak. Buat masa ni kalau dalam luar nak mari adalah hotel kapung disediakan sini. Maknanya boleh tanyalah kalau mari sini boleh membawa saya sini pun atau membawa kawan saya ni membawa dia dah dekat bina kita letak tapak tu. Ada homestay disediakan dekat Betung pun ada. Homestay dekat Bukit-Bukit pun ada. Dan kita pun So ini dekat tapuk kita sendiri pun dalam proses untuk facility akan datang untuk kita nak buat seller. Tapi kita dalam proses baru lagi, baru dalam 5 bulan lalu, bukan dalam 5 bulan lah kita operasi. Mana banyak benda lagi yang kita nak sana untuk tarapan. Maknanya kalau nak datang tempat saya tu, kita boleh berhubung dengan saya. Nombor telefon saya 016-923-7759. Ataupun satu lagi boleh telefon nombor kawan saya.
1: Ataupun boleh berhubung dengan saya, kode nombor telefon 017-990-8602. 017-990-8602. Saya jaga bahagian kebersihan dan pemantauan CBT bawah jematan dan juga lubuk gala atas semua persekitaran kampung. Nah, kalau memerlukan kenopi ataupun sewaan pelampung, boleh berhubung dengan kita sendiri. Pasal untuk pengunjung yang datang, tempat kita jauh daripada sungai sikit, cuaca panas dan memang memerlukan kanopi untuk berteduh. Kita pihak CBT menyediakan peralatan kanopi. Pakat mari belakang dah. Di support CBT Kampung Blokor Bukit dan Betong. Hulu Berang, Hulu Terengganu.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, Gigi, okey. Gua Negamo Orang Kita, ujung-ujung pertemuan kita orang kacil, Ucap lebak tu nampak ni. Tapi yang mandu tu, kena pasang lapu lah.
2: Ya, molek-molek
1: Pasang lapu dah.
2: Hati-hatilah, semoga selamat belakang, insyaAllah dah.
1: Ya.
2: Okey, baik bang.
1: Okey, ni ngelah-ngelah ni, kita makasih. Minta maaf banyak lah kalau ada dang nak sekejap lagu ni. Adanya Kak Roh kita dah, minta maaf banyak.
2: Baik.
1: Lagi. Kak Abah, Kak Abah kenapa, Kak Cik?
2: Mana Kak Abah?
1: Jangan lupa ni. Bola sepak Malaysia.
2: Rasa main dah kan?
1: Dengan Vietnam. Di TV di Sukan Plus.
2: Suka pula tengah main sekarang ni.
1: Tengah main sekarang ni.
2: Okey, bola sepak Piala Asia. Penentuan tempat ketiga dan tempat keempat. Malaysia jumpa dengan Vietnam.
1: Okey, dengan Redek apa benda tu?
2: Redek apa kita juga.
1: Sama juga lah.
2: Sama juga bola lah, bola deh. Baik Aden, terima kasih untuk info ya.
1: Terima kasih juga untuk info Mi Paya Resort ni. Dia kata 30 dah jasa dia ujang bak dia.
2: Ujang nampak sini pun bujang ujang motih ujang mana?
1: Ya. Okey, kita nak dengar lagu lah kacil
2: Baik.
1: Okey, lagu seterusnya untuk petani kita akan dengar lagu Portland Stew.
2: Portland Stew dah. Portland minta lagu menjejak kat cik tengok je. Portland Stew A. Ramli.
1: Yeah.
2: Mentang-mentang tanya lagu A. Ramli tadi. Ni kenangan mengusik jiwa ya Portland
1: Okay. Kemudian kita dengar lagu pilihan dari Cik No Geliga.
2: Cik No Geliga.
1: BDB.
2: Okay, BDB Black Dog Bone ya. Hatiku luka lagi.
1: Okay. Dan seterusnya kita nak dengar lagu pilihan terakhir gini lah. Kalau dah
2: Okay.
1: Nak dengar namanya Ajis Samak.
2: Aji sama.
1: Dia nak dengar lagu Balasan Janji Palsumu.
2: Leon. Aji sama duduk mana?
1: Duduk
2: ni Wakatape bang.
1: Wakatape. Ujang Wakatape tu.
2: Ujang. Ujang kata kot pasal dengan orang lah.
1: Okeylah. Kita insyaAllah pukul 6 lagi nak dengar bulletin petang lagi.
2: Bulletin Tron FM.
1: Okey. Lepas tu akan terus ditemani oleh
2: Cik Heng dalam Nurani Nan Sembilan.
1: InsyaAllah petang ni kita ada ustaz hari ni dah. InsyaAllah kalau
2: ustaz dalam perjalanan bersama-sama dengan berbagai ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar
1: malam ni selekta 9.12 60-an 70-an malam ni.
2: Okey, ramah nostalgia. Bersama-sama dengan Kak Teh.
1: Kak Teh malam ni okey. Jadi itulah. Jadi sampai sini sajalah, insyaAllah ada pertemuan kita jumpa lagi Kak Teh.
2: InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi mengedepan lah Jaga diri belaka, jaga kesihatan, semoga dipermudahkan untuk semua deh. Okey, terima kasih semua. Salam jujur kita daripada awak
1: dan juga Kak Teh.
2: Assalamualaikum.

FM. Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, JKM pengukuh pengurusan penduduk terjejas bencana melalui penggunaan MyIBJKM dan JPNT siap siaga hadapi MTL. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri memperkukuh pengurusan penduduk terjejas bencana melalui penggunaan MyIBJKM. Gunanya bagi memastikan data penduduk terjejas banjir dapat direkodkan dengan lebih cepat dan tepat. Pengarahnya Ismail Kasan berkata, setakat ini lebih 42,000 penduduk di negeri ini sudah memuat naik aplikasi MyIBJKM. Sistem tersebut turut ditambah baik dengan memasukkan maklumat status pendidikan kanak-kanak bagi memudahkan penyelarasan bersama Jabatan Pendidikan Negeri. Sementara itu, bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan lebih pantas, 80% bekalan sudah siap diagih ke semua pengkalan hadapan. Sehingga kini, 848 pusat pemindahan sementara dikenal pasti mampu menampung hampir 200,000 penduduk terjejas banjir di Terengganu. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT siap siaga bagi menghadapi monsun timur laut MTL akhir Oktober ini. Pengarah JPNT, Kamsah alias Kamal Muhammad berkata, sebagai langkah berjaga-jaga, pihak sekolah di kawasan hotspot diarah memindahkan perabot, peranti elektronik dan aset sekolah ke tempat lebih selamat. Pihaknya cuba mengelak menggunakan sekolah menengah sebagai PPS bagi memastikan kelancaran peperiksaan SPM 23 November ini. Bagi 352 sekolah rendah, mereka diminta memberi kerjasama penuh jika menerima arahan pembukaan PPS. Untuk rekod, 85 sekolah di Terengganu terjejas akibat 3 gelombang banjir tahun lalu. Seorang pesara berusia 70-an di Kuala Terengganu kerugian hampir RM370,000 selepas terpedaya dengan pelaburan palsu yang ditawarkan seorang wanita melalui aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor berkata, mangsa mula dihubungi suspek yang memperkenalkan diri sebagai VIA dan menawarkan skim pelaburan. Bagi meyakinkan mangsa, suspek memberi pulangan bagi 3 transaksi awal sebelum mangsa membuat 72 transaksi ke 13 akaun penerima. Hendari ditipu, mangsa membuat laporan polis selepas wang hasil jualan tanah dan simpanan miliknya lesap. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan. Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM memperkasa generasi muda melalui pertandingan Innovator Muda yang menghimpunkan penyertaan 203 sekolah di seluruh negeri ini. Menurut Ahli Lembaga Pemegang Amanah YDSM, Datuk Muhammad Fazli Yusof, bagi edisi pertama, fokus pertandingan kepada kecergasan buatan AI yang diinovasikan bagi memenuhi keperluan golongan orang kelainan upaya dan warga emas. Usaha tersebut selari dengan keperluan melahirkan generasi yang berdaya fikir, berkemahiran dan mampu menghasilkan penyelesaian inovatif bagi cabaran masyarakat. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang pendengar-pendengar setia Carangan FM. Dan pukul 6.08 minit petang. Terima kasih rakan setugas Kak Cik dan juga Awang dalam JJ OK Guna Gamo orang kita pada petang tadi. Dah habis pukul 6 dah. Daripada pukul 2 sampai ke pukul 6 petang. Dan kita kembali untuk segmen yang keempat untuk edisi hari ini, hari Isnin 5 Oktober 2026. Dan bulan Islam dah pun 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan insyaAllah kepada anda yang sentiasa ikuti kami selama 18 jam sehari, okay, bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 12 malam untuk edisi hari ini. InsyaAllah hari Senin macam biasa 6.10, 6.15 kita dah boleh mula untuk rancangan Fiqh Fi Solah. Dan juga untuk minggu ini masih lagi dalam ruangan ataupun tajuk syarat-syarat sah sembahyang. InsyaAllah sebentar nanti akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar. Dan anda boleh tonton dekat ruangan live TikTok, di live Facebook Terengganu FM. Dua-dua kita sediakan, yang dengar menerusi radio juga menerusi RTM Klik, di mana-mana saja insyaAllah. Kita menerima ilmu ni tak ada sempadan kan. Dan saya rasa saya dah lama tak bersama-sama dengan guru saya, daripada awal dulu sampailah kita beralih kedudukan. Tapi walau bagaimanapun, setiap ilmu yang diajarkan walaupun satu huruf, orang tu dah sebagai guru kita. Apatah lagi yang ajar kita macam-macam ilmu, insyaAllah, okay? Dan untuk ruangan pada minggu ini, kita tak nak melengahkan masa. Yang mungkin mendengar menerusi radio, okey, di Kemaman 90.7, di Dungun 97.7, di Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 88.7, Besut Setiu 96.2, dan di Hulu Besut 88.9. Dan insyaAllah anda dah boleh tonton, dan juga yang bersubsidia dengan kitab Idaman Penuntut yang mana sentiasa kita gunakan untuk rancangan ini. Jadi saya untuk teruskan ruangan ini, saya nak persilakan yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar untuk memulakan sesi kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, rasa macam satu kerahmatan ujang-ujang ini Ustaz, eh? Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung balik topik minggu lepas yang berkaitan dengan syarat-syarat sah sembahyang. Jadi untuk ruangan ini, saya dengan lafaz bismillah saya persilakan yang berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar untuk ambil alih. Silakan Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Terima kasih kepada DJIM. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali pembicaraan kitab Idaman Penuntut, membicarakan tajuk syarat-syarat sah sembahyang. Jadi sekarang ni pembicaraan syarat sah sembahyang, iaitu menghadap kiblat, yang mana ada 6 syarat sah sembahyang. Keenam-enam tu baca dah. Cuma syarat sah yang keempat menghadap kiblat, yang kelima menutup aurah, yang keenam mengetahui rukun sembahyang. Dia ada huraiannya di bawah. Jadi masa baca yang keempat, kelima, keenam tu baca begitu je lah. Jadi sekarang barulah masuk pembicaraan syarat sah yang keempat, iaitu menghadap kiblat. Kalau sidang pendengar menggunakan pakar kitab Idaman Penuntutnya, kalau hok Jawi, muka surat 48 ayat ke-12 daripada atas. Kalau kini minggu yang ketigalah saya membicarakan hok berkaitan dengan menghadap kiblat. Kalau im tu hok rumi.
0: Okay. Untuk yang guna kitab Idaman Penuntut versi bahasa Melayu ataupun Rumi, boleh buka muka surat 23 lah. Buka muka surat 23. Senang sahaja, di peringkat atas sekali. Okey, perenggan yang pertama sahaja. Perenggan yang pertama sahaja bermula dengan perkataan, dalam perkara menghadap kiblat hendaklah seluruh badannya, yakni terutama dada, bertentang dengan Kaabah dengan yakin jika sembahyang berdekatan dengannya, atau zan jika sembahyang jauh daripadanya. Cara mengetahuinya lebih senang ialah ambil sebuah kompas yang elok, betulkan jarumnya tepat ke utara, kemudian halikan badan ke darjah 293. Itulah kiblat bagi mereka yang ada di bumi Malaysia.
1: Jadi sekarang ni menghadap kiblat ni menghadap dengan dada lah. Menghadap dengan dada akan Kaabah. Menghadap dengan dada akan Kaabah ni dengan yakin. Jikalau ketika semayang tu nampak Kaabah. Orang yang semayang di mataf, di tempat tawaf tu, dia nampak dinding Kaabah. Maka menghadap Kaabah dengan yakin. Dengan yakin 100%. Kemudian menghadap Kaabah dengan yakin ni dikena sepenuh badan, sepenuh dada. Saya sebut dah sebelum ni, sekarang tidak ada masalah lah, sebab di mataf tu dia sudah ada bulatan garis yang soft, dia sudah ada. Sebab kalau dulu tidak ada, menyebabkan terkadang orang ni meluruskan soft, dimeluruskan soft di tempat tawaf. Akhirnya sampai di penghujung Kaabah pada satu penjuru, jadi dada dia separuh kena Kaabah, separuh sudah terkeluar. Sebab dia luruskan soft, maka tidak soft semayang. Ini sekarang ni tak ada lah, sebab di tempat tawaf semuanya sudah ada garisan soft. Kemudian bagi mereka yang solat tidak nampak Kaabah, walaupun masih lagi di dalam Masjidil Haram, di luar sangat kan, tak nampak Kaabah. Nampak Kaabah tu di mataf, di bawah tu sahaja. Lepas tu di atas-atas tu kadang-kadang boleh nampak di celah-celah sahaja. Tapi bangunan hok baru tu memang tak nampak Kaabah. Maka menghadap Kaabah dengan zan, dia panggil zan. Dengan kuat jangkaan di hati. Sebab apa? Sebab pihak masjid telah buat dah garisan soft. Yang mana walau kita duduk jauh pun kita akan betul-betul menghadap Kaabah. Tapi tak panggil yakin dah. Nak yakin macam mana kita tak nampak Kaabah? Yakinlah, sebab pihak masjid buat dah garisan tu. Kalau kita hanya turut pihak masjid yang buat garisan soft, dalam Masjidil Haram yang kita tak nampak Kaabah, memang kita memang kita percayalah betul dengan Kaabah tu. Tapi dia tak panggil yakin, dia panggil zan.
0: Dia panggil zan ni
1: azan. Maknanya 90% betul lah masjid buat tu. Yakin dia kena 100%. Nak yakin ni lah bagi orang yang nampak Kaabah. Adapun kita di Malaysia, memanglah di Malaysia ni jauh. Tapi ingat, kita di Malaysia sama sahaja dengan di Mekah. Menghadap Kaabah. Menghadap Kaabah dengan zong lah. Sebab kita pakai alat kompas untuk memastikan kita menghadap Kaabah. Tapi masa lagi menghadap Kaabah. Kemudian saya sudah sebut berulang kali, kebanyakan mazhab dan termasuk pandangan dalam mazhab Syafi'i, menghadap Kaabah ni, menghadap kiblat ni, bukan menghadap Kaabah. Menghadap jihad, hala Kaabah. Hala pandak hala, Kaabah kita sebelah barat. Maknanya antara utara dan selatan. Maknanya ke lari ke kanan sedikit, lari ke kiri sedikit, soh semayang. Adapun dalam kitab kita ni, menghadap Kaabah betul-betul. Maknanya kalau tersalah kiblat, tengok kembali kiblat kemudian, kita lari kiblat ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Kalau pandangan mutamad mazhab Syafi'i, tak sah semayang, kena qada habis ya? Ha, tapi boleh pakai pandangan kebanyakan ulama, selagi jihad hala barat, bukan hala utara, bukan hala selatan, kalau hala timur lagi berat. Maka sah sembahyang dia tak kena qada. Sebab biasanya, biasa je berlaku, kiblatnya tidak betul. Tak betul, kan tak betul. Jauh sangat, mana sedikit saja. Kisah dah lah. Walaupun nyata kemudian, lari sedikit daripada kiblat yang sebenar. Ada satu kisah. Ni cerita dululah ni. Sekarang ni nak tahu kiblat mudah sangat je. Telefon boleh tahu kiblat dah sekarang ni.
0: Nak canggih lah ni.
1: Ha, telefon pun ada. Dulu ni kita orang balik Mekah zaman dulu, dia akan bawa lah kompas tu. Oh, bagi kita kok benda tu benda yang luar biasa lah bagi kita zaman dulu. Yeah. Zaman dulu luar biasa. Jadi dia pergi Mekah, dia bawa balik satu alat kompas. Kemudian mungkin nak test, nak test barang. Dia gi letak kompas tu, dia mana hok dia biasa berhenti sembahyang, di masjid mana, di surau mana, dia akan gi cek. Betul ke tak betul ni? Dia kata semua tak betul, dia kata. Bukan tak betul guna. Lari sikit ke kanan, lari sikit ke kiri. Oh, tak betul belakang yang kamu pergi bawa kompas kamu pergi letak di masjid surau kampung orang lain tu apa? Ha? Nak test barang tak panggil. Nak test. Dah balik Mekah beli alat ni, alat kompas zaman dulu ni. Zaman dulu dia pun pergi satu masjid. Dia pun bukan semayang ni, dia putih saja je. Dia pun letak. Tak betul, tak betul. Lepas tu pergi ke depan pula, dia pun pula surah. Dia letak. Tak betul, tak betul. Sikit je tak betulnya. Lepas tu macam mana tu? Tak sah semayang. Tak tu tak apa. Apakah pandang kebanyakan ulama' mengadap jihad ataupun hala Kaabah, iaitu jihad barat. Lebih. Kemudian saya hok minggu lepas cerita bak dada wajib mengadap kiblat, muka mengadap ke hadapan hukumnya sunat. Kemudian saya tekan hok minggu lepasnya, mata disunatkan tengok tempat sujud. Kemudian muka kalau berpaling ke kanan, berpaling ke kiri, dada tidak bergerak. Tanpa ada hajah, hukumnya makruh atas pandangan muktamad, hukumnya haram atas pandangan daif. Kalau tak ada hajah ni, kalau ada hajah, ada kerana, kita pun berpaling ke kanan tengok apa-apa perkara, berpaling ke kiri, maka tu tidak makruh. Tu tidak makruh. Kalau ada hajah lah. Kemudian saya bincang lepas, mata tengok tempat sujud, kita sembahyang, dada pula tubuh tegak. Sembahyang, tubuh tegak. Bila tubuh tegak, kalau kepala tegak, mata akan tengok ke hadapan, bukan tengok tempat sujud. Faham tak ni? Kan kita kan, kita kena tegak tubuh. Jangan tubuh tunduk ke hadapan, tegak. Kalau kepala kita tegak, jadi mata kita akan tengok ke hadapan, bukan tengok tempat sujud. Jadi kepala disunatkan tunduk sedikit, mata tengok tempat sujud. Dia gitu. Dia kena begitu. Belakang tegak, jangan jangan tundukkan tulang belakang untuk mata tengok tempat sujud. Tundukkan tulang belakang, tak tegak, hukumnya makruh. Jadi tulang belakang tegak, tegak. Alah, tegak hok. Normal tu lah, jangan tegak macam askor pula.
0: Tegak biasa
1: lah. Tegak biasa lah. Awak kerasa macam askor. Ni bukan pasukan seragam ni. Mana belakang tegak secara sederhana, normal. Kemudian kepala tunduk ke bawah sedikit, mata tengok tempat sujud. Sebelum dah takbir, mata tengok tempat sujud dah. Dia gini sidang pendengar. Dia ada tu, TikTok dia.
0: Belum ada salah lagi.
1: Belum ada?
0: Tapi kita dah buat live lah.
1: Ya. Yeah. Maksudnya biasa soalan tu ada dalam TikTok. Macam biasalah soalan yang berkait dengan tajuk yang sedang dibicarakan. Jadi, kita mata tengok tempat sujud supaya mudah kita jaga hati kita supaya hati kita tidaklah banyak sangat ni ingat ke lain. Sebab tu mata tengok tempat sujud. Kemudian sekarang ni tempat sujud banyak-banyak gambaran sangat sekarang ni. Dia panggil tempat yang mukhattat. Tempat yang berjalu-jalu, tempat yang berpetok-petok. Senang pendengar. Tak apalah. Dada mengadakan, saya akan bicara lagi. Saya capur belakang ni. Ambil selit-selit sikit kepada perkara yang lain. Senang pendengar. Dada mengadak kiblat, muka mengadak kiblat, kemudian kepala tunduk ke hadapan sedikit, mata sunat tengok tempat sujud. Kenapa mata tengok tempat sujud tidak melilau ke kanan ke kiri? Supaya mudah kita jaga hati kita khusyuk di dalam sembahyang. Tapi kemudian kita sembahyang ini sedang pendengar, disunatkan buka mata. Jangan tutup mata. Kita sembahyang sunat buka mata. Tapi gini, kita tengok tempat sujud. Tapi tempat sujud sekarang ni sudah ada, ada petok, ada jalur, ada bunga, ada corok. Ni makruh belakang ni. Dia nak tempat sembahyang kita ni kosong. Tak ada petok, tak ada jalur, tak ada corok, tak ada. Sebab apa? Sebab bila kosong, mata tengok tempat sujud, mata kita tidak akan terlari lah daripada nak tengok jalur ke, corok ke, petok ke, bunga ke. Allah, sekarang ni kalau masjid kot, dia punya kapek, macam kapek atas rumah dia buat.
0: Meriah.
1: Berbunga-bunga, bercorok-corok. Dinding pulak berbunga-bunga, bercorok-corok. Ini semua akan menarik pandangan mata kita dalam solat. Gini, kalau kita dok solat, tak ada mikir apa. Bila solat, nampak lah. Petok tu sengit sebelah. Corok tu, bunga nampak tu nampak dok sama dengan bunga sebelah. Dia mari lalu dah. Sebab tu makruh belaka tu. Dia tu, kapek masjid harga mahal ni. Ni tebal lagi ni, sekali pijak tenggelam tapak kaki ni. Makruh. Pihak masjid nak tukar kapek baru, carilah kapek kosong yang hanya ada jalur garisan untuk letak soft sahaja. Ada tu sudahlah. Dia ada garisan untuk letak kaki. Untuk memastikan tumit tu betul soft. Tu sudah lah.
0: Boleh lurus tau.
1: Lurus saja. Lepas tu di tempat kita nak tengok tempat sujud ni, kosong sepenuhnya. Itu bukanlah sunat. Kita semayang atas alas yang kosong, dinding hadapan pun kosong. Sunat. Dan disunatkan pula kita pakai pakaian kosong. Pakaian yang tidak bercorok-corok. Sunat belakang tu. Kita semayang atas alas yang kosong, hadap dinding yang kosong, tak ada bunga-bunga, kemudian baju kita pula, baju yang kosong. Kita orang lelaki, mudah nak jadi kosong. Kita pakai baju Melayu, kosong. Kita pakai jubah, kosong. Sekarang jubah jadi bercorok-corok pula dah. Kalau direka sungguh lah. Jadi reka tu. Dia nak kosong. Jadi tempat sujud ni tempat sembahyang kosong. Pandak ni. Lepas tu tengah masjid, dia buat ni pula. Dia buat ni, dia beli kain putih tu, dia buat panjang tu masa nak sembahyang dia hampur.
0: Dia apa panjang?
1: Dia panjang tu. Nak jadikan kosong di hadapan, warna putih pula. Kosong satu sunat, warna putih satu sunat. Kenapa makcik buat gitu? Terpaksalah sebab kapek mahal tu bercorok-corok. Dia pun beli kain-kain putih, dia pun beli, dia pun tarik. Nak sebenarnya tarik. Sudah sebenarnya digulung balik. Gitu lah. Lepas tu lain kali, kapek tu lama dah, nak tukar kapek baru, minta lah pengurusi masjid ke, AJK masjid ke, pihak pengurusan masjid ke. Disunatkan kita semayang atas hamparan kosong. Dimakruhkan kita semua atas hamparan yang mukhattat, yang bercorok-corok, yang berjalur-jalur, yang berpetok-petok, yang berbunga-bunga. Makruh. Im, kalau hok kosong pun, im, kalau jenis hok tebal, kapek, tebal tenggelam kaki juga. Betul. Tenggelam tumik juga. Tapi dia cari kapek comedoh tebal, sedap semayang. Kemudian, cari hok kosong. Sunat-sunat. Kapek tu berapa tahun kita guna. Dengan kapek yang kosong, sunat. Orang semayang pula tengok di tempat sujud kosong, sunat. Sunat-sunat semua boleh pahala. Ni, beli buat kapek yang bercorok-corok makruh. Orang semayang pun tengok pula tempat sujud bercorok-corok. Maka hati pun melilau-lilau. Melilau-lilau. Mikihok tu, mikihok ni. Bunga tu jadi tak cukup bunga. Macam-macam lah sidang pendengar.
0: Kacau-kacau khusyuk.
1: Dah nak. Dah kalau kita duduk gini, kita tak terpandang pun. Kita macam kata duduk kuliah. Kapek tu bermu bunga. Tak terfikir pun. Takbir tu ihram saja. Tengok di tempat sujud.
0: Baru nak pun.
1: Tadi napok, bukan tak napok ni. Baru fokus.
0: Baru fokus itu.
1: Baru duduk tengok. Itu kata makruh, tidak pendengar. Kita nak tengok tempat sujud ni supaya pada ni supaya kita boleh jaga hati. Lepas tu kadang-kadang ada orang dia bawa sejadah dia, sejadah putih. Dia pun dia ambil sejadah, dia bawa kain serban putih, dia nak solat, dia ampau. Sebab dia nak tutup hok berjalur-jalur tu. Apa lagi tu? Jangan kita bawa sejadah suku, serbang suku, kerana kita tak suka duduk dengan ni ada juga im gini. Ni saya pergi tambah-tambah hal lain ni. Kenapa dia ambil kain serbang buat sejadah suku? Ada orang dia tak suka duduk ramai. Kan kita kapek ni kan. Berapa tahun kapek tu im? Kalau pergi selang dalam sungai tu, mampu mana mati habis kan? Ada ni. Kan ada basuh kapek? Mana ada basuh? Dia tak basuh dah. Tukar je. Jadi dia tak suka nak semai atas tempat orang pijak, tempat orang nama ramah. Lepas tu dia alah dengan kais kebang. Dia pun sedap duduk gitu. Tak comel. Kita nak biar sujud tempat orang pijak. Biar kita insaf diri. Jangan takut kita alas tu jadi sombong kitanya pula. Alas kenapa? Kerana kapek tu bercorok-corok, dia pun alas dengan kain serbang yang putih yang kosong. Tu bagus.
0: Maksudnya kalau kata letak alas yang selain daripada putih kosong tu,
1: kosong satu sunat, putih satu sunat yang lain.
0: Tapi maksudnya yang Ustaz Kabur tadi, yang untuk insafkan diri. Kan kita nak bagi sama dengan orang lain.
1: Itu betul lah. Jangan alah lah. Cuma hak alah ni kerana nak tutup. Oleh kerana kapek tu bercorok-corok. Dia pun nak tutup. Itu tak apa.
0: Ya.
1: Itu tak apa. Tapi kadang-kadang hak berjenis ni, kapek tu kosong dah. Dia bawa kain serbang, hak bercorok-corok, dia buat alah. Hak tu balik tukar bimbo gitu.
0: Terbalik.
1: Tebak kapek kosong dah. Dia ambil kain serbang dia, hok bercorok-corok, dia buat alah. Itu bukan nak tutup corok. Sebab serbang dia corok.
0: Tambah corok.
1: Tambah corok pula. Tempat kapek tu kosong. Ni kadang-kadang dia tak suka nak semayang atas tempat yang orang ramai-ramai semayang. Saya kata tu. Faham tak ni?
0: Faham.
1: Kalau kita duduk di tempat-tempat orang lalu kat pintu tu, kalau tak ramai kan. Orang masuk, orang gesek kaki. Kan ni? Betul. Perasan tak? Dia masuk masjid. Dia pun digesek kaki di atas kapek. Kan kadang-kadang kan napuk no, tempat nak masuk tu. Kan bekah.
0: Haus
1: satu tau.
0: Tajam tu.
1: Bukan masalah haus je. Napuknya.
0: Napuk lantai asal.
1: Yang napuk macam hitam ke apa ke. Tak apa. Kita semayang atas tempat orang pijak. Sebab kita sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita balik kepada Menghadap kiblat dengan dada pada masa kita berdiri dan pada masa kita duduk. Kita berdiri kan? Dada menghadap kiblat. Kita duduk, dada menghadap kiblat. Masa rokok, masa sujud. Masa rokok, masa sujud. Dada kita ke mana? Sebab kiblat kiri dada. Bukan kiri muka. Muka sunat saja menghadap ke hadapan tanpa berpaling ke kanan ke kiri. Yang kiblatnya adalah pada dada. Dada ni bagi orang yang berdiri dan juga bagi orang yang duduk. Duduk antara dua sujud ke, duduk tasyahud ke. Ha, macam mana pada masa rokok dan dan sujud? Berdiri ni pada masa baca Fatihah, berdiri ni pada masa iktidal. Dada menghadap kiblat.
0: Yeah.
1: Duduk ni pada masa duduk antara sujud, pada masa duduk tasyahud, menghadap kiblat dengan dada. Adapun pada masa rokok dan sujud. Adapun pada masa rokok dan sujud. Dada kita ke mana? Dada kita ke lantai. Bukan ke kiblat. Sekarang ni dada ni ke kiblat. Bila kita rokok, dada kita ke mana?
0: Ke bawah.
1: Ke bawah. Masa sujud?
0: Ke bawah.
1: Ke bawah. Ha. Macam nak kira menghadap kiblat tu? Ha, menghadap kiblat dengan badan kita. Ni badan kita ni. Maksudnya kalau rokok, rokok betul-betul ke hadapan. Kalau sujud, sujud betul-betul ke hadapan. Jangan serongkan tubuh kita ke kanan ataupun ke kiri. Faham tak ni? Dah bila pula orang rokok sujud tidak terus tubuh ke hadapan, serong ke kanan ke kiri? Boleh jadi gini. Dia semayang, dia kita pergi pada nak sujud lah, biasa berlaku. Dia nak sujud, tiba-tiba anak ke cucu ke halang di hadapan. Duk congok atas sejadah. Congok ke, melentang atas jadah ke. Ha, kita nak sujud macam mana? Dia dah hadang kita situ. Ha, nampak kan? Ke, sujud pelan-pelan. Lepas tu, sogong. Ha, sogong apa? Sogong.
0: Sodong tu.
1: Sodong. Sodong.
0: Nyodok ke depan.
1: Sodong, dia. Biar dia gerok. Dia naik atas belakang kita. Dah ngilah kita. Ha, dah ketawa kita. Ha. Kita nak kena tu, dia duduk depan tu. Kita nak sujud ni. Ha. Kita pun alihkan tubuh kita, tersujud tepi dia. Ha. Kita tubuh ke kiblat ke, tubuh sudah mengiring. Tubuh sudah mengiring. Batas mayang. Dak sekarang kita rokok sujud, dada ke bawah. Kiblat ni kepada tubuh kita, badan kita ni.
0: Arah badan kita.
1: Badan kita ke depan. Tapi kita nak sujud ke depan, anak kita hadang depan. Lepas tu kita pun alih sujud kita ke tepi anak kita. Ha, kita sudah ke kanan ataupun ke kiri. Ha, sudah tidak menghadap kiblat, maka batal semayang.
0: Ha. Baik.
1: Lepas tu nak orang ni. Ha, nak, kalau nak sujud tepi anak, punggung kita kena alih. Alih ke tepi dulu, boleh sujud terus ke hadapan tepi anak. Tapi kalau kita alih pulak ke tepi, dia mari pulak ke tepi.
0: Payah pun tau.
1: Nampak kau ni. Gitu je lah. Toloklah sikit-sikit. Tolok pelan-pelan lah. Tolok pelan-pelan. Tapi itulah sujud dia ada situ. Dia naik atas belakang kita. Satu hal lah pulaknya. Tak bangung lah kitanya. Faham tak ni? Itu nak kena jaga tu. Pada masa rokok sujud. Kiblatnya dengan bahu tubuh. Rokok terus ke hadapan, sujud terus ke hadapan. Jangan serongkan badan kita ke kanan, jangan serongkan badan kita ke kiri. Pada ni.
0: Okey, macam daripada Mama Almizan tanya Ustaz ni. Kalau kita lari sikit je dari kiblat, sah tak lagi solat? Sebab dekat rumah kadang-kadang ikut sejadah, tak menentu. Makin apa sejadah kan, tak menentu. Macam mana Ustaz?
1: Dia menghadap betul-betul dengan Kaabah. Tak boleh tak menentu gitu. Kena betul-betul Kaabah. Ha, ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Kalau dia ada lari sikit-sikit tu, apakah pandangan menghadap jihoh Kaabah. Mengadap jihoh Kaabah. Jadi macam tadi, kalau kata nak sujud tu dia lari tubuh ke kanan ke kiri, kalau pandang kata jihoh, sah lagi. Tapi saya sebut ni pandang muktamad mazhab Syafi'i, bukan jihoh Kaabah, Ain Kaabah. Kalau lari sikit, kalau lari sikit, lari banyak mana? Im.
0: Tu dah kata.
1: Ni ni.
0: Banyak mana?
1: Ni.
0: Lari tubuh, dada.
1: Dan kalau kita lari di sikit. Kita nanti dengan Kaabah tu lari berapa ratus kilometer tak tahu lah. Dan sekarang ni Kaabah ni lah terus. Kita lari sikit dada kita. Kemana kita mengadap?
0: Tak lain kan tu.
1: Tak tahu lah ke Iraq ke tak tahu ke Yaman ke tak tahu lah. Kamu bendanya jauh kan. Bila kita lari sikit sahaja dengan Kaabah tu, lari bukan Mekah dah. Arab Saudi pun dah kena lah akutnya. Dan kita lari sikit ke kanan ke kiri. Batulah kau buat molek, letak molek kiblat tu. Dah kata telefon zaman sekarang moden kan. Kenapa jadi buat macam zaman dulu lagi ni? Cuma nak cerita, kalau kita semayang macam soalan tu, lari ke kanan ke kiri sedikit, sejadah yang kita letak, bagi pandangan kebanyakan mazhab yang lain dan pandangan da'ih dalam mazhab Syafi'i, termasuk pandangan Imam Ghazali rahimahullah, memada mengadap jihoh hala Kaabah. Walaupun lari ke kanan, walaupun lari ke kiri, masih lagi sah. Jadi macam tadi saya sebut, dia nak sujud, anak ada depan, dia pun sujud ke tepi belah kanan, sujud ke tepi belah kiri, bagi pandangan muktamad, batal. Tapi bagi pandangan da'ih dalam mazhab Syafi'i, semuanya masih lagi sah. Sebab masih lagi mengadap kepada jihoh Kaabah. Ini saya sebut muktamad dah ni, saya dah cerita jihoh dah ni. Saya cerita Ain Kaabah. Minggu ketiga keempat dah kita ni, saya lepas tu mulai ikut betul-betul dalam selok nurani ni. Sebab kita tajuk-tajuk ni saya akan memperincikan, dan kita nak jumpa tajuk ni pula bila pula nak jumpanya? Bukannya mudah kita nak jumpa tajuk-tajuk begini
0: je.
1: Kesempatan cukup luas, tak sempat pada masa live, boleh tengok FB, tengok FM kemudian. Gitu. Ambil peluang molek. Ada. Jadi pada masa rokok dan sujud, dia hadap dengan badan kita lah pada masa rokok, pada masa sujud. Kemudian tadi pula, kalau dia sujud, anak naik atas belakang. Kalau anak tu pakai pemper, satu hal pula, ada najis. Kalau anak lelaki belum berkhitan, satu hal pula, najis yang berada dalam kulit kemaluan dia yang belum dikhitan. Itu bab lain pula tu. Itu batas main kinajis. Jadi semayang anak atas belakang. Jadi semayang anak atas belakang. Kalau anak perempuan tak ada timbul lah bab najis belum berkhitan. Tapi bab pempuh je lah. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud, Sayyidina Hasan naik atas belakang Nabi apa semua tu, dia disunatkan khitan ni daripada hari lahir, hari ketujuh. Hari ketujuh khitan dah. Orang-orang Arab dia khitan daripada budak-budak lagi. Kita orang Melayu je berkhitan tu lewat.
0: Ada respon daripada kawan kita Ustaz. Dia kata ada masalah sikit lah. Ada kiblat mengikut telefon ni. Kadang-kadang dah tetap juga. Hari ni arah tu. Buka hari lain, ayam pula.
1: Tu telefon hot dog. Dog dah. Dog. Dog ni.
0: Dah tepat.
1: Dog terkini tu ko. Tu kena tukar telefon baru tu. Telefon dog. Dog apa? Dog. Hot terkini lah. Telefon dog mahal ko.
0: Tak tahu lah.
1: Tapi tak apalah, kita boleh pakai pandangan jihoh. Dia tak akan lari ke utara ataupun selatan. Mesti hadap ke barat juga. Mana kalau lari pun sikit-sikit je, tak apalah tuanya. Boleh je kita pakai pandangan jihoh tu.
0: Okey. Yang ni pun saya rasa saya pernah dengar juga berkaitan ni. Tapi Allah Allah, setara mana betul dia berkaitan dengan tunjuk jari.

0: Ikat jari tu sunat lah. Ikat jari tu sunat. Jadi sekarang ni kita balik semula tadi bab berkhitan. Kalau anak tu anak lelaki, dia belum berkhitan, naik atas belakang kita masa kita sujud, sebab kita batah, kena berhenti lah. Itu masa Nabi tu, hak kata sana Hasan, sana Husain je, hak Nabi dukung Umamah apa semua tu. Hak tu cerita dahulu, Umamah ni cucu perempuan hak ni sana Hasan, sana Husain ni. Dahulu memang berkhitan daripada budak-budak. Orang kita je berkhitan lewat-lewat. Tapi sekarang ni sudah ramai dah. Ya, lahir anak dia 7 hari, 14 hari dia berkhitan dah. Orang sekarang dia berkhitan awal-awal. Dulu, yelah, zaman dulu jenang baru berkhitan. Zaman dulu benar nak berkahwin baru berkhitan. Itu zaman tua dulu. Zaman kemudian ni berkhitan awal sedikit. Jadi tak sebab banding hak pada masa Nabi, hak Sayyidina Hasan naik atas belakang Nabi tu. Sebab Sayyidina Hasan sudah berkhitan. Ada pun anak cucu kita ni kecil-kecil belum berkhitan, naik atas belakang kita pada masa kita sujud, menyebabkan solat kita batal kerana najis. Kalau anak perempuan pula, pastikan bukan pemper tu, pemper hak dia kencing dah. Badak ni. Kalau anak lelaki yang belum berkhitan, tak kira pemper. Kepada najis yang ada dalam kulit yang ianya belum berkhitan. Kemudian, nak sambung pula kepada persoalan tadi, berdiri, menghadap kiblat dengan dada. Ketika duduk, menghadap kiblat ke kepada dada. Masa rokok dan sujud, menghadap kiblat ke kepada tubuh kita rokok, tubuh kita sujud. Saya nak pergi pula kepada orang uzur. Orang uzur berdiri, pindah kepada duduk. Dia uzur daripada berdiri. Daripada duduk, dipindah kepada mengiring. Nah, mengiring, pahadap mengiring macam mayat dah kubur. Mengiring macam mayat dah kubur. Mengiring dia uzur juga, melentang atas belakang. Kalau dia mengiring, kiblat ke di mana? Ke di dada. Sebab dada masa lagi kiblat. Dada masa lagi kiblat. Mengiring. Macam mayat dah kubur tu kan. Kan mengadap kiblat mayat dah kubur kan. Dia letak mengiring. Tapi kalau mengiring dia uzur, dia pun semayang melentang atas belakang. Macam mana im? Melentang atas belakang. Dada ke mana?
1: Melentang atas belakang. Dada ke atas?
0: Ke atas.
1: Ke atas.
0: Tadi rokok sujud, dada ke bawah. Melentang atas belakang, dada ke atas. Bukan ke hadapan. Nak kira warna kiblat. Kalau katihok tu. Katihok boleh pusing tu lah.
1: Katih yang boleh larah tu lah.
0: Boleh pusing tu ada hok manual, ada hok auto. Auto ni pakai tekan je. Hok manual ni pakai pusing kot belakang. Dan ni. Sekali panggil nak suruh pusing. Kalau auto ni dia boleh, dia boleh tu sendirilah, dia boleh tekan sendiri. Jadi kalau orang sakit ni pakai katil, katil tu mahal im. Mahal satu im. Berat nanam. Berat dia apa besi tak tahulah, berat yang teramat lah. Memang berat
1: faktor badan dia lah.
0: Dah bukan katil tu dia berat.
1: Oh, katil tu berat.
0: Ingatkan
1: orang
0: juga. Tak, katil tu berat. Nak angkat tu memang satu hal lah. Jadi, dia pun, dia kena pusing katil. Dia kena pusing katil biar katil tu terangkat sedikit. Jadi, dada kira, kiblat ke di dada. Gitulah. Allah. Nampak pun 7 tau. Kita sekejap. Cakap tadi 6.50. Kita ni. Kita kena pelan-pelan lah berhenti. Maghrib 6.59. Dia bukan ni. Nak kena mikir juga supaya tidaklah tergantung sangat. Sebab kita tadi bicara berdiri, duduk, menghadap kiblat dengan dada. Rokok, sujud, menghadap kiblat dengan tubuh kita. Tunduk rokok, sujud, terus kepada kiblat. Kita uzur daripada solat duduk, kita solat mengiring. Masih lagi menghadap kiblat dengan dada. Kita melentang atas belakang, dada sudah ke langit. Ke atas, bukan ke hadapan, ke kiblat, bukan.

0: Maka kalau katil tu katil mahal, katil yang boleh pusing tu, maka wajib kita kena pusing. Biar katil tu terangkat sedikit. Bukan angkat sampai gini, sepuluh-puluh darjah, bukan. Sepuluh-puluh darjah gini, tau. Mm-hmm. Terbalik orang-orang uzur tu, jatuh lah. Angkat sedikit. Angkat sedikit. Maka, kiblat kiri dada.
1: Maksudnya, kiri dada dah terangkat sikit tu, kita boleh kiri dada.
0: Dada dah. Okay. Bukan nak sapa kena.
1: Tegak lah.
2: Dah.
0: Angkat sedikit. Dada ke kiblat. Kalau katil tu katil kayu, katil besi yang biasa. Mm-hmm. Tak lewat apa lah. Maka, wajib bubuh bantal di bawah kepala. Maka, kiblat duduk di muka, bukan duduk di dada dah.
1: Oh, maksudnya dari segi kalau orang putih panggil angle lah. Angle kepala tu dia tegak sikit, maka dia akan kiri di muka.
0: Kiri di muka, bukan kiri di dada.
1: Faham?
0: Kalau dia pusing katil tu, kiri di dada. Muka menghadap kiblat sunat. Tapi kalau dada katil tak boleh nak pusing, maka dia wajib berbantah di bawah kepala, maka kepala tu terangkat sedikit. Kiblat duduk di muka, bukan duduk di dada.
1: Okey, faham.
0: Wajib berbantah tu? Wajib berbantah. Wajib berbantal. Berbantal pun sebutir sudah lah. Bukan berdutir, belok, tengkok kawan tu. Bukan. Mana angkat bantal sebutir, kiblat duduk di muka.
1: Mudara.
0: Tapi tak ada orang angkat bantal, tak ada berbantal. Jadi dada ke atas, muka ke atas, kiblat kiri, dua tapak kaki.
1: Okey, dua tapak kaki.
0: Daripada dada berpindah kepada muka, daripada muka berpindah kepada kedua tapak kaki.
1: Maknanya dua tapak kaki tu menghala ke kiblat?
0: Hala ke kiblat. Menghala ke kiblat.
1: Jadi tiga maksudnya.
0: Asal dada. Kalau boleh pusing katil. Melentang atas belakang ni. Pindah kepada muka. Berbantah sebab dada ke atas. Bila tak boleh berbantah, tak ada turun berbantah. Jadi dada ke atas, muka ke atas, kiblat di kiri dua tapak kaki. Terus ke hala ke kiblat, bukan duduk di dada, bukan duduk di muka. Ini bagi orang melentang atas belakang.
1: Yang ada satu pertanyaan daripada kawan kita, yang terakhir lah. Tapi dia cukup jauhi, nasib baik lah. Boleh baca lagi ni. Adakah kita sembahyang, adakah ketika sembahyang mengiring, boleh kita beri salam dengan berpaling muka? Adakah ketika sembahyang mengiring, boleh kita beri salam dengan berpaling muka?
0: Ketika mengiring, kiblat kiri dada. Maka kita boleh berpaling ke kanan kiri ketika memberi salam. Pada ni.
1: InsyaAllah lah untuk saudara Abu Fatul Bahri Majdi.
0: Lepas tu dalam FB ni, jika orang sakit terbangat tak kati, tapi kati tidak menghadap kiblat, jika dia seorang kadang tidak menghadap kiblat, wajib kau dia kodok kembali. Atau tidak perlu kerana telah solat kadang semampunya. Kalau kena katil itu tidak menghadap kiblat, macam katil hospital tu ada yang menghadap kiblat, ada yang tidak. Jadi kalau katil tidak menghadap kiblat, dia wajib tetap wajib kena solat. Dan solat tu wajib dikodokkan kembali. Jadi selesailah hak berkaitan dengan menghadap kiblat. Kita akan pergi pula kepada harus meninggalkan kiblat sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat ketika sembahyang yang dinamakan sang syiddatul khauf. Itu kita masuk pengarang baru insyaAllah untuk minggu hadapan,
1: insyaAllah.
0: Wallahu a'lam.
1: Baik, jadi itulah untuk ruangan ni. Kita rasa agak macam mengejar, tapi itulah yang harapkan ilmu kita dapat pada hari ni dia berikan keberkatan oleh Allah SWT. Baik, saya persilakan Ustaz untuk pimpin baca doa sebelum kita tamatkan sesi hari ini. Ustaz, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapa imna famasabiqin warzuqna ruqqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar di atas perkongsian ilmu untuk hari ini dalam ruangan Fiqh Solat. InsyaAllah kepada yang sedang mendengar dengan FM, saya nak kongsikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Terengganu untuk hari ini. Baik, kepada anda yang berada di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 6:59 petang, okay. Dan di Besut Setiu pukul 7:01 malam. Di Hulu Terengganu 7:01 malam. Kemaman dan juga Dungun 6:59 petang. Teruskan mendengar Terengganu FM.

0: Betulkan diri anda luar dan dalam, and then kita minta dengan kudus, tulus, mulus. Kita minta sungguh-sungguh, ya. Yeah? Dan waktu minta yang terbaik kita dah tahu. Ya, waktu minta yang terbaik. Macam-macam waktu untuk berdoa untuk minta, tapi salah satu waktu yang terbaiklah pukul 3 pagi. Kenapa? Ikut kajian sains. Saya orang sains. Ikut kajian sains pukul 3 pagi. Suasana paling dingin, ya, yeah? Paling sejuk, paling dingin ialah pukul 3 pagi. Kat Terengganu sama juga. Pukul 3 pagi oksigen paling banyak di udara. Pukul 3 pagi orang paling nyenyak tidur. Pukul 3 pagi ya, Jibril paling hampir kepada bumi. Pukul 3 pagi paling kurang, paling sedikit orang sedang berdoa. Jadi kita jadikan masuk dalam kumpulan orang yang paling sedikit ini untuk berdoa. Kita minta, insyaAllah, memang senang untuk senang, amat susah untuk susah.
1: Tazkira di Terengganu FM. Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Setiap umat Islam perlu mengutamakan ibadat yang menjadi kewajipan daripada Allah kepada dirinya. Banyak kebaikan amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran untuk kita lakukan. Namun, keutamaan mestilah diberikan kepada ibadat yang dikategorikan sebagai ibadat fardu. Dan solat lima waktu merupakan ibadat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunaikan oleh setiap umat Islam, tidak kira sama ada keadaannya sihat maupun sakit. Orang yang sihat akan melaksanakan ibadat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang yang sakit juga perlu menunaikan ibadat solat mengikut kemampuan dirinya. Begitulah pentingnya ibadat solat yang difardukan oleh Allah kepada kita. Tujuannya, hikmahnya adalah supaya kita sentiasa mengingati Allah, supaya kita taat, tunduk kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ibadat solat fardu lima waktu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salawat al-khams yamhullahu biha al-khataya." Sembahyang fardu lima waktu itu adalah dapat menghapuskan dosa-dosa bagi seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka inilah yang perlu menjadi ingatan kepada kita supaya mengutamakan ibadat solat fardu. Ada dalam kalangan manusia yang mungkin mengamalkan ibadat yang sunat tetapi meninggalkan ibadat yang wajib. Maka ini perkara yang perlu diperbetulkan supaya kita melakukan ibadat betul-betul mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan usaha kita melaksanakan ibadat solat dengan cara yang terbaik, dengan penuh khusyuk, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan segala doa permintaan kita, dan akhirnya hidup kita akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita mendapat kemenangan yang paling istimewa dan tertinggi, iaitu dapat menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat.
1: Baiklah, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayuh sekarang kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Ahzab bermula ayat 41 hingga ayat 50. Ayat 41 sehingga ayat 50 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Puan Rozyati binti Muhammad Ali. Sama-sama kita ikuti, dipersilakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

pilihan utama untuk beras berkhasiat. Lalu

0: Baiklah, muslimin musliman, pada pendengar setia Terengganu FM, sekarang pukul 7.22 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan insyaAllah untuk ruangan ini, kita akan tinggalkan anda seketika untuk sama-sama kita ikuti rancangan ulangan hidayah yang bertajuk Pahala Yang Hilang, bahagian yang kedua, terbitan Sukri Ismail ataupun DJI, yang bakal disampaikan oleh Dai Syafiqah Hanafiah. Jadi kepada anda yang sedang ikuti ruangan ini, sama-sama kita dengarkan rancangan ulangan hidayah Pahala Yang Hilang, bahagian dua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini kita masih lagi diberikan peluang, kita masih lagi diberikan ruang, kita masih lagi diberikan kesempatan dalam kehidupan ini untuk sentiasa memohon ampun, menambahkan amalan ibadah kita, dan masih lagi diberikan nikmat kehidupan yang tak terperi nikmatnya. Dan seterusnya, sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan kita di hari akhir nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersama dengan saya Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah, kita nak sambung bicara yang sebelum ini mengenai pahala yang hilang. Nah, subhanallah. Jadi sebelum saya terus lebih lanjut berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, jika ditanya tuan-tuan puan-puan, tiada seorang pun yang mahu menjadi muflis. Kalau kita sebut muflis tu pun kita dah rasa, ish, takut ni. Kan tak senang duduk gundah gelana. Apatah lagi membayangkan segala harta hasil penat lelah tulang empat kerat yang kita telah buat selama ini nampaknya hilang begitu sahaja. Ha, Allahu Akbar. Sedih kan tuan-tuan puan-puan? Kita rasa macam Allah sedih, takut, tak tenang dan sebagainya. Tapi tu tuan-tuan puan-puan, itu baru bercerita tentang muflis dekat dunia. Bayangkan apa yang berlaku apabila kita diisytiharkan muflis di akhirat kelak. Subhanallah. Ketika mana kita dibangkitkan di akhirat pada hari kiamat, bayangkan jika kita muflis, tiada apa-apa yang tinggal pada diri kita. Dan tatkala amalan dihisap, timbangan amal pula tidak seberapa. Tiba-tiba tuan-tuan, tiba-tiba ada pula orang yang datang menagih hutang di akhirat kelak daripada diri kita. Subhanallah. Dan tahu tak, berdasarkan hadis, ketika mana mereka menagih hutang daripada diri kita di akhirat nanti, untuk melangsaikannya, ia perlu dibayar menerusi amalan kebajikan yang pernah kita lakukan di dunia. Justeru tuan-tuan puan-puan, apakah amalan yang digunakan untuk melunaskan hutang berkenaan? Kesalahan dan dosa apakah yang menjebakkan seseorang manusia itu muflis di akhirat? Dan bagaimana cara untuk bertaubat jika kita pernah melakukan dosa tersebut? Ini yang insya-Allah saya akan kongsikan pada hari ini untuk tuan-tuan puan-puan dan juga diri saya. Sebelum itu, saya akan kongsikan semula daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang muflis?" Para sahabat menjawab, "Orang yang muflis menurut kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham dan dinar serta harta benda." Baginda bersabda, "Seorang muflis daripada kalangan umatku ialah seorang yang datang kepada hari kiamat dengan pahala solat, puasa dan zakat. Namun pada masa yang sama, Dia juga membawa dosa, mencela orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang itu dan memukul orang ini dan seumpamanya. Lalu diberikan kepada orang ini sebahagian daripada pahala-pahala kebaikannya dan diberikan kepada orang itu pula sebahagian pahalanya hinggalah akhirnya habis pahalanya. Namun, jika masih lagi belum lagi terbayar dosa-dosa yang tertanggung atasnya, lalu diambil dosa-dosa mereka tadi dan ditumpukkan ke atasnya hingga hari akhirnya dia dihumban ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana banyak dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sebelum ini saya telah kongsikan berkenaan dengan maki hamun manusia, mencela orang, menuduh orang, makan duit orang dan seterusnya. Pada hari ini insyaAllah kita akan sentuh tentang tajuk ataupun tentang perkara berkenaan dengan memukul orang. Yang mana ketika mana seseorang itu memukul orang, suka memukul orang, maka akhirnya ini adalah perkara yang dapat menghapuskan ataupun menghilangkan pahalanya di hari akhirat kelak. Benar tuan-tuan puan-puan, manusia ini dikurniakan pelbagai nafsu termasuk marah. Tetapi nafsu ini tidaklah boleh dilayan atau dibiarkan berleluasa menguasai diri kita. Sebaliknya, perlu ditundukkan dengan sifat sabar kerana kemarahan antara senjata yang boleh menggugat iman. Sampaikan ada yang memukul orang, sampaikan ada yang menzalimi orang lain, sampaikan ada yang boleh mengakibatkan pembunuhan ataupun menumpahkan darah orang lain. Di subhanallah tuan-tuan perempuan, Islam ini agama yang indah. Menegah umatnya daripada melayani sifat marah tersebut. Apalagi berkelakuan baran yang keterlaluan. Jadi Nabi Muhammad SAW banyak kali mengingatkan umat baginda mengenai kejinya nafsu marah yang tidak terkawal. Kerana apa? Kerana ia adalah antara pintu yang digunakan syaitan dan iblis dalam menguasai manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari. Kerana apa? Kerana saat manusia marah, syaitan akan masuk salur darah individu, akhirnya akan menyebabkan berlaku hilang pertimbangan akal fikiran, manakala wajahnya akan naik merah dan degupan jantung berlari kencang. Kan kalau kita lihat kita sendiri, cuba refleksi waktu nak marah ni, Allah, berdegup-degup jantung ni, rasa ya Allah geramnya, subhanallah. Tindakan itulah sebenarnya yang mendorong manusia bertindak di luar kotak fikiran yang waras hingga boleh mengancam nyawa orang sekelilingnya termasuk diri sendiri. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada dalam kalangan individu yang tengah marah ni, kadang-kadang tak sedar perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyebabkan kesakitan kepada orang lain. Telah menyebabkan orang lain sakit sehinggakan ada yang tumpah darah dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang hanya kerana kesilapan yang kecil, tertumpah air, terbuat bising, itu pun sudah menyebabkan seseorang itu naik marah. Kerana apa? Itulah hasutan daripada syaitan. Dan bila mana seseorang itu tidak mampu mengawal marahnya, tidak mampu untuk mengawal akal fikirannya, lalu ia bertindak di luar jangkaan. Jadi subhanallah, kalau kita lihat, menjauhi sifat marah antara nasihat Rasulullah SAW. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, berikanlah aku nasihat. Baginda bersabda, jangan marah. Maka orang itu mengulangi permintaannya tadi beberapa kali. Tetapi baginda tetap menjawab, jangan marah, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain tuan-tuan puan-puan, diriwayatkan, pada satu ketika ada dua orang yang saling mencela di sisi Rasulullah SAW. Dan salah seorang mencela lawannya dengan penuh kemarahan sehingga berubah wajahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, aku akan ajarkan satu kalimah yang jika diucapkan, akan hilang apa yang ada padanya. Iaitu sekiranya dia mengucapkan, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arabnya, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Jadi, ketika mana nafsu marah dah naik ataupun tak dapat dikawal, cari masa untuk ucapkan A'udzu billahi minasyaitanir rajim daripada awal-awal lagi. Kan daripada awal-awal lagi kita dah rasa nak bergaduh ataupun nak marah, daripada awal-awal itu sebutkan A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kenapa saya sebutkan tentang marah, tuan-tuan puan-puan, sedangkan kita nak kaitkan dengan pukul orang? Sebab apa? Sebab kebanyakan kes memukul orang ini adalah akibat daripada adanya sifat marah. Adanya sifat marah sehingga kita mencubit orang. Adanya sifat marah sehingga kita menampar orang. Adanya sifat marah yang tidak dikawal sehingga kita menumbuk orang, memukul orang lain. Kan? Jadi, apa antara tips untuk kita kendurkan marah ataupun hilangkan ataupun kawal kemarahan ini? Yang pertama, ubah kedudukan fizikal. Contohnya, sekiranya ketika marah dalam keadaan berdiri, tukar kepada kedudukan duduk. Kalau kita berdiri awal-awal tu, asal nak marah, duduk. Yang kedua, mengambil wuduk. Kerana apa kita perlu mengambil wuduk? Kerana dengan wuduk ini, insyaAllah dapat menyejukkan hati yang menggelodak. Yang ketiga, berdiam diri daripada berlawan cakap dengan orang yang kita sedang marah. Kan, kadang-kadang waktu tengah bergaduh ni, Allahu Akbar, seorang cakap, yang ni balas, yang ni cakap, yang ni balas. Makin lama makin berpanjangan marah tu. Sampai akhirnya kegeraman itu makin naik dan sehingga menyebabkan kemudaratan yang lebih besar. Yang keempat, tuan-tuan, berdoa kepada Allah agar kita ini dikurniakan sifat sabar, sifat jauh daripada sifat marah dan dapat membendung kemarahan dengan baik ketika mana bergaduh ataupun ketika mana munculnya rasa marah. Dan yang seterusnya adalah memastikan setiap sumber makanan kita adalah halal. Kenapa? Daripada sumber makanan yang halal ini akan dapat mempengaruhi sikap kita, akhlak kita dan akal fikiran kita. Jadi pastikan setiap sumber makanan kita dan ahli keluarga kita adalah yang halal. Nabi kata apa? Diam ini bukanlah tanda lemah. Kenapa? Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bukannya kuat kerana dapat mengalahkan orang dengan bergaduh, tetapi kekuatan sebenarnya ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan puan-puan, nak dapatkan daripada sifat marah ini, kerana akhirnya daripada kebanyakan kemarahan ini, kita lihat sendiri, ada berlaku pergaduhan, ada berlaku pukul-memukul, ada yang sehingga menzalimi orang lain, ada yang sehingga dapat menumpahkan darah orang lain. Jadi, perkara ini telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis bahawa siapa yang terlibat dengan perkara ini, memukul orang, menumpahkan darah orang lain, ini semua akan mengakibatkan pahala-pahala yang dikumpulnya di dunia ini akan hilang di hari akhirat kelak. Kerana apa? Kerana perlu diberi. Kerana akan dituntut hutangnya itu oleh mereka yang dipukul, oleh mereka yang dizalimi. Jadi, asasnya, mintalah doa banyak-banyak dan cuba jauhi daripada sifat marah. Kerana apa? Kerana ingat, ini semua akan mengundang kepada kemudaratan yang lebih besar. Biarlah diri kita ini, tuan-tuan puan-puan, bila mana di hujung hayat kita, ramai yang ingin solatkan jenazah kita. Jangan disebabkan oleh sikap kita yang suka menuduh orang lain, yang suka mencela orang lain, yang suka memukul orang lain, yang ada menumpahkan darah orang lain. Akhirnya, ketika mana di hujung hayat kita, sedikit orang yang hadir untuk solat jenazah kita. Biarlah yang hadir dengan sikap kita yang selama ini baik, yang akhlak kita selama ini kita jaga. Biarlah insyaAllah dengan usaha tersebut, usaha kita menghindarkan perkara-perkara yang tidak baik, akhirnya di penghujung ramai yang menjadi saksi bahawa kita adalah insan yang berakhlak mulia. Seterusnya tuan-tuan puan-puan, apakah cara, bagaimanakah caranya kalaulah sebelum ini kita pernah melakukan perkara-perkara yang dikatakan boleh membawa kemuflisan untuk kita di hari akhirat. Contohnya mencela orang, memukul orang, menfitnah orang lain, menuduh orang, makan duit orang dan menumpahkan darah orang. Jadi sebelum ini mungkin ada perkara seperti itu kita lakukan. Bagaimana sebenarnya kita nak dapatkan balik pahala dan bagaimana untuk menghapus dosa tersebut? Jadi subhanallah, kita lihat dalam dunia ini semua orang pasti tidak terlepas daripada melakukan kesalahan, sama ada dosa dengan sang pencipta ataupun dosa sesama manusia. Tapi tuan-tuan dan puan, dosa dengan Allah akan diampunkan jika seseorang itu bertaubat dan menyesal atas segala perbuatannya. Menyesal dengan perbuatannya, bertaubat dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Namun, sekiranya maksiat ataupun dosa itu berkaitan dengan hak manusia yang lain, maka syaratnya akan bertambah satu lagi. Tadi ada tiga syarat bila dosa dengan Allah: bertaubat, menyesal dengan perbuatan tersebut, bertekad tak akan mengulangi perbuatan tersebut selama-lamanya. Dan bila mana berkaitan dengan hak manusia, syarat yang keempat, apa dia? Tambah satu lagi, kita perlu memohon kemaafan daripada orang yang kita zalimi, orang yang kita cela, orang yang kita tuduh, orang yang kita pukul. Subhanallah. Dan dosa dengan manusia ini sangatlah berat jika tidak dimaafkan oleh orang tersebut. Kenapa? Kerana sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, barang siapa yang menanggung kezaliman yang dilakukan ke atas orang lain, sama ada mengenai maruah dan kehormatan atau apa-apa perkara lain, mengambil harta orang lain dan sebagainya, maka bersegeralah untuk meminta keampunan sebelum datangnya masa yang tidak ada badannya wang ringgit ataupun emas perak untuk membayarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bagaimana cara untuk kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi? Jadi telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi, katanya apabila seseorang itu hendak meminta dibebaskan daripada hak orang yang dizaliminya, yang pertama sekali, jika hak tersebut berbentuk harta benda ataupun sejenisnya, maka dia harus mengembalikannya semula kepada orang yang diambil hartanya. Yang kedua, jika dalam bentuk tuduhan palsu atau seumpamanya, maka hendaklah dipulihkan namanya atau minta maaf kepadanya. Dan yang seterusnya, jika ia berbentuk ghibah, umpatan, maka harus minta dihalalkan. Daripada Riyadhus Salihin. Jadi, Masya Allah, minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi sebenarnya lebih mudah jika kita tahu bagaimana caranya, kan? Adapun sekiranya orang yang dicari tersebut tidak diketahui, maka para alim ulama telah menyenaraikan langkah-langkah bagi mengembalikan hak seseorang itu. Subhanallah, dalam kitab Majmu' Syarhul Muhazzab menceritakan bahawa barang siapa yang menyimpan harta haram, harta yang bukan miliknya, termasuk hutang, dan dia hendak bertaubat daripada perbuatannya serta mahu lepaskan diri daripada harta haram tersebut, maka dia perlu mencari si pemilik sah harta itu. Namun, jika si pemilik sah sudah meninggal dunia ataupun mereka yang kita sudah zalimi ni, kan kita ambil hartanya, hendaklah harta itu diserahkan kepada ahli warisnya. Namun, jika si pemilik sah harta dan ahli warisnya tidak diketahui juga, hendaklah harta tersebut disalurkan kepada maslahat kaum muslimin. Seperti apa contohnya, bina jambatan, masjid dan sektor lain yang bermanfaat untuk seluruh kaum, seluruh kaum muslimin, dan ia juga boleh disumbangkan kepada fakir miskin. Jika pula ia melibatkan dosa seperti memukul orang ataupun membuat perkara yang tidak boleh dibayar kecuali dimaafkan oleh individu tersebut, maka jika kita tidak berjumpa dengan orang tersebut, orang dianiaya, orang yang kita pukul itu, maka kita kena bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Dan akhirnya kita biarkan ataupun terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada mahu menerima taubat berkenaan ataupun tidak. Itu dia. Jadi, apa yang boleh kita dapatkan di sini? Jika ia berkaitan dengan harta, kita perlu cari orang tersebut dan juga perlu cari ahli keluarganya. Ataupun jika tiada, kita salurkan kepada perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada seluruh muslimin. Tetapi jika ia berkaitan

0: sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah antara jalan yang terbaik di penghujungnya.
1: Satu tambahan lagi yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan puan-puan, dan ini adalah perkara yang sangat penting juga pada saat ini. Kerana apa? Kerana ia berkaitan dengan hati. Yang mana dengan perasaan ini dapat menjadikan pahala-pahala ataupun amalan yang kita lakukan selama ini hilang begitu sahaja manfaatnya. Apa dia? Jangan suka menyimpan hasad dengki kepada orang lain. Kerana sikap hasad dengki itu, perasaan tersebut akan menghancurkan segala amal kebajikan seseorang seperti mana api yang memakan kayu dan daun-daun yang kering. Allahu Akbar. Jadi, kerana apa? Kerana bila mana kita adanya hasad dengki, kita akan mudah marah, kita akan rasa tak senang hati dengan orang tersebut, kita akan bermacam-macam lagi perkara yang kalau kita tak halang perasaan hasad dengki ini, mungkin kita akan jadi insan yang berfikir bagaimana cara-cara untuk menjatuhkan orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Jadi bagaimana nak bendung perasaan hasad dengki ini? Bila munculnya rasa ini, terus banyak-banyakkan istighfar dan satu zikir yang perlu kita amalkan, iaitu yang disebut zikirnya wama indallahi khair. Wama indallahi khair. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Bila sebut tu, fikir, fikir dan fikir, ya Allah, nikmat yang diberi, yang Engkau berikan kepada sahabatku ini lebih baik untuknya. Mungkin dia perlukan, mungkin dia ada buat kebaikan. Itulah sebab Allah beri untuk diri dia, kerana dia mampu untuk perkara tersebut. Tapi bayangkan tuan-tuan perempuan, kita dapat perkara tersebut, takut bawa kita ke arah kesombongan, takut bawa kita ke arah yang kita boleh menzalimi orang lain, keangkuhan dan sebagainya, takut kita makin jauh dengan Allah. Tapi yang paling penting, istighfar minta kita cakap dekat hati kita, tak perlu nak hasad dengki, tak perlu nak cemburu dengan orang tu, tak perlu. Dan ingat bagaimana nak hilangkan perasaan ini. Syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah dah bagi rumah. Alhamdulillah Allah dah bagi tempat tinggal. Alhamdulillah Allah dah bagi makan-makan yang sedap-sedap. Alhamdulillah Allah dah bagi kereta. Alhamdulillah Allah dah bagi keluarga. Alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Syukur. Bila kita syukur akan rasa lapang dada. Bila kita syukur akan rasa lapang dada dan tenang. Dan ini insyaAllah antara cara untuk kita elakkan daripada perasaan hasad dengki yang dapat menghapuskan amal kebaikan kita selama ini. Untuk kesimpulan, tajuk pahala yang hilang ini, tuan-tuan, puan-puan, perkara yang penting adalah kita nak tahu mengenai hadis ini supaya apa? Supaya dapat mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menjadikan kita muflis di akhirat nanti. Jadi subhanallah, sebelum saya simpulkan pada hari ini, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan 5 perkara yang penting yang akan dihitung di hari akhirat kelak. Yang mana dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak akan berganjak kedua kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya, sehingga akan ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Yang kedua, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan. Yang ketiga, tentang hartanya daripada mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan. Dan yang terakhir, tentang apa yang ia amalkan daripada yang ia ketahui, iaitu ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan subhanallah tuan-tuan puan-puan, makin panjang umur seseorang, maka lagi banyak soalan yang akan ditanya. Begitu juga dengan hartanya, ilmunya dan masa mudanya. Disebabkan itulah, mungkin ada individu yang akan jadi muflis di hari akhirat selepas proses hisab dilakukan.

apatah lagi jika melibatkan hutang kita dengan manusia. Seperti contohnya berhutang wang, ambil rasuah, dapat duit berjoli, abaikan nafkah isteri dan anak-anak serta selainnya. Barangkali tuan-tuan perempuan ada yang pernah menghabiskan masa mudanya dengan mengata orang lain, mencuri hak orang lain, menyakiti hati orang lain. Dan ingat, segala perbuatan ini akan kembali dihitung di hari akhirat kelak. Setiap orang tidak akan terlepas. Jadi di kesempatan ini, jika masih ada kesempatan, ruang untuk berjumpa dengan mereka yang pernah kita cela, dengan mereka yang pernah kita pukul, dengan mereka yang pernah kita ambil hartanya, minta maaflah. Ambillah peluang untuk mohon maaf. InsyaAllah. Semoga, kerana apa? Kerana kita juga ingin selamatkan diri kita di hari akhirat kelak. Biar kita bertentang mata pada saat ini untuk mohon maaf, daripada nanti dekat hari akhirat kita bersusah payah. Na'uzubillahi min zalik. Jadi insyaAllah, perkara yang saya kongsikan pada saat ini, tuan-tuan puan-puan, tentang pahala yang hilang, tentang muflis di hari akhirat ini, sebagai satu pengajaran untuk saya dan kita semua, untuk elakkan daripada melakukan hal-hal tersebut yang boleh menghapuskan pahala yang telah kita kumpul selama ini. Jadi insyaAllah, tuan-tuan puan-puan, saya harap perkara yang saya sampaikan ini dapat menjadikan kita Muslim yang lebih baik, Muslimah yang lebih baik, dan mudah-mudahan dapat menghasilkan keharmonian dalam masyarakat, keharmonian dalam rumah tangga, keharmonian dalam sebuah keluarga, insyaAllah. Jadi sampai di sini sahaja. Segala yang baik datang dari Allah, yang buruk kesilapan daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sekarang pukul 7.57 minit malam. Terima kasih untuk anda yang baru sahaja mendengarkan kami di Terengganu FM. Dan ada yang baru sahaja buka radio kan. Terima kasihlah banyak-banyak kepada anda. Baik, dan juga kepada anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nak kongsikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Terengganu, di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.08 minit malam, di Besut Setiu 8.10 minit malam, begitu juga di Hulu Terengganu 8.10 minit malam, Kemaman dan juga Dungun pukul 8.08 minit malam. Teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Bersama dengan saya lah Cik Him sampai ke pukul 9 malam nanti.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Syakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

baru Teguh Kasih, ha, lagu terbaru daripada Ayo. Saya lagu ni penyanyi dia orang Terengganu juga kan. Ha, baik, terima kasih untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita dengan live TikTok. Ada Miss Baha, terima kasih Abdul Rahman Miss Baha, Pak Omar Ruzal, santai-santai saja. Dan untuk makluman semua, ada Patrick Tanjung. Wah, suka Patrick Tanjung ya. Okey, untuk anda yang mana waktu ni mungkin tengah layan makanan, mungkin tengah apa orang panggil, orang Malaysia panggil dinner. Kalau di Afrika sana dia panggil makan malam lah kan, selama menjamu selera lah, makan apa korang semua kan. Dan juga tadi kita dah diberikan curahan air hujan. Sekejap saja, gua datang, kilat datang, hujan datang dengan selebat-lebatnya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita rasa alamak hujan pula. Janganlah alamak, kita dah panas deret kan, dah dapat hujan satu rahmat. Alhamdulillah, sejuk. Tanah kita sejuk. Apa tu orang panggil, permukaan jalan sejuk, jalan rumah kita ni. Bukan awak semua, sajalah. Kalau macam saya kan, saya ni maklumlah, original dia memang dah hangus, kelabu kan, dah kena panah lama-lama makinlah kelabu. Tapi bila dapat curahan air hujan, alhamdulillah sejuk sikit. Lagi-lagi macam baru-baru ni ada kawasan-kawasan yang mendapat apa, gangguan bekalan elektrik lama, 6 jam, 7 jam, 8 jam tak ada elektrik. Kemudian ada yang 2, 3, 4 jam, cukup-cukuplah memberi kesan kepada kita. Tapi bila kita diberikan satu perubahan cuaca untuk meredakan suasana, simple sahaja, ucapkan alhamdulillah ya. Walau di mana juga kita berada pun, apabila kita mendapat sesuatu, sebenarnya kita menerima rahmat. Panas ke, hujan ke, apa lagi. Kadang-kadang ada orang yang mengeluh, hai, kenapalah rezeki tak datang. Bukan rezeki tak datang, sebenarnya bukan rezeki tak datang, kita yang tak mencari sebenarnya kan. Nak cari rezeki bukan menunggu, tetapi kita memohon, kita berusaha, kita bertawakal, insyaAllah rezeki tu akan datang. Allah janjikan, siapa-siapa yang berusaha pasti akan mendapat hasilnya. Tak berusaha, tunggu aja rezeki datang, mana maunya kan. Okey, baik, terima kasih juga rakan-rakan kita dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat yang tonton, yang dengar Terengganu FM. Terima kasih Abang Hamzah, kita katanya dari LPT2 menuju ke Besut. Hati-hati, semoga selamat sampai. Hati-hati, semoga

mungkin nak dengar ATM Klik. Ada yang sebenarnya masih lagi ada yang tak tahu. Ada yang tak tahu berkaitan dengan kewujudan RTM Klik. Cuba beritahu lah kawan-kawan. Nak dengar juga tengah ni FM, dekat tengah anu je boleh dengar. Tapi nak pergi Kuantan, nak pergi Johor, nak pergi Negeri Sembilan tak boleh dengar. Apa salahnya? Download je lah RTM Klik tu. Senang aja. Download secara percuma. Kan? Dah lah percuma. Free pula tu. Mana satu. Kan? Baik. Teruskan layan. Tengah ni FM.

Okey, bintang membawa kita ke pukul 8.49 malam. Dan untuk tugasan Cik Him pada malam ini lah, saya rasa mungkin setakat ini saja kot. Sebab malam besok anda akan bersama-sama dengan saya lagi malam besok pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kepada rakan-rakan pendengar semua yang nak dengarkan lagu-lagu rock dengan Cik Him besok, jangan lupa pukul 9 malam boleh bersiap sedia dengan telefon masing-masing, dengan radio masing-masing, dengan aplikasi masing-masing. Okey, besok lagu-lagu rock. Okey. Dan juga ada yang tanya bila Cik Him dengan Kak Teh. Cik Him sekarang kejap lagi Kak Teh. Cik Him habis pukul 9 ni. Pukul 9 Kak Teh sambung. Tapi asing-asing lah kan. Lepas tu kalau nak kami berduet, kami hari hari Rabu dan juga Khamis. So suara Cik Him hari ni, esok lusa tulat. Rabu dan juga Khamis berduet dengan Kak Teh lah. Okey, untuk malam ni saya habis pukul 9. Kak Teh sambung pukul 9 jagi. Dan lagi lah malam ni untuk ruangan selekta bertemankan Kak Teh, lagu-lagu irama nostalgia. Boleh kita boleh macam tu eh. Semua kena ada semangat lah, kena ceria lah eh. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang apa tu panggil, ada yang diuji dengan kesakitan, ada yang diuji dengan kesihatan yang tidak mengizinkan kan. Kadang-kadang memerlukan satu suasana yang ceria. Kadang-kadang kalau kita ni orang dah lah sakit, kita buat pergi dengan dah lah tak senyum, muka masam. Lepas tu kan, kita pula tak berikan satu semangat. Apa salahnya? Kita kadang-kadang tak salah. Saya cakap benda simple. Tak salah kadang-kadang kita buat bodoh untuk memuakkan orang rasa terhibur. Tak salah untuk kita dan membuatkan diri kita macam patung, boneka yang boleh menghiburkan hati orang. Tak salah. Kerana dalam banyak-banyak orang yang tak suka pada diri kita, akan ada orang yang betul-betul suka pada karakter kita, walaupun sekadar bersahaja. Macam tu je lah kan? Jadi yang paling penting, dengan kita terlalu rendahkan diri kita, kerana diri kita begitu berharga, insyaAllah. Fikir-fikirkanlah. InsyaAllah pukul 9 malam sama-sama kita akan ikuti berita utama 9 malam. Selepas itu bertemankan Kak Teh sampailah ke 12 malam nanti, insyaAllah. Jumpa esok semua dalam selektor dengan Cik Him. Assalamualaikum. Bye-bye.

5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Shengmu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami. Dengan FM pastinya mesra ceria. Baik, terima kasih Cik Him baru saja bersama-sama dengan Emma dalam Nurani 69. Dan pada malam ini terus bertemankan saya Kak Atih menemani anda hingga 12.30 malam nanti. Jadi terus pada malam ini kita ke irama nostalgia.
1: Lagu lama mengusik jiwa.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM. Mesra Ceria.

Kita terus dengan irama nostalgia. Ya, sebuah rona kenangan yang mengimbau kembali masa lalu yang indah. Terima kasih kepada anda yang terus berkongsi dengan kita. Anda boleh hantarkan WhatsApp anda kepada kami. Irama nostalgia pada malam ini. Boleh hantarkan WhatsApp mutiara kata nostalgia buat anda. Kenangan masa lalu. Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita tidak terus melangkah ke depan. Ya? 0103446632. Kenangan juga membuatkan kita makin hidup. Tanpa mengingatnya, kita tak akan belajar bagaimana jatuh, bangkit, berdiri, kemudian berlari. Itu caranya orang dulu-dulu membaca. Okey, terus ke irama nostalgia pada malam ini. Terus di Terengganu FM pastinya mesra ceria. Terima kasih Jiba Trisha, sentiasa di hati Terengganu FM. Daddy RZ, salam tumpah lalu, saya tak ada kenangan kak. Ya ke tu, tak ada kenangan ya.

Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami dalam irama nostalgia Azrama Jawali, Kampung Garut Sungai Ulah Kuantan, Lapu Diri yang temani pendengar Sungai Dan FM di Malaysia. Puan Zali Kerti, terima kasih Puan Zali, Abang Anzan Rahman Besut, ya. Okey, kenangan buat kita makin hidup. Tanpa mengingatnya, kita takkan belajar bagaimana jatuh, bangkit, berdiri, kemudian berlari. Terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami di TikTok. Mak Ruzal, Tengku Sarifah, Udin 81, Zainab Abdullah, Jainyur, siapa lagi? Zulhaimi, Omar, Mo'ani, Zai Zuraini. Siapa lagi ya, Pok Lee? Bersama-sama kita ramai ni. Tengku Nur Faizura, Ira dari Feda Jerangau Barat, Ajil. Terima kasih Tengku. Adi Putra, Daddy RZ dah disebutkan tadi tu. Okey, terima kasih kepada semua. Kita dengarkan lagi lagu-lagu irama nostalgia. Hanya lagu 60-an, 70-an.

Itu dia lagu Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu, lagu 70-an. Terima kasih sahabat-sahabat TikTok kita, ramai sekali bersama-sama kita. Madu Lebah, Abah Ding, Taiping, siapa lagi? Tengku Hasmanita, Abang Mus, lagi siapa lagi bersama kita? Pok Him, nostalgia lagu ni. Dia kata nak kejir. Okay, Zuki Razak, okay, Zamri WPK, Azman, Nira, Wais. Oh, ramai sekali tak tersebut ni. Ada kenangan perlu disimpan, ada kenangan perlu dipadam, ada juga perlu dilupakan. Satu hari kita semua tidak lebih daripada sekadar satu memori. Kehidupan tidak akan selalunya indah, namun sesuatu yang indah akan sentiasa hidup dalam kenangan. Baca pun ala-ala 70-an ya. Okey, Pak Ustaz Baik Datu, terima kasih. Okey. siapa lagi? Abang Kamal Kemaman. Terus bersama-sama dengan kita ya. Okey, Ika Rosa, hai. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan kita dalam irama. Irama apa? Irama nostalgia. Wow, Nira Kak T kalau bermadah memang wow, you cool. Ya, dengan FM Mesra Ceria. Untuk lagu-lagu, hanya lagu 60-an 70-an.

Itulah mataku yang rindu Sani Sahuri dalam irama nostalgia. Pelbagai kenangan, pastinya kenangan itu tak dapat kembali. Tapi kenangan boleh membuatkan kita tersenyum seorang diri. Ha, yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Terima kasih Raja Mazna. Siapa nama DJ ni? Nama saya Kak Teh. Bek Azizah Mansur. Seorang ke malam ni? Kak Teh ke ni? Ya, itulah namanya. Okey. Ibra. Lagi Nora Ibrahim. Selamat malam. Lagi siapa? Ijoy Putra. Tengku Hafiz. Adenan Day Trip Kenyir. Ha, ada di mana ya? Di Kenyir ke di mana? Ha, okey. Siapa lagi bersama-sama dengan kita pada malam ini dalam irama nostalgia?

0: Jangok perkataan dia. Ha.
1: Oh, jangok Mila lagi kat tempat kerja.
2: Siapa dia Mila?
0: Mila mana pula?
2: Mila mana satu ni? Ha. Mila hari ni pakai baju semayang.
1: Jangok lah kata lagi.
0: Gagak kau tanya Mila mana? Ramai sangat Mila. Awak ni nak kena ni.
1: Bukan.
2: Macam mana tergagak dah ni? Aduh, ni semua kan
0: Jamilah. Terima kasih. Oh, dah apalah.
2: Oh, dah apa.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Cakir.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

yang berjodoh Racun Membisa. Jemizang eh. Irama Nostalgia, terima kasih semua. Merah, Amin, Abi 77. Betul-betul. Okay, lagi. Siapa lagi? Coconut Shake. Ana, Riana, terima kasih. Sabar, T82. Kamar 76. Lagi. Rimako. Ayah Lu Magang. Lagi. Dark Lost Zero. Suriani, Pocek, Pak. Ramai lagi lah bersama kita. Tak nak baca kami ni. Okey, seterusnya Menteri kata kenangan adalah kunci bukan untuk masa lalu tetapi untuk masa depan. Ha, itu dia. Memori adalah buku harian yang kita semua bawa bersama kita. Ha, okey. Kita dengar lagi seterusnya. Ini jelangan manja Zila, lagu 60-an ya.

Itu dia tangisan hati yang derita. Persembahan Datuk Khadijah Ibrahim. Nikmati kenangan indah, tapi jangan menghabiskan hari-hari kamu yang tersisa di sini untuk melihat ke belakang, berharap untuk masa lalu yang indah. Terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami di TikTok Sungai FM. Terima kasih banyak-banyak juga yang ikut kita melalui RTM Klik dan juga frekuensi di daerah anda. Terima kasih terus bersama-sama dengan kami dalam irama Nostalgia.

masih lagi bersama-sama dengan kami dalam irama nostalgia lagu 60-an, lagu 70-an sahaja ya. Terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami di TikTok Terengganu FM. Ramai sekali ya. Lagi mutiara kata kenangan, kenangan itu seperti garam. Adakah masin ataupun macam mana? Jumlah yang tepat memunculkan rasa dalam makanan. Terlalu banyak merusaknya. Dilarang mengingat, takut melupakan. Itu adalah garis yang sulit untuk dilalui. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Asra. Ha, tu dia lagu Kasih Persembahan oleh Rahim Sudirman. Jadi gitulah, 11 malam nanti terus kita dengarkan utama 11 malam dan kita kembali sejurus lepas itu dalam ruangan selekta. 11 malam Irama Nostalgia akan berakhir segmen ini. Jadi 11 sejurus lepas berita terus ke selekta.
1: Lagu-lagu pulang yang menyentuh jiwa, Irama Nostalgia terbaik sepanjang zaman.

kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelarian Myanmar dilaksana secara teratur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 11 Malam.

Kutipan hasil naik 3.5% pada 2025. Penghantaran pulang pelajar Myanmar dilaksana secara teratur. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

itu dia persembahan Kamikaze, Beri Aku Cinta. Dan sebelum itu, persembahan Spring, Sampai Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Terengganu FM, pastinya mesra ceria dalam ruangan Selekta. Seterusnya kita dengarkan lagu Ziana Zain, lagu Puncak Kasih. Dan juga lagu You Kiss akan menyusul selepas itu. Di sana menanti, di sini menunggu.

Itu dia di sana menanti, di sini menunggu. Yukis, terusnya kita dengarkan lagu Galora Asmara, Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Karam di Laut Duka, persembahan iklim untuk anda dalam ruangan Selekta di hujung pertemuan kita pada malam ini. Siaran kita akan tamat 12:30 malam nanti. Dan terus kita sambung siar ke Nasional FM.

Di malam-malam yang sepi dan hening ini, dingin merayap bagaikan angin yang membisikkan kesunyian. Rasanya bagaikan kabus lembut yang melingkari jiwa, menusuk perlahan ke setiap celahan hati yang kian membeku, seolah-olah dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi ianya adalah kerinduan yang tak terucap.

Itu dia Karam di Laut Duka, persembahan Iklim. Sebentar lagi terus kita dengarkan Sepi Sekuntum Mawar Merah Ella dan juga Tika dan Sunny Amy berisi untuk anda di penghujung tugasan Kak Teh menemani anda pada malam ini. Semoga terhibur kepada anda dan jangan lupa 12:30 malam nanti terus kita sambung siar ke Nasional FM. Jumpa lagi sama-sama dengan anda, Kak Teh di sini dengan FM Suria Ceria dalam ruangan Selekta.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini, yang mana tengah dengar, tengah layan Nasional FM, di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan stesen kami ini, Nasional FM, sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini, kita dah pun melangkah ke satu lagi hari yang baru. Hari ini, Isnin, hari Selasa, 6 Oktober 2026, bersama dengan 24 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Dan untuk hari ini, malam yang kedua, anda bertemankan saya Izzy bersama-sama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini dan hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Mama AJ, yang dah pun bersama dengan anda bermula pukul 6 petang hingga ke pukul 12:30 malam. Dan waktu ini mungkin ada yang sedang memandu juga, baru selesai tugasan, mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah. Hati-hati memandu, yang penting anda selamat sampai ke destinasi. Yang baru memulakan tugas juga malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga tugasan anda malam ini lancar sehingga ke penghujungnya. Dan seperti biasa, untuk sahabat-sahabat geng Burung Hantu semua, anda dah pun boleh mula laporkan diri di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada sesiapa sahaja, mungkin ada nak hantar ucapan pada keluarga, pada pasangan, pada kawan-kawan atau sesiapa saja yang anda terlintas di fikiran, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk tinggalkan kiriman anda. Dan insyaAllah Izzy akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk jam yang pertama ini, sehingga ke pukul 1 pagi nanti, apa kata kita layan dahululah lagu-lagu yang sedikit berentak laju temponya, sedikit untuk membangkitkan tenaga anda, untuk kita warm up dulu sebelum kita pergi ke jam yang kedua nanti. Dan untuk itu, jom kita layan dulu lagu ini, lagu dari Eri Fahrenheit dengan Kopi Dandut, dan Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM.

0: 89.7 dan 100.5.
1: Baik, masih lagi bersama Nasional FM. Dan buat anda yang masih lagi terjaga bersama dengan kami di tengah malam ini, terima kasih kerana terus setia mendengar Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kira lah ya, kami nak ucapkan terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk menemani malam anda pada waktu ini. Terutamanya geng-geng burung hantu kita yang berjaga tengah malam sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kerana terus teman Easy untuk malam ini. Dan mungkin ada juga yang sedang berehat di rumah, mungkin ada juga yang masih menghadap komputer nak siapkan tugasan, ada juga yang pada waktu malam-malam macam ni lah kan, nak mengemas rumah sikit-sikit lepas pulang daripada kerja. Dan mungkin ada juga yang sedang memulakan hari bekerja anda juga, shift tengah malam ini, walaupun dah tunjukkan lepas pukul 12 malam kan. Jadi apa yang sedang anda lakukan pada waktu ini, Izzy harap semuanya dipermudahkan lah ya. Dan khususnya untuk anda yang bekerja pada malam ini, khususnya kepada petugas-petugas keselamatan kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja kilang yang masuk shift malam, pemandu-pemandu lori, abang-abang bas kita, penghantar makanan juga, pemandu e-hailing kita, anggota-anggota penguatkuasa, peronda, ada yang bekerja di premis-premis yang beroperasi 24 jam dan semualah yang mencari rezeki untuk malam ni. Terima kasihlah atas segala pengorbanan yang telah pun anda curahkan. Mungkin tak semua orang nampak penat lelah anda, tetapi saya percaya setiap usaha yang anda lakukan untuk cari rezeki sebenarnya adalah menjalankan satu tanggungjawab. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat-sangat bermakna. Dan untuk anda yang ada waktu ini juga, yang mungkin tengah memandu, mungkin perjalanannya agak jauh, dan mungkin juga perjalanan nak pulang bertemu dengan keluarga, ataupun ada juga yang mungkin dalam perjalanan nak hantar barang, nak cari rezeki juga, nak menuju ke tempat kerja, hati-hatilah di jalan raya. Okey, kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, kena berhenti dekat tempat yang selamat, rehat sekejap, mungkin boleh tidur sekejap 10 minit, ataupun minumlah kopi ke apa kan. Dan selepas itu bila rasa dah macam segar, dan boleh terus sambung perjalanan anda. Okey, dan tengah-tengah malam ni kadang-kadang kita tengok jalan raya mungkin dah semakin lengang, rumah pun mungkin dah mula, semua penghuninya pun dah mula masuk tidur, tapi sebenarnya dekat luar sana ramai lagi yang masih lagi terus bekerja demi sebuah kehidupan. Jadi apapun yang anda lalui untuk malam ini, ambil masa sedikitlah untuk anda tenangkan fikiran, berikan ruang kepada diri anda sendiri untuk berehat. Okey, jom, sambil-sambil itu anda boleh layanlah Nasional FM di mana juga anda berada. Tak kisahlah anda berada di utara ke, di timur, di selatan Sabah, Sarawak juga, anda boleh terus mendengarkan kami. Yang ada mendengarkan melalui MyTV tu, salurannya ialah 701. Dan kalau kata nak dengar melalui dekoder Astro, is 869 salurannya. Dan yang paling mudah, kalau anda di telefon bimbit tu, anda terus muat turun aplikasi RTMK, boleh terus dengarkan 34 stesen radio di RTM, termasuklah Radio Nasional FM. Okey, jom kita layan lagu ini dari Himalaya dengan Junaida, 365.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih lagi bertemankan saya, Easy, dalam geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dah pun 1.10 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan ini sedikit makluman untuk para pendengar bahawa berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu pada 12.30 malam tadi sehingga ke pukul 5 pagi nanti, dan anggaran masanya hanya 5 minit. Dan antara kawasan-kawasan yang terlibat ialah kawasan sekitar Tawau dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut, iaitu Radio Klasik di frekuensi 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan juga Minal FM 99.3. Dan antara satu lagi kawasan yang terlibat ialah di Sipitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini pula disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu di Bukit Tampalagus di Sabah. Dan juga saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan IFM 99.9. dan untuk alternatif, para pendengar bolehlah mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau My TV. Itu sedikit perkongsian mengenai gangguan siaran yang berlaku di Sabah. Okey, dan teruskan untuk hari ini saya nak menyantunilah rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Yang pertama datangnya dari Siti Rahmah Diani, katanya Karimun Capri hadir layan geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Abang Razak balangi kita seperti biasa. Selamat tengah malam Selasa, selamat bertugas di Nasional Geng Burung Hantu. Didoakan semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Dan ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bertugas. Princess Su juga hadir malam ini, katanya salam Selasa DJ Easy, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam hingga 6 pagi nanti. Ada juga Nenek Ani. Selain daripada itu, Muhammad Yusof daripada Terengganu hadir. Terima kasih kerana selalu bertemankan, menemani kami di Nasional FM dalam setiap segmen. Semoga sihat selalu, katanya. Selamat bertugas, yang terbaik. Semoga terhibur untuk rakan-rakan sahabat Nasional FM. Kak Ita Chot kita dari Ipoh, terima kasih Kak Ita. Atta Mokoma, kita dengarkan Nasional FM sampai ke pagi. Ipoh Mali tarak sombong, katanya. Okey Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada UPS juga dari Kuala Terengganu, jom kita layan sampai pagi. Dan selain daripada itu juga ucapan lain datangnya daripada Ebliana Rosinalia dari Saratok Sarawak, selamat beristirahat dan selamat bertugas buat DJ Easy yang tetap semangat berkonti hari-hari selalu mendengar bersiaran dalam segmen Nasional Geng Burung Hantu. Untuk lebih banyak lagu-lagu retro terbaik yang akan bersedia alunan lagu kesyaduan penuh memori indah. Itu dia ucapan dari Ebliana Luciana Lia dari Saratok Sarawak. Jom untuk jam yang kedua ini, saudara, saya pastinya akan putarkan lagu-lagu lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Kalau tadi untuk jam yang pertama temponya sedikit laju, dan untuk jam yang kedua ini kita cool down sikit, kita bagi tempo yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari Loving Bond dengan Terima Kasih. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Itulah tadi persembahan dari Slash dengan Taman Astakona, membawa kita ke pukul 1:29 pagi. Ketika ini anda berada di jam yang kedua bersama saya Izzy dalam Geng Borong Hantu. Untuk edisi 5, 6 Oktober 2026, hari ini hari Selasa, hari yang baru. Okey, ini sedikit perkongsian saya bawakan dari Jakarta, Indonesia. Mungkin ada yang dah pun mengikuti perkembangan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 yang telah pun tamat, di mana Malaysia telah pun menamatkan kedudukan di tempat yang ketiga selepas menewaskan Vietnam 1-0 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno semalam. Dan gol tunggal kemenangan Harimau Malaya ini telah pun dijaringkan oleh Fergus Tierney pada minit ke-62 menerusi sepakan yang memastikan Malaysia menutup kempen kejohanan dengan kemenangan. Dan kemenangan ini juga turut menamatkan kemarau Malaysia lah yang tanpa kemenangan ke atas Vietnam sejak 2014. Dan selepas kemenangan tersebut, sebenarnya Malaysia gagal menewaskan Vietnam dalam 12 pertemuan berikutnya dengan rekod 11 kekalahan dan 1 keputusan seri. Dan pertemuan terakhir mereka, iaitu Malaysia dan juga Vietnam, kedua-dua pasukan menyaksikan Malaysia tewas 0-2 kepada Vietnam dalam aksi separuh akhir kedua kejohanan ASEAN pada Ogos lalu. Dan kekalahan itu juga menyaksikan Harimau Malaya tersingkir selepas tewas 0-4 secara agregatnya. Dan selepas itu, Malaysia mara ke aksi penentuan tempat ketiga selepas menamatkan saingan kumpulan A di tangga kedua dengan mengumpul 7 mata. Dan yang lebih manis lagi, saya kongsikan juga kepada anda, Malaysia muncul satu-satunya pasukan yang tidak dibolosi sepanjang saingan. Jadi tahniah kepada Harimau Malaya dengan kemenangan di tempat kedua menewaskan Vietnam, tempat ketiga menewaskan Vietnam 1-0 dalam kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Itu sedikit perkongsian sukan yang Izzy bawakan kepada anda untuk malam pagi ini. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Semalam ada yang minta dekat Izzy lah lagu ini, lagu dari kumpulan Zodiac, Detik Yang Berlalu. Malam ini Izzy tunaikan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang berada di Pulau Pinang ketika ini, yang mana dengarkan kami, Nasional Gang Burung Hantu. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk anda yang berada di Sabah, Sarawak juga, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai stesen peneman anda. Dan malam-malam ni kan, jadi saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda fakta menarik. Apabila berkata tentang malam, sudah pastinya kita akan terus mengingatkan tentang tidur. Sebenarnya fakta menarik tentang tidur ni, perkara yang kita lakukan setiap malam ini sebenarnya menyimpan beberapa fakta yang cukup menarik lah, terutamanya yang berkaitan dengan tidur. Jadi izin nak kongsikan kepada anda. Yang pertamanya, pernah tak kalau kita baru je nak lelap kan, tiba-tiba kaki atau badan kita rasa macam tersentak, macam kita ni seolah-olah nak jatuh kan daripada katil kan. Sebenarnya jangan terkejut lah ya, sebab itu dipanggil sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang boleh berlaku ketika kita sedang beralih daripada berjaga kepada tidur. Jadi fenomena ini agak biasa. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba badan rasa terlompat ke, janganlah tiba-tiba rasa takut pula kan. Sebenarnya anda bukan seorang, sebab itulah sintom yang dikenali sebagai high peak jerk, iaitu sentakan otot yang berlaku ketika kita nak beralih daripada berjaga kepada tidur. Maknanya kalau kita nak mula tidur lah, selalunya berlaku kejadian tu kan. Yang keduanya, kalau itu satu perkara pelik yang boleh berlaku ketika kita sedang mula nak rasa nak tidur, nak lena kan. Satu lagi perkara yang lebih menarik sebenarnya, rupa-rupanya ketika kita tidur pun, otak kita ni sebenarnya masih lagi sibuk bekerja. Dan bila kita pejam mata, otak sebenarnya tak berhenti bekerja. Ketika tidur, otak ni dia membantu memproses maklumat, mengukuhkan memori dan juga menyokong pelbagai fungsi tubuh. Jadi tidur bukan bermaksud badan atau otak kita pun off

kita tu sebenarnya masih lagi bekerja. Jadi menarik kan? Jadi jangan pandang tidur ni sebagai masa yang terbuang. Jadi tidur yang cukup ni sangat-sangat penting, dan dia juga merupakan sebahagian daripada penjagaan diri kita lah. Jadi malam nanti kalau kata sampai waktunya, kita letak telefon, terus tutup mata dan bagi peluanglah kepada badan kita untuk berehat. Itu sedikit perkongsian yang Izzy bawakan kepada anda berkenaan dengan tidur. Semua orang nanti mungkin dapat sikitlah ilmu untuk malam pagi ni kan. Asyik tersebut malam je, sebenarnya dah kira pagilah time ni kan. Okeylah, kita nak teruskan lagi dengan lagu yang seterusnya ini, lagu daripada Mutiara. Tajuk lagunya pun Mutiara. Jom kita layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: duduk berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Aha, ya, cepat-cepat okay, alih bang, okey. Nasional FM. Dalam Jawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Itu dia persembahan dari Jamal Mirdad dengan Jamilah telah pun membawa kita ke pukul 2.11 minit pagi ketika ini. Kita dah maupun memasuki jam yang ketiga anda bersama saya Izzy. Saya teman anda untuk Geng Burung Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa, hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya pun baru bersama dengan anda di TikTok live kami Nasional FM ketika ini. Jemput masuk semua, ada apa perkongsian yang nak dibawakan untuk semalam ataupun untuk hari ini, apa saja boleh diutarakan. InsyaAllah kita sama-sama berbual-bual sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada Nida Wahida yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, iaitu Nasional FM Sentiasa di Hati, katanya dari Senai, Johor Bahru, luncur hadir menemani Geng Burung Hantu sampai 6 pagi. Ada juga Juria Jaafar dari Batu Pahat juga lapor diri untuk Geng Burung Hantu pagi ini. Ada juga Ramli bin Jaafar, Abang JJ Gemas, terima kasih layan Nasional FM, katanya selamat malam sahabat. Ada lagi Abang Ramli Jaafar kita, ini pendengar setia kita. Abang Razak Malangi juga mendengarkan kami kepada ketika ini. Selain daripada itu, kita ada Jalatun bin Gangsuk, baru sampai stesen satu jam yang lepas lah, baru sampai stesen Petronas Tambunan Sabah buat penghantaran bahan mudah terbakar sambil layan Nasional FM Geng Burung Hantu. Hati-hati dalam perjalanan Abang Jalatun, semoga dipermudahkan. Malam-malam ni kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, minum-minum kopi ke, cuci-cuci muka ke, tak pun tidur sekejap lah untuk sebelum anda teruskan perjalanan. Okey, selain itu juga ada Hasna Hasrani juga, Assalamualaikum katanya. Hello-hello DJ Izzy, hello hi, selamat bersiaran di Konti Nasional FM, semoga baik-baik adanya. Salam hadir dari Cerantut untuk Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nuria Ramli Elia juga, katanya selamat bertugas, salam ceria, melayani lagu-lagu best sampai ke pagi. Dari Temeloh Pahang, on laporkan, lapor hadirkan diri. No Azila kita, apa khabar, selamat malam kepada pendengar semua Nasional FM Sentiasa di Hati. Itu sebahagian daripada pendengar-pendengar telah pun menghantarkan ucapan-ucapan mereka, telah pun melaporkan diri di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada di TikTok juga. Kita ada Kim, ada tadi Kak Ita kita, ada ramai lagi yang baru masuk sebenarnya. Anda boleh terus Bud SB juga, Abang Lori masuk pon-pon-pon sekali, ha, itu dia. Terima kasih Abang Bud kita. Jom kita layan lagu ini dia seterusnya, lagu dari Iwan dan juga Emelina, lagu yang memang satu ketika dulu memang hits lagu ni. Siapa yang tak tahu nyanyi lagu ni, tak tahulah saya nak cakap apa kan. Terus layan Memori Daun Pisang.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Easy di sini temani anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang dengar juga dari tempat kerja malam-malam ni, ada yang dengar sambil memandu ketika ini di jalan raya, di lebuh raya. Okey, saya nak kongsikan sedikitlah kepada anda. Ini perkongsian juga daripada Plus, iaitu tips memandu ketika hujan lebat di zon pelebaran lebuh raya. Ialah kadang-kadang bila kita memandu malam ni, waktu inilah kadang-kadang ada beberapa kawasan yang sedang dibuat pembaikan jalan, pelebaran jalan dan juga sebagainya. Jadi Plus ingin berkongsi beberapa tips pemanduan selamat ketika hujan. Ini khususnya di zon pelebaran lebuh raya sebagai panduan kesedaran, juga amalan anda lah dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan. Nah, ini antara tip yang boleh dikongsikan. Yang pertama sekali, apabila anda berada ataupun memandu dalam keadaan hujan lebat dan melalui pula kawasan di zon pelebaran lebuh raya, yang pertamanya anda perlu perlahankan kenderaan anda, kurangkan kelajuan secara beransur-ansur dan pandu mengikut keadaan cuaca serta jalan. Jadi kalau daripada awal tu memang dah hujan dan sebagainya, janganlah bawa kenderaan tu terlalu laju. Yang keduanya, pastikan anda nyalakan lampu juga supaya kenderaan anda lebih mudah dilihat oleh pemandu-pemandu lain, dan juga kekalkan jarak yang selamat. Ini paling pentinglah kerana jangan jarak membrek meningkat ketika jalan basah. Jadi beri ruang yang lebih luas daripada biasa. Dan yang keempatnya, anda perlu berhati-hatilah dengan permukaan jalan yang basah. Elakkan membrek ataupun membelok secara mengejut. Dan yang paling penting sekali, apabila anda berada daripada keadaan hujan ataupun melalui kawasan pelebaran jalan ni, ialah keadaan jalan itu akan semakin sempit. Jadi jangan berhenti di bahu jalan kerana ini sememangnya akan membahayakan pemandu-pemandu lain. Nah, itu sedikit perkongsian yang dibawakan oleh Plus Malaysia berkenaan dengan perkongsian apabila anda memandu ketika cuaca hujan lebat dan juga melalui kawasan-kawasan pelebaran jalan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Kita ada Adnan Cik Wil, katanya dari Tanah Merah ke Kelantan hujan lebat malam ni kan. Wan Manzanah juga ada, hari ni Gopeng okey katanya, semalam je tak ada elektrik di Gopeng. Dan selain daripada itu juga Zul Hakimi 86 katanya selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Jeniang Kedah hadir juga malam ini. Abdul Razak juga kita ada. Selain daripada itu ada juga yang lain-lain yang telah pun menghantarkan ucapan sebentar tadi. Okey, kepada anda Abang Bat kita juga, pon-pon-pon tadi tu dalam perjalanan nak menghantar barangan. Okey, kepada anda boleh terus layan Nasional FM, layan TikTok kami dan juga hantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan untuk waktu ini kita dah pun memasuki zon lagu-lagu yang sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya di geng burung hantu ini, lagu-lagu menangis bujuk katil. Okey, kita mulakan dengan lagu ini. Anda sudah ada yang tak sabar. Okey, lagu-lagu ini lagu nyanyian daripada Skrin dengan Orang Yang Ku Sayang. Sayang terus luncur Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk waktu ini 2.44 minit pagi. Dah pun orang kata apa, dah hampir menamatkan separuh masa yang pertama saya bersiaran pagi ini. InsyaAllah bermula pukul 3 nanti kita akan, saya akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan. Jadi terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Ini sedikit hebahan untuk anda yang berada di Kota Kinabalu. Tadi ada juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kami ketika ini. Untuk makluman para pendengar, sedikit berlakunya gangguan siaran radio di Sabah, iaitu bermula malam tadi pukul 12 hingga ke pukul 5 pagi nanti, sekitar 5 minit saja, iaitu di kawasan yang terlibat, iaitu di Tawau dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, iaitu di Gunung Andrasi di Sabah. Dan antara saluran yang terlibat adalah seperti berikut: di Radio Klasik 93.9, Nasional FM 94.7, Trax FM 97.1, IFM 98.1 dan Minal FM 99.3. dan juga di kawasan Sepitang dan juga kawasan sekitarnya. Ini berikutan kerja-kerja kodek line-up TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Tampalagus di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah Radio Klasik 95.5, Nasional FM 96.5, Trax FM 99.1 dan juga IFM 99.9. Sekitar 5 minit saja gangguan siaran ini akan berlaku. Dan untuk alternatif, para pendengar boleh terus mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Klik ataupun My TV. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ketika ini berada di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Ada sedikit ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita. Nida Wahida katanya dengar lagu Hindustan makin tak boleh tidur tadi, padahal esok dah nak bangun pagi. Itulah dia, tiba-tiba dia keluar lagu Hindustan terus tak boleh tidur. Matki MA juga ada pada malam ini menemani saya, katanya DJ Z okey je compare yang selalu tu. Oh ya ke, ada juga Halimah Ahmad Hamad 80, malas nak buka radio, kenapa pula ni, dia kata oh dengar daripada TikTok saja. Okey, Nida Wahida tadi ada. Dan selain itu juga ada sahabat Sony Wong juga tanya, DJ dah minum panas ke? Dia kata tadi saya dah minum, dah ada standby air tu. Kalau kata buat-buat sakit tekak pula, tiba-tiba rasa dahaga tu adalah air buat basah-basah tekak sikit kan. Halimah tadi tengah buat pau kaya katanya. Okey, kepada anda yang nak hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus hantar. Kalau kata nak di TikTok, boleh hantar di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita nak layan lagi seleksi lagu-lagu terbaik untuk pagi ni. Jom kita dengar Skoin dengan Rindu-Rinduan Jadi Kenangan.

Baik, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 3.12 minit pagi ketika ini. Kita sedar tak sedar dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang ketika ini berada menemani saya di TikTok Live juga. Terima kasih anda yang bersama dengan saya, yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Rancak kita berbual sebenarnya pagi-pagi ini, hilang rasa mengantuk ya. Dan kepada anda nak terus bersama dengan kami, terus layan Nasional FM. Untuk waktu ini saya sajikan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan yang mengimbau kenangan dan juga nostalgia anda. Jadi sedikit juga saya nak kongsikan kepada anda ini, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijriah. Kami akan bersiaran secara langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur pada pukul 8.45 malam di stesen-stesen radio, bersempena dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijrah 2026 Masihi ke-66, bermula pada 6 hingga 10 Oktober 2026, iaitu hari Selasa nanti minggu depan sehinggalah ke hari Sabtu. Jadi anda boleh terus dengarkan di stesen radio Nasional FM, Salam FM, IFM, Minal FM dan Track FM dan juga Asyik FM. Ingat sekali lagi, masanya, waktunya ialah pada tarikhnya 6 hingga 10 Oktober 2026. Jom kita nak terus lagi layan lagu ini dari Slam dengan Kita Terpaksa Bermusuhan. Tapi kita, anda dan saya, jangan bermusuhan, okay? Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baik, 3.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menemani saya waktu ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sahabat-sahabat kita di TikTok ketika ini juga rancak berbual sesama sendiri juga. Saya pun selit-selit lah masuk tengok yang mana saya boleh masuk tu. Terima kasih kerana terus bantu untuk tapping-tapping untuk pagi ni. Ada yang tanya juga tadi tu, Murni Muhammad Said katanya dah 4 hari batuk. Katanya apa petua ni, saya cuba-cuba tengok lah. Kalau kata batuk biasa akibat sesema ataupun tekak yang rasa gatal ataupun berlaku iritasi, ada beberapa petua lah. Yang pertamanya madu, ambil 1-2 sudu kecil utamanya sebelum tidur, dan juga minum air suam dengan kerap untuk melembabkan tekak, berkumur juga dengan air garam kalau tekak tu terasa gatal ataupun sakit. Dan juga elakkan asap rokok, berdekatan dengan asap rokok, vape ataupun habuk-habuk, dan juga pewangi kuat yang boleh mencetuskan batuk, dan juga rehat yang secukupnya lah. Dan juga tinggikan sedikit kepala ketika tidur kalau batuk tu lebih teruk pada waktu malam. Tetapi kalau macam kan ni batuk baru 4 hari kan, kalau kata batuk tu dah melebihi 3 minggu dan semakin teruk ataupun disertai dengan rasa sesak nafas, sakit dada, ada rasa batuk berdarah ataupun demam yang tinggi, kena dapatkanlah pemeriksaan doktor. Itu dah dia ya. Macam saya doktor pula rasa pagi ni. Itulah dia. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Mungkin sahabat-sahabat kita di TikTok juga boleh bantulah Kak Mawar kita macam mana nak pulihkan batuknya yang dah 4 hari. Okey, itulah dia ya. Baik, untuk waktu ini kita masih ada lagi di dalam segmen lagu-lagu yang kata lagu-lagu bernostalgia, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini juga ada permintaan juga lagu ini semalam. Ada yang saya ambil order dengan saya semalam nak lagu ini, lagu daripada kumpulan Spring dengan Sejiwa. Jom kita layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang berada di Kuching, Sarawak dan juga di Sabah juga, di Kota Kinabalu. Terima kasih kerana terus mengikuti frekuensi kami pada ketika ini. Dah pun 3.47 minit pagi. Tadi rancak kami berbual di TikTok Nasional FM ketika ini. Ramai yang dah pun bangun. Ada yang bangun buat kuih, ada yang buat nasi lemak, ada yang tengah packing-packing sambal ikan bilis juga, nak hantar, nak postkan kepada apa ni, yang pembeli-pembelinya. Tengah sibuklah dalam pukul 3 pagi ni. Memang suri rumah kita dah pun mula bangun, ada yang nak siapkan sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Antara yang hadir di TikTok, kita ada Wani, ada Sony Wong.

dan juga sahabat kita Sony dan juga tadi Kak Niza kita tadi pun ada juga bersama dengan kami. Abang Din Taiping juga selamat pagi kepada yang mana baru masuk. Terima kasih kerana terus. Fariz Zakuan juga terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Jom kita nak layan lagi ni, dia sebuah persembahan. Lagu ini dari kumpulan Kool. Mungkin ramai juga yang masih ingat tentang lagu ini. Jom, ini dia. Kau dan aku, layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti.

Sonal FM sentiasa di hati 4-5 minit pagi. Ketika ini kita dah pun masuki jam yang kelima, anda bersama saya geng Borong Hantu untuk edisi 6 Oktober 2026, hari Selasa hari ini. Selamat pagi semua yang mana baru bangun, yang mana mungkin ada yang pagi-pagi macam ni baru balik kerja, baru nak start tidur ke apa ke. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Baik, ini sedikit perkongsian mengenai kepada bakal-bakal haji. Saya kongsikan jugalah sedikit info ini. Surat tawaran haji bagi musim 1448 Hijrah ataupun 2027 Masihi telah pun dikeluarkan bermula 21 September 2026 yang lalu. Namun sebelum menerima tawaran, bakal haji perlu terlebih dahulu lulus pemeriksaan kesihatan, mendapatkan suntikan vaksin yang ditetapkan serta memastikan jumlah simpanan mencukupi lah bagi bayaran haji ini. Jadi antara ini proses-proses yang anda perlu buat lah sebelum menjawab tawaran haji untuk tahun 2027 nanti. Yang pertamanya, anda perlu buka laman web www.tjari.com.my. Yang keduanya, kena buat pemeriksaan kesihatan, kena bawa MyCard dan juga surat tawaran, dan juga semak status kelulusan di MySejahtera. Yang ketiganya, perlu ambil suntikan wajib dan juga pilihan. Dan seterusnya, kena pastikanlah jumlah simpanan bayaran haji ke dalam akaun TH anda mencukupi, dan juga perlu layari semula www.tjari.com.my untuk menerima atau menolak tawaran haji. Yang itu sedikit tindakan yang anda perlu lakukan untuk proses menjawab tawaran haji bagi tahun 1448 Hijrah dan juga 2027 Masihi. Itu sedikit perkongsiannya. Dan untuk pagi ini juga, terima kasih kepada anda yang mana berada di sekitar Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis. Anda boleh ikuti frekuensi kami di 100.5. dan sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak hantarkan juga ucapan-ucapan dan juga komen-komen anda, anda boleh terus hantarkan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan antara yang telah pun melaporkan diri pagi ini. Kita ada Masih Rasul juga, si Arani Queen dari Wangsa Maju lapor diri, katanya assalamualaikum, semoga sihat ceria selalu, hendaknya terbaik Nasional FM. Salam ingatan juga buat semua sahabat pendengar yang jauh di mata tapi dekat di hati, semoga selalu sihat ceria hendaknya. Dan ada juga Saliah Pejai, Tantari Damas Mira, Zai Zuraini juga, Mama Ila Labu, Biah-Biah Mandat Izzat, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Long, Marsa Saleh juga, Ramladin, Mona Rahim, Pak Su Omar, Osman, Nur Isa. Ini antara yang hadir di Nasional FM punya Facebook rasmi. Dan untuk waktu ini di TikTok juga, yang baru masuk pagi ni, ada Abang Bahagia Cara Kita juga, baru je tutup perniagaan burgernya tadi pukul 2 pagi tadi, laku 2.5 beg katanya. Dan juga ada Kak Halimah Mamat dan juga Kak Niza, kita tadi nak mengambil pelanggannya di KLIA. Ini antara yang hadir di TikTok pada ketika ini. Jom, untuk jam ini, selama 1 jam saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu mengimbau kenangan lagu era 80-an. Jom kita terus dengarkan lagu ini dari Sharifah Mona, Tunggu-Tunggu Sayang.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie.

Okey, Izzy masih lagi temankan anda pada waktu ini sehingga pukul 6 pagi nanti. Selamat pagi buat yang baru saja bangun, dan salam semangat juga buat ibu dan ayah yang mungkin dah lama berjaga pagi ni. Ada yang pagi-pagi dah pun sibuk nak menyediakan sarapan, nak siapkan anak ke sekolah, nak hantar ke destinasi rumah pengasuh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang pagi ni peniaga-peniaga kita yang malam tadi dah sibuk di dapur masak itu ini, sediakan sambal nasi lemak, kuih muih, dah mula nak buka kedai, angkat-angkat barang, nak sediakan makanan, nak cari rezeki untuk keluarga. Jadi pada ibu bapa, terima kasihlah kerana jadi orang yang pertama sekali bangun dan memastikan keluarga anda terus berjalan untuk hari ini kan. Dan buat untuk peniaga-peniaga pula, semoga hari ini murah rezeki, ramai pelanggan dan urusan anda dipermudahkan. Jadi apapun pekerjaan kita pagi ni, mulakan juga dengan senyuman dan juga dengan niat yang baik. Semoga penat kita hari ini juga menjadi sebahagian daripada rezeki yang menentukan kebahagiaan keluarga kita. Jadi jom kita mulakan hari ini dengan semangat, dan kita layan lagi lagu ini, lagu dari Dato' Jamal Abdillah dan juga Wairham Siti Sarah, dengan Sandarkan Pada Kenangan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Dwayne dengan sewaktu-waktu dahulu membawa kita ke pukul 4.39 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM, yang mana baru bangun, selamat pagi, yang mana tengah sibuk uruskan anak-anak di dapur, yang bapak-bapak pun dah mula bangun, kejap lagi nak hantar anak ke sekolah. Dan ini sedikit peringatan dan juga perkongsian lah khususnya kepada ibu bapa yang nak menghantarkan anak-anak ke sekolah yang menaiki motosikal itu. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih terdapat ibu bapa yang kalau kita tengok kan, yang memboncing anak ke sekolah tanpa memastikan mereka memakai topi keledar. Dan tindakan ini sebenarnya mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan yang lebih serius lah, terutama ketika berlakunya kemalangan. Walaupun jarak tu, perjalanan tu dekat, kadang-kadang kita fikir tak, rumah dengan sekolah tak terlalu jauh kan, tak perlulah nak pakai topi keledar dan sebagainya. Sebenarnya walaupun jarak perjalanan dekat, risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Dan pastikan setiap kanak-kanak yang memboncing motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas, dan gunakan juga topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan. Dan jadikan pemakaian topi keledar sebagai ancaman wajib setiap kali, amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal. Dan kadang-kadang tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Dan lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal lah. Kadang-kadang easy pun setiap pagi bila kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu, ada juga kita lalu di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan sekolah. Memang ada sebahagian ataupun segelintir ibu bapa yang memikirkan bahawa jarak yang dekat dan tak perlu pakai topi keledar, dan ini perlu dielakkan lah. Semoga keselamatan anak-anak, keselamatan kita juga bersama, dan menjadi tanggungjawab untuk setiap ibu bapa bagi memastikan keselamatan anak-anak mereka. Okey, baik, kita nak teruskan lagi. Ada beberapa lagu lagi yang akan saya hiburkan, saya akan letak di dalam playlist saya untuk sebelum kita sampai ke pukul 5 pagi nanti. Dan ini terus kita dengarkan lagu ini, sebuah lagu dari kumpulan Tour by 2x2 dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya pasti ramai yang tahu lagu ini, Gubahanku, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997. Terus dengar, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Masih lagi bertemankan Easy untuk waktu ini, 5-6 minit pagi. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini, 6 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Selasa. Dan untuk perkongsian pada waktu ini, kalau kita tengok cuaca di luar beberapa hari ini, keadaan jerebu masih lagi berlaku di sesetengah tempat. Jadi kalau kita tengok jugalah keadaan jerebu ini sememangnya memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada sistem pernafasan kita lah. Jadi orang ramai disarankan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, masih lagi mengutamakan kesihatan serta keluarga anda, ya. Dan antara langkah-langkah yang boleh anda amalkan, yang pertamanya, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tiada keperluan. Sentiasa pakai pelitup muka yang sesuai apabila anda berada di luar bangunan, ataupun pastikan juga udara di dalam rumah anda dan juga bangunan sentiasa bersih dan kurangkan daripada sumber pencemaran, terutamanya asap rokok. Dan anda juga disarankan untuk minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, basuh muka dan tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa aktiviti di luar. Dan kalau untuk anda yang memandu juga, boleh gunakan penyaman udara dalam kitaran udara dalaman tu. Jadi sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan ambil langkah yang sewajarnya juga demi menjaga kesihatan serta kesejahteraan bersama. Kalau kita tengok tadi, ada rakan-rakan kita di TikTok live tadi tu, ada yang katanya dah duduk di ward dah 4 hari juga sebab masalah asma dan juga sebagainya. Jadi yang mana ada penyakit ataupun gejala seperti masalah pernafasan, boleh sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Apabila keadaan sekarang ni, keadaan jerebu, kalau kita tengok bacaan IPU juga masih lagi berada daripada paras yang perlu berjaga-jaga. Jadi sentiasa berwaspada, okey. Jom, untuk sebentar lagi tepat pukul 5.15 minit pagi juga, anda akan ikuti raudah untuk hari ini dengan tajuknya Adab Sesama Manusia Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri dan juga diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Seksyen 17 Shah Alam. Untuk waktu ini kita dengar dahulu, ini dia Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Tahajud Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bila lambat, asal selamat.
1: Selamat, tempe! Belanja dengan motokar!
0: Sebenarnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba. Faya ayuhal muslimun wa ya ayatuhal muslimat, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, para jamaah Masjid Riyadhus Salihin, syahlam yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah SWT. Alhamdulillah diberikan oleh Allah SWT tambahan hidayah dan taufiknya, diganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, diangkat darjat kita, diangkat mudarat dari menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita insya-Allah. Hubungan dengan sesama kita umat Islam, apa dia Nabi pesan? Yang pertama, larangan yang pertama, Nabi kata kalau kita nak jadi bersaudara, kalau kita nak jadi umat yang bersaudara, nombor satu, jangan kamu berhasad dengki antara satu dengan yang lain. A jangan dengki kat B, B jangan dengki kat A. Maksudnya jangan saling dengki mendengki, nombor satu. Nombor dua, wala tanajashu, jangan kecoh mengecoh, jangan tipu menipu. Nah, jangan kamu saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Kalau nak bersaudara, kalau nak berkawan, kalau nak bersahabat, jangan kecoh, jangan tipu, jangan mungkir janji. Itu dipanggil kecoh tanah jasu, perkataan tanah jasu. Yang ketiga, wala tabawadu, jangan kamu saling benci membenci antara satu dengan yang lain. Kita kena kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, bukan benci membenci. Yang ketiga, yang keempat, wala tadabaru, jangan kamu belakang membelakangi antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A. Ha, tu dipanggil membelakangi. Bila jumpa, balik ke lain. Ha, tak mau tengok muka, tidak mau tengok muka antara satu dengan yang lain. A tak mau tengok muka B, B tak mau tengok muka A, balik belakang. Tu dia panggil tadabaru, membelakang. Jangan belakang membelakangi. Ha? Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kamu menjual sesuatu atas jualan orang lain. Artinya orang tu nak beli, orang tu nak jual kepada seseorang tu, dia pihalang, dia kata tak sah beli kat dia, mai beli kat aku, aku boleh bagi murah lagi. Padahal kawan tu duduk tengah dalam tempoh berdeal, atau duduk tengah tempoh, duduk dalam keadaan tempoh negotiate. Mai penjual yang kedua, dia kata susah nak beli lah kat dia tu, mai beli kat aku ni. Depan-depan kawan penjual A tu, dia buat macam tu. Memang cari gaduh, ha? Memang cari kelahi lah tu, kalau macam tu punya perangai. Nah, Nabi larang jangan buat perangai tak senonoh macam tu. Kena ada etika, kena ada adab. Kalau orang duduk tengah deal dengan penjual tu, hang sebagai penjual B, jangan pi duduk campur, jangan duduk pi duduk campur, pi duduk sampuk orang punya urusan. Dia dah tak jadi yang kawan tu, hang tak apalah, panggil main kat kedai kita. Tapi kalau dia duduk tengah berurusan lagi, Jangan, Nabi kata, kalau buat kerja macam ni, kamu tidak akan jadi bersaudara, kamu akan jadi bersengketa. Sebab apa? Perangai yang tidak bertamadun, tak sabar, tak reti nak ada etika dalam berjual beli. Nah, tu yang tu pun Nabi sebut. Kalau hadis yang lain ada lagi lah, jangan pinang atas pinangan orang lain. Hak tu pun cari gaduh juga. Nah, jadi semua itu ada dalam hadis lain, tapi dalam hadis ni Nabi sebut jangan jual barangan atas jualan orang lain. Wala tanajashu, tipu menipu, kecoh mengecoh. Wakunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ha, tentulah tajuk kita. Dia larang lima perkara yang menghalang kepada persaudaraan. Kalau kita tak buat lima ni, jadilah kita hamba yang bersaudara. Tapi kalau lima ni kita buat, penghalang kepada persaudaraan. Nabi sambung lagi. Nabi kata Muslim ke atas Muslim yang lain adalah saudara. Muslim, akhu Muslim. Seorang Muslim itu saudara kepada Muslim yang lain. La yazlimuhu, jangan kamu menzaliminya. La yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, menyindirnya. Wala yakdzibuhu, jangan kamu berbohong kepadanya, berdusta kepadanya. Wala yahqiruhu, jangan kamu menghinanya. Sambung lagi empat perkara Nabi larang. Hak tadi lima, campur empat, sembilan Nabi larang. Lima yang pertama kita sebutlah. Lepas tu Nabi sambung pula etika-etika yang perlu ada dalam kita bersaudara, iaitu tambah lagi empat. Jangan zalim dia, jangan kamu menghina dia, jangan kamu menyindirnya, jangan kamu mendustainya, jangan kamu menghinanya. Lepas tu Nabi sebut takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Nabi letak tangan di atas dada sebelah kiri. Tangan kanan Nabi letak atas dada sebelah kiri, maknanya dalam jantung, dalam kolbu. Kolbu tu jantung hati. Takwa ni dalam jantung hati, Nabi kata. Sebanyak tiga kali Nabi tepuk. Ha huna, ha huna, ha huna. Ha, takwa tu duduk di dalam jantung. Bekas dia jantung hati kita. Cukup bagi seorang individu itu dikira sebagai orang yang jahat apabila dia menghina saudara Muslimnya yang lain. Cukup digelar sebagai orang yang jahat dalam agama kita apabila dia menghina Muslim yang lain. Muslim yang bukan geng dia, dia hina. Muslim yang bukan puak dia, Muslim juga tapi puak lain, dia hantam cukup-cukup. Nah, maka tuan-tuan, cukup Nabi kata dia sudah menjadi orang yang jahat. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Maksudnya apa dia? Daulat akan darahnya. Tak boleh tumpah darah seorang Muslim yang lain. Tak boleh curi harta Muslim yang lain. Tak boleh jatuhkan maruah Muslim yang lain. Hukumnya haram, bukan halai. Haram. Tapi kadang-kadang pasal apa kita buat macam halai je, macam tak berdosa je, duk pergi kutuk orang, kutuk orang tu, kutuk orang ni. Lepas tu pergi semayang sekali di masjid, di surau, tak ada malu, tak ada segan. Macam mana kita ni, kulit muka apa yang kita pakai? Maka sebab itulah tuan-tuan, Nabi sebut cukup-cukup dalam hadis ni, 9 yang dilarang, 1 yang Nabi suruh, dan 1 yang Nabi kata cukup bagi seorang Muslim itu dikira seorang penjahat apabila dia menghina saudara seislamnya yang lain.
1: Allahumma

0: Național FM. Sentiasă de adi.
1: Baik saudara, bersempena dengan belanjawan 2027, jangan lupa ikuti perkongsian atau perbincangan khas Alfa 2.0 dengan tajuk Kesihatan Rakyat, Kesejahteraan Diutamakan pada hari ini 6 Oktober 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 10.30 pagi bersama dengan tetamu Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor. Ikuti temu janji ya pada pukul 10.30 pagi. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda bermula pukul 6 pagi untuk 4 jam berikutnya sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi saya memohon anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan untuk itu juga saya undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Jaga diri semua. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang nikmati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa

0: pun jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jaki.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ni kalau nak pergi kenduri kendara, nak pergi bandar, kita nak pergi keluar, kita pakai pakaian comel. Tak. Kalau nak pergi kenduri, maknanya kita pilih pakaian tu kita gosok comel. Tak, kita padankan dengan apa benda satu suit. Kalau orang lakinya seluar apa benda, baju. Kalau orang puannya tudung lah apalah, dengan beg tangannya kena satu suit. Supaya orang nampak cantik. Dan itu merupakan, bukan salah, benda tu tak salah. Cuma ada satu perkara yang sentiasa kita lupakan, ialah kita tidak menghiasi hati kita sungguh-sungguh dengan apa benda, pakaian-pakaian hati, sebagaimana kita menghiasi tubuh badan kita dengan pakaian. Sedangkan pakaian hati itulah yang lebih utama. Walibasu taqwa. Pakaian hati ialah antaranya taqwa. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak mengambil apa benda serius tentang hati ini, perhiasannya ini, maka hati tak comel. Hati tak cantik, bila tak cantik akan melahirkan akhlak yang buruk. Dan kalau kita melihat kepada situasi senario sekarang ini, kita melihat dah hari-hari dalam apa benda YouTube, Facebook, orang bergaduh, orang bertumbuk, suami isteri tampak menampak, dah yang bercerai berebut-rebut anak, apa benda pukul memukul tak kira. Kalau dulu mungkin kita tengok orang laki saja pukul orang, sekarang ni orang perempuan pun naik juga semangat dia. Jadi pada ketika itulah kita melihat bahawa ini berlaku kerana kerosakan hati. Hati tidak diberi pakaian yang sepatutnya. Hati tidak diberi pakaian yang dinamakan sebagai at-taqwa, libasu taqwa tadi. Jadi bila tidak ada pakaian hati, hati terdedah kepada unsur-unsur ataupun musuh-musuh daripada, terdiri daripada hawa nafsu dan syaitan. Tak ada pakaian. Kalau kita, tubuh kita tak ada pakaian. Demam lah kita kena, sakit kulit kita kena, sebab tidak terlindung. Maka dari kerana itulah kita melihat mengapa Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa menekankan soal hati. Kalau hati ini kita tidak pakaikan perkara tersebut, maka akan maknanya terdedah kepada penyakit-penyakit hati. Kerana itulah, macam mana kita nak menghiasi hati kita? Yang pertama ialah dengan sifat takwa, takut kepada Allah. Kita melaksanakan perintah Allah, kita jauhkan diri larangan daripada Allah. Yang kedua, kita kena bagi makanan hati ni. Apa makanan hati? Makanan hati zikrullah, baca Al-Quran sebagai satu zikrullah. Kita jarang maknanya zikrullah, kita apa benda sentiasa apa benda paling-paling tidak lepas sembahyang tu sajalah. Tapi banyak, kebanyakan masalah yang kita tidak zikrullah. Zikrullah ini tuan-tuan bukan sekadar maknanya kita nak sebut subhanallah, alhamdulillah, itu zikir betul. Tetapi antara intinya ialah hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bila

kita maknanya mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang itu yang dinamakan sebagai makanan-makanan bagi hati. Kalau perkara tersebut cukup, makan cukup, pakai cukup, maka kemudian kita jangan buat maksiat. Kita bagi hati tu berehat. Kalau rehat tubuh badan, kita tidur. Hati nak rehat, jangan buat maksiat. Tak berehat hati, letih dia. Maka kalau dah cukup sempurna makan, pakai, tidur ini, hati kita sehat. Hati kita sehat, tubuh badan apa benda, akhlak kita sehat, perlakuan kita sehat. Maka kerana itulah kita akan melihat apa benda anak-anak kita jadi perangainya elok. Kita suami isteri jadi perangai elok. Mak ayah jadi perangai elok. Bila satu family perangai elok, masyarakat pun jadi perangai elok. Semua family perangai elok. Ini semua melibatkan maknanya masalah-masalah hati. Kalau hati itu sudah kotor, hati tidak dilindungi dengan pakaian takwa, maka itu yang berlaku. Maknanya perkara-perkara yang di luar batas pemikiran, akal fikiran tak boleh fikir. Macam manalah orang ni boleh bertumbuk, macam mana orang ni boleh bergaduh, macam mana orang ni boleh berdeki. Itulah ceritanya tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita sangat-sangat menjaga fizikal tubuh badan kita, tetapi tidak sama kita menjaga hati kita. Mudah-mudahan selepas ini hasillah hati kita itu

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali lagi
1: menemani anda untuk hari ini pula 6 hari bulan 10 6 Oktober 2026.
0: Ya, 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Hari ini hari Selasa kan?
1: Selasa.
0: Ya. Ada sesetengah tempat yang buka pasar tani hari ini. Selamat berniaga lah semua.
1: Oh, hari ini pasar tani kat mana ini?
0: Tak pastilah. Tapi biasanya kan dalam sesebuah negeri tu kan kadang-kadang daerah tu ada yang buka hari Ahad, ada yang buka hari Jumaat. Kalau kampung saya hari Jumaat.
1: Oh, Jumaat.
0: Kampung awak hari apa?
1: Hari Jumaat biasa. Saya hari Khamis.
0: Hari Khamis. Ngamlah tu beli.
1: Pasar tani dekat hiliran.
0: Dah luah rumah
1: kan?
0: Oh, betul juga.
1: Siapa-siapa pula dekat situ.
0: AZRA semangat kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.

0: Burung Punggup.
1: Burung Punggup memanglah pandai menyanyi. Sekarang menyanyi siapa?
0: Tersengguk. Wanita tersengguk.
1: Awak jangan aibkan pagi.
0: Kita berdua memang kaki sengguk. Pagi-pagi kan.
1: Belum apa-apa dah sengguk.
0: Jadi kita nak cerita berkenaan dengan 15 sarang burung punggup jelapang yang bantu kawal tikus dekat kebun sawit di Setiu, Terengganu lah.
1: Kisahnya, projek ni dilaksanakan oleh TDM lah, gunakan burung punggup jelapang ni, ejen semula jadilah ni. Untuk kawalan biologi semula jadi, di mana lokasi pemasangan sarang tu ditentukan berdasarkan penilaian lapangan yang menyokong penghunian burung berkenaan dan meningkatkan keberkesanan kawasan.
0: Ya, jadi kalau dipendekkan cerita, kita dulu pernah belajar tentang sains, kajian tempatan, rantaian makanan, kitaran.
1: Populasi dah ni kan?
0: Ya, kalau kita tengok dulu kan, ada rantaian makanan kan? Itu makan ini, ini makan itu. Jadi itulah pentingnya.
1: Saling berkait.
0: Biologi
1: macam
0: itu.
1: Macam juga manusia.
0: Macam manusia makan.
1: Tak ada lah, kita sekali berkait dengan tumbuhan.
0: Betul lah kan? Itulah ceritanya pentingnya kan. Kalau dekat tempat-tempat macam ni, kita menghayatilah kitaran biologi yang saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, itu cerita dari
2: Terengganu.
1: Sana sini
0: Cerita Pagi
1: Terengganu FM.

0: Okey, untuk luar negara, kita bawa cerita dari Dhaka, Bangladesh berkenaan dengan pemerdagangan manusia.
1: Masya Allah, ini cerita terbaru ni di mana operasi menyelamat dilakukan pada malam Rabu lepas lah. Tentera Laut Bangladesh menyelamatkan 65 migran yang dipercayai cuba dia bawa secara haram ke Malaysia melalui laut ni. Selain menahan 11 individu disyaki anggota sindiket pemerdagangan manusia.
0: Itulah ceritanya. Bot nelayan tu kemudian dihampiri kapal terbabit lah untuk dan memaklumkan bahawa enjin bot mereka rosak kepada tentera laut. Itu ceritanya. Jadi walau macam mana pun, anggota tentera laut kemudian selamatkan ke semua 76 individu. Dah keluarkan air yang masuk dalam bot, elakkan karam dan bagi rawatan yang selayaknya kepada mereka lah.
1: Okey, jadi hasil soal siasat awal mendapati 11 daripada mereka dipercayai anggota sindiket pemerdagangan manusia. Manakala baki 65 dikenal pasti sebagai mangsa yang dijanjikan perjalanan ke Malaysia.
2: Semasa luar negara.

0: Teruskan pemanduan berkhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: You're listening to bringing you the best from today and yesterday.
2: Dalam negara.
3: Ini pula kita nak kongsikan dalam negara di mana Harimau Malaya kita akhirnya berjaya menambahkan badi tanpa kemenangan 12 tahun ke atas Vietnam malam tadi, menewaskan pasukan itu dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA di Stadium Gelora Bung Karno Jakarta hari Isnin. Malam tadi pada Isnin.
4: Oh, Isnin. Jadi ceritanya kali terakhir 2014 lah ya. Kita ni kegersangan lah.
3: Kemarau.
4: Jadi alhamdulillah dengan taktik yang dilakukan oleh pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho, dia buat beberapa perubahan pada kesebelasan utama, terutamanya di benteng pertahanan dengan Ubaidullah Syamsul Fazili dan Haris Haikal dipertaruhkan. Dan taktik-taktik itu semualah akhirnya membuahkan hasil.
3: Alhamdulillah.
4: Jadi
3: bermain
4: kita
3: sayap sensasi negara Al-Fa'imah ni turut dilihatkan dalam pertemuan tu selepas memainkan peranan penting dalam 3 perlawanan sebelum ni.
4: Dan Cheng Ho sekali lagi membuat pencaturan. Dia masukkan Fergus untuk gantikan Bengson Da Silva, dan pertukaran itulah membuahkan hasil apabila Cheney membalas kepercayaan diberikan kepadanya dengan meledakkan gol kemenangan pada minit ke-62.
3: Akhirnya gol berkenaan menyuntik keyakinan kepada skuad negara kita yang kemudian lebih tersusun dalam mengawal permainan sambil pastikan Vietnam tak memperoleh peluang terbaiklah untuk kembali menyamakan kedudukan.
4: Akhirnya kini pasti.
3: Ya, Malaysia boleh.
4: Malaysia boleh pergi mana-mana pun boleh.
3: Malaysia boleh.
4: Okey, tepat pukul 6.53 minit pagi, sekejap lagi menyusul utama 7.
3: Macam biasa, ikuti utama 7 pagi dan kembali bertemankan kami berdua untuk Biru Wanita anda.
4: Yeah.
3: Saya Farah Haji Fauzi.
4: Saya AZRA.

0: Jap, mari sini jap.
1: Benda juga mu ni.
0: Cuma tengok ni, cuma tengok dalam plastik ni, dalam tong ni. Oh, banyak ogak-ogak.
1: Eh, ogak-ogak ke ni?
0: Ni ogak-ogak.
1: Ogak-ogak. Ni bukan kawasan rumah aku .
0: Bukan kawasan rumah mu. Apa mu tahu dak leni orang dak cerita sangat kidenggi-denggi leni ni. Memain-main pulak.
1: Dah aku nak guan ni sekarang ni. Ha.
0: Dah tahu dah bukan kawasan rumah mu. Maknanya kawasan jiran mu ke guan mu tolonglah royak ke dia.
1: Aku nak royak mu dia.
0: Tahu ni ayo takut ni. Eh mudah sangat oi jangan.
1: Aku aku di bekeng aku takut aku ni kat gigang dia kata nak jaga tepi kain dia pulak kat gigi.
0: Dah kalau mu kena ketik mu nak marah wei. Nak marah ni apa?
1: Dah aku nak guan.
0: Gini. Mu tolong royak ke dia, tolonglah sama-sama jaga kebersihan. Pasal nyamuk ni tak kenal rumah jiran sebelah. Mu rumah mendapa, dia tak tahu. Mu jaga kebersihan, tak jaga kebersihan. Dia ketik je seketik-ketiknya. Kalau dia kena ketik, mu kena ketik kok. Tak kira lah siapa tu dari mana. Mu tolong royak ke dia. Jadi hak mana-mana hak takut ni, mu tolonglah. Jangan agak ke dia saja.
1: Lepas ni aku kabur ke dia, cakap.
0: Mu tolong royak ke dia.
2: Hapuskan tempat pembiakan nyamuk. Tiada Aedes, tiada dengue. Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

Tahukah anda? Mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Ciri pagi Terengganu FM, Mesra Ceria. Kami kembali untuk jam yang kedua.
1: Selamat pagi. Hari ini dah ke mana anda waktu ini? Masih termanggu ataupun kesana kesini dah? Mm-mm. Walaupun cuaca sejuk, dingin pagi hari 20 tu.
0: Ada yang tengah berjoging-jogging hari ini sebab dia masuk shift lambat sikit. Kebetulan tempat kerja dekat. Macam-macam lah perancangan yang dilakukan untuk mengisi masa yang terluang.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Kita bertanggungjawab pada badan kita untuk memastikan kita sihat, kekal, bertenaga, cergas. Itu kan amanah Allah pada kita tu.
0: Betul.
1: Selain pada tugasan-tugasan yang diwajibkan kepada kita.
0: Yeah.
1: Dan apa yang kita sebagai anak, sebagai anaklah pada suami-suamilah, kalau sebagai isteri-isteri lah, okey. Uh-huh. Tangankan jalankan tanggungjawab masing-masing sebaik mungkin.
0: Okey. Dan seperti biasalah untuk jam yang kedua ni, kami nak bawakan kepada anda sekejap
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Paparan utama akhbar pagi ini, jom kita soroti tajuk-tajuk utama akhbar. Akhbar dalam talian tentunya kepada anda. Ya, belanjawan 2027 Kementerian Pertahanan harap peruntukan kukuh kesiapsiagaan ATM. Banyak harapan lah ya. Sementara menantikan belanjawan yang tidak lama lagi ni, 9 Oktober ni.
1: Betul.
0: Lagi belanjawan 2027, aspek kebajikan tenaga kerja kreatif perlu diperkukuh. Juga berkenaan dengan hal yang sama, dijangka ya, belanjawan 2027 akan diawalkan ke 3:30 minit petang lah pada hari Jumaat ini. Dan KKDW mohon RM40 juta bantu usahawan dapat sijil halal. Ini juga yang diharapkan dalam belanjawan 2027. Itu tajuk-tajuk utamanya di ruangan yang berbeza. Bawa suara nelayan kepada pihak berkuasa serta usaha jejak Yohi setiap kali ke Jepun. Nasi berlauk Dr. Wani. Apa cerita ni? Unik ni. Dan empat maut degree keluarga dimaklum Hafiz Daniel ada kerja di Perak. Tunggakan pinjaman PTPTN cecah RM10.7 bilion ini menurut ke Kementerian Pengajian Tinggi ya. Dan di ruangan yang sama juga, polis kesan lelaki ceroboh tuang cecair busuk dalam masjid. Sultan Brunei berkenan ziarah Tun Dr. Mahathir di IGN. Lagi AKPS sita 637 tan biji koko dari Uganda bernilai RM11.9 juta. Seterusnya, SPRM Jabatan Mufti Selangor kukuhkan usaha bantuan rasuah. KPDN Kedah ambil sampel petrol didakwa bercampur air. Dan insiden ketua pengarah AKPS kertas siasatan dirujuk ke Peguam Negara. Ini menurut KPN. Saya nak beralih untuk ruangan sukan. Itali benam Turki buru tiket suku akhir. Oli pimpin kebangkitan Perancis benam Belgium. Hafizul ajak pelajar sekolah harian sertai Liga Takro Nasional MACD. Carnival Liga Takro Nasional MACD meriah di Seremban 2 Sabtu lalu. Dan Malaysian Tigres B17 langkah kanan buru tiket Asia. Di ruangan global ada beberapa tajuk yang Azra nak kongsikan kepada anda, iaitu moodnya baik, tidur nyenyak selepas mendaki, ibu bayi tular daki tangga gunung. Dia bawa bayi dia, bayi dia tengah merangkak lagi ni. Dan penyelamat bingung anjing hidup semula ketika dibawa untuk dikebumikan. Akhir sekali percubaan kedua selamatkan jerung terperangkap di terusan Busan gagal. Satu yang saya nak petik menerusi ruangan hiburan buat anda pagi ini, Bella Astilah mohon maaf bimbang ada jemputan majlis pernikahan terlepas pandang. Itu dia.
1: Okey. Baik, jom ikut Farah pula. Kita jengah lain-lain akhbar menerusi ruangan nasional. Ini pelaksanaan kursus baru ganti CLP dijangka bermula 2028. Ini pula Sultan Brunei ziarah Tun Mahathir di IGN. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah berkenan menziarahi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Institut Jantung Negara semalam. Lagi dimuatkan 14 syarikat diluluskan laksana pemulihan kawasan getah terbiak. Yang terakhir mesti ruangan yang sama, MyEG bayar tunggakan guna cek tertunda RM231 juta sebelum arah bank tak proses bayaran. Itu untuk nasional. Kita ke kolom seterusnya, ke sukan. Okay? Indonesia juara Piala Asia FIFA. Dan ini pula KLS CM cipta pengalaman bermakna buat peserta. Itali tambah derita, Turki ini juga bola sepak kita dalam ruangan sama. Kempen tanpa kalah, bola suntik semangat Harimau Malaya. Dan PM ucap tahniah kepada Harimau Malaya, itu juga melalui ruangan sukan kita. Kita rentas ke luar negara, AS pindah semua pesawat pengebom B1 dari pangkalan Fairford demi langkah keselamatan, dan Menteri Minyak Iran Umum letak jawatan. Flavio dahului lula keputusan awal pilihan raya Presiden Brazil. Iran beri amaran AS tiada penyelesaian ketenteraan untuk Perang Asia Barat. Terakhir dari Eropah, ratusan sekolah ditutup susulan protes pelajar gegarkan Perancis. Baik, terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi, kami akan siarkan Al-Fatihah dan juga doa. Sama-sama kita aminkan.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi Paparan Utama Akhbar.

0: Sabar Lili, sabar kok. Kamu ni kaya orang viral, orang tulak kaya. Habis kamu kalah hati pulak ni.
1: Dah tu, mu nak suruh aku sabar lagi. Mu tengok ni, dah kita diri. Kita ni ikut peraturan bukan main lagi. Siapa dulu mari, dia lah hak dapat. Ni dia bukan main lagi. Nampak dah aku bagi isyarat. Eh, boleh pulak tak ada perasaan. Main masuk je.
0: Lili, bertimbang rasa. Pentingkan diri sendiri. Bukan itu caranya. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla wala naqwa ala naril jahim فَهَبْ لَنَا تَوْبَةً وَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Eh, mak bapak, saya tahu mak bapak minat dengan TV, nak boleh tengok TV. Tapi kalau kita suruh anak-anak kita belajar, rumah kita tak bersamanya. Kalau rumah kita macam istana ada 15 bilik satu hal, rumah kita cuma biasa 3-4 bilik. Jadi kalau bapak mak tengok TV, anak-anak yang nak belajar dengar TV tu. Mak bapak yang tak nak berkorban sekarang dengan menutup TV, anak-anak akan terkorban kemudian. Macam mana anak-anak nak bersemangat baca buku kalau mak bapak, pergi baca buku, baca buku. Abang Amal nak tengok TV ni, tersedak ni. Allahu Akbar. Mak bapak yang tak nak berkorban sekarang dengan menutup TV, membantu anak belajar, temankan anak belajar, anak-anak akan terkorban kemudian. Tapi ramai mak bapak kan kata, eh tak adil lah, kami dah belajar, dah kerja kuat, kami nak rehat nak. Mak bapak yang tak nak berkorban sekarang, anak-anak akan terkorban kemudian. So tak apa, pilih lah. Tak apa, you tak nak berkorban, you masih nak tengok TV, masih nak sonok-sonok, masih nak enjoy, it's okay. Tapi jangan nanti menyesal kalau anak-anak terkorban kemudian hari kelak. Ikut kajian, mak bapak yang tutup TV, duduk sebelah anak-anak sambil baca buku, anak-anak mengulang kaji, mak bapak membaca kitab, baca Quran, baca buku-buku, baca majalah, baca surat khabar. Contohnya, tengok, anak-anak bahagia ditemani mak bapak yang sama-sama membaca. Tengok, ini memang hakikat, semua orang tahu. So mari kita sama-sama berkorban. Saya pesan kat diri saya, so kita berkorban sedikit untuk anak-anak kita jadi orang cemerlang dunia dan akhirat. Berkorban masa, berkorban wang ringgit, berkorban minat kita. Minat kita pun kita korbankan semata-mata untuk anak. Ya, kita kerja kuat, yes, bagus, tahniah ya. Kita berkorban malam-malam, kita sayang tahajud, doakan anak-anak. Sembahyang tahajud kita bangun pagi, pukul 3 pagi untuk anak. Bagus, tahniah, semata-mata untuk anak-anak. Mak bapak yang sanggup berkorban sekarang, InsyaAllah anak-anak akan bahagia, akan cemerlang di kemudian hari kelak. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam sayang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: pagi di FM Sembang Selangor, di mana juga anda berada.
1: Ya, tibalah masanya. Sekejap lagi 7.45 minit pagi. Masa pantas sangatlah berlalu kan.
0: Ya, sepantasnya kita tengok anak-anak, adik-adik kita sekarang belajar kan.
1: Ya.
0: Jawab soalan ku AI. Pensyarah pun mungkin juga buat soalan ku AI.
1: Ha, itulah.
0: Kan?
1: Kita pula kan kadang-kadang bila dengar dia orang bercerita kan.
0: Ya.
1: Terutamanya bila adalah sepupu-sepupu yang jenis belajar kat universiti, cerita pasal keadaan sekarang, belajar macam tu. Kita jadi tak terkejar rasanya.
0: Ya, lepas tu kan ditanya pula kita. Ha. Habis tu dulu macam mana buat assignment? Kita pergi library.
1: Kita pergi library kan.
0: Ah, salin. Kadang ada photo state kan.
1: Saya sempat berada pada zaman tu.
0: Dan kita memang kopi lah juga, kod PC ni.
1: Tapi cara dia, olahan dia pasti akan jadi lain.
0: Ya. Lepas tu kan lecturer kan ada satu sistem, dia boleh check kita betul-betul kopi ke, tambahan ke apa kan. Plagiarism ke apa tu?
1: Tu plagiat tu.
0: Plagiat tu.
1: Nak mengelakkan plagiat tu. Takut etis sangat. Plagiat ni tak baik.
0: Jangan
1: tau.
0: Jangan laju sangat dengan plagiat tu. Dia kalau tengok sekarang kat AI ni, bukan teknologi menunggu di luar pagar sekolah tau.
1: Yeah.
0: Dia dah masuk dalam bidajah, dia dah masuk dalam sekolah, dia dah masuk dalam bahan pelajaran, hampir semua proses pelajaran kita. Tapi kena seiring jugalah dengan minda kita.
1: Anak-anak mungkin boleh mengejar lah.
0: Yeah.
1: Tapi ibu bapa sekarang ni kan, yang berada dalam generasi X dan juga millennium ni, dia kena berusaha keras sikit lah sebab dia lahir daripada zaman yang berbeza.
0: Betul.
1: Bertabahlah semua ya.
0: Cuma yang paling penting sekarang, ilmu kita mudah dapat, nak rajin ke tak rajin je. Yang paling kita tak boleh dapat melalui AI adalah ilmu meletakkan adab.
1: Itu benar
0: kan.
1: Sama ada pencapaian akademik kita A ke B ke C ke D ke, tinggi atau rendah, adab tetap kena nombor satu.
0: Ya, bagaimana menerima teguran, bagaimana kita boleh membuat teguran kan, cara kan. Hormati ilmu, hormati orang berbeza dengan pandangan setiap orang, macam mana kita nak atasi dia. Nak berada dalam keadaan itu kan. Tu semua kita kena belajar dalam diri kita. Dan kita jangan rasa bersalah kalau kita terpaksa jujur. Memang jujur.
1: Sejujurnya juga.
0: Ya. Yeah.
1: Jom kita main permainan makna saat ni. Sekejap lagi kami nak bagi perkataan sekarang lah. Betak.
0: Betak ini ya.
1: Betak lah weh. Hubungi kami selepas ini 010-344-6632. WhatsApp kat situ
0: ataupun 6235-330, 6238-330 sekarang.

0: Cakap dia panjang-panjang. Kena.
1: Kiri pagi di Terengganu FM.
2: Okay.
3: Tibalah masanya.
2: Masanya telah pun tiba.
3: Masanya telah tiba.
2: Dia boleh mari beri masa je ya.
3: Beri masa je. Dia kadang-kadang seiring sejalan saya kata.
2: Sudah mari.
3: Sudah marilah. Tapi ini dekat Sobri Ismail dekat okay. Facebook. Paling awal tau.
2: So, Sobri Ismail tak pencen lagi ya?
3: Tak. Sobri Ismail tak pencen lagi. Betul lah, ini Sobri lain.
2: Oh, Sobri lain.
3: Dia kata betul sungguh ni. 4 kali royak tau.
2: 4 kali kabur tau.
3: Betul lah.
2: Sobri, dia kabur ke siapa ni?
3: Tak tahulah.
2: Jenis betak ni.
3: 4 larak 4 kali. ni.
2: Sabar je lah.
3: 3872 kat WhatsApp. Okay. Syed Johan nama dia. Oh, buat apa mu ni betak buat kerja?
2: Buat apa kali gitu?
3: Yeah.
2: Terima kasih Abang Musa bagi voice. Kerim raga beris. Betak mu ni. Puah kabur lah. Kena minum air tawar banyak sikit.
3: Minum air tawar dah sekarang.
2: Minum air tawar. Jangan mani-mani.
3: Abang Musa kabur nak apa? Okay. Abang Musa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Mau ni nak duduk mau tok tua gua ni wak kerja betak wak gitu.
2: Sudah dah lah.
3: Gua ni nak
2: ayat,
3: terabah.
2: Ayat sama tu. Ayat sama kebanyakan orang gana lah nikah wedding.
3: Biasanya mak kandung ke apa gitu. Mak kandung ke apa gitu.
2: Ya betul dah. Dia kata anak dia debong.
3: Berina suruh wak persiapan.
2: Saja besar. Wak kerja kena gana betak sangat ni yo kalau star kata.
3: Siapa dia ni? Oh, kerim raga beri
2: baca ke? Kerim baca dah saat ni.
3: Oh, okey.
2: Buat air tawa. Wan yang betak buat kerja. Ini Aris Mamak kata.
3: Aris Mamak kabur. Lepas tu Mamak Fidah Zuki Fliasan eh.
2: Ya. Pekayuh dia nama baca laka.
3: Oh, mesti lah. Sip baik dia letak belakang lagi tu.
2: Kawan saya nama Muhammad bin Zamani.
3: Muhammad bin Zamani? Lepas tu?
2: Zaman sekolah orang panggil Mak Manis. Kadang panggil nama ayah dia. Dia kata tu ayah. Aku tu aku Muhammad je.
3: Kelah nama ayah dia. Macam zaman ni slang tu. Muhammad Fidah kan bawa apa kereta tu betak sungguh. Pegak pagi ni.
2: Kereta betak.
3: Kereta betak. Kereta betak yang disalahkan kereta. Pemandu lah.
2: Pemandu ke kereta kot betak tu. Antara dua lah. Firdaus Zuki. Oh baca dekat ni.
3: Ni ya.
2: Azhar dari Paka. Dok cakap nak ajar dah aku. Nya betak semacam. Itulah makanlah makanan hok bersemuk tu.
3: Orang tu kan boleh makan nasi semuk.
2: Dia boleh 40 hari bengong.
3: Kak Maruf ke Mama? Betak orang depan benda-benda
2: Aulah. Orang belakang tunggu kan benda-benda makanan viral. Lama je aku boleh pilih. Kalau makanan viral kena set dalam kepala. Siapa tu kabar nak berapa?
3: Pak belek-belek. Abu Rahman eh.
2: Aku nak terbang ni. Kalau jenis betak gini ni rasa buat
3: semua. Oh, Abu Rahman ni jenis orang yang pantas. Orang yang laju.
2: Tak boleh betak-betak tak boleh. Jadi wah.
3: Ni dekat Facebook.
2: Ya. Yeah.
3: Mak Isusilia dia kata nak jual sangat betak wak. Bukuh ke nasi panah aku.
2: Oh letih kau gini sungguh. Sungguh memang letih. Kalau kata masa nak telur buku je.
3: Cari getah mana letak.
2: Kita dah boleh. Kita awak aja nak pergi kedai saya gaji. Tak apa biar kat wak dikit apa.

0: gigi betak.
1: Letih lah.
0: Dia buku esok betak.
1: Haa, betul kau. Oh. Nak jaga perasaan kita lagi sebab tengah bersabar kan. Tapi tengah senyum. Dek, tak apa kak buat dek. Dalam hati Allah. Allah. Tak pelawat sangat ni.
0: Mari saya carilah supik ketuh tu. Mari nak buat. Cik Nog Legal.
1: Okay.
0: Tak orang ingat gitu. Tak umur mikir. Betak umur
1: mikir macam. Mikir betak ni lain ni.
0: Ya, macam gini tau. Macam selur sikit. Oh.
1: Selur.
0: Oh, macam kalau mok kabar menapa-napa selur je.
1: Sopan santung dengan selur lain. Ya? Kak atas tu. Bahasa jenis betak. Rohok sungguh.
0: Pemanggil pagi ni.
1: Halo.
0: Putus belepas masuk mula. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ayah Haji.
1: Ayah Haji kita gana. Ayah betak hari ni.
2: Allah betak-betak sungguh. Biar kau cerengkah
0: ni. Gitu dah tak.
1: Duk cerengkah langsung. Main betak belaka.
2: Betak.
0: Badan cergas. Minda cerdas. Inilah betak.
1: Terima kasih Ayah Haji.
0: Terima kasih Ayah Haji. Suka Ayah Haji. Riang-riang sekarang ini.
1: Minum kopi anda jadi sihat dan kuat.
0: Minum. Aha,
1: aha. Abang J.
0: Ya.
1: Betak sungguh mu ni. Dari tadi lagi suruh nyapu. Duk buat-buat lagi.
0: Itulah.
1: Ni bukan betak ni. Capu packing ke malah ni.
0: Malah tau. Pobek dungu pulak.
1: Ya. Yeah.
3: Betak sungguh lah nyewak kerja. Dari tadi dok siap-siap.
1: Dok siap-siap lagi Pak B. Salam DJ Comel tu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Dia buat apa yang betak, somong nak pergi tubik makang. Lapor dah ni.
0: Kawan tu tak lapor. Ajak orang tak lapor ni masalah.
1: Memang lah. Jadi dia yang lapor rasa macam orang betak lah.
0: Kena dong ni kali.
1: Kena dong. Macam terasa pula.
0: Jamie.
1: Ya.
0: Jamie. Jamie khabar kenapa Jamie?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Video Anita ku sayang.
0: Ya.
4: Muak kerja bentak seorang morok metik je. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah. Tak ada ibu je kita video Anita comel.
0: Okey.
1: Lepas tu dia kata ke siapa mong tu betak.
0: Itulah. Jadi bahasa macam kita rasa macam.
1: Macam kata ke kita pula.
0: Tak tahu pula.
1: lagi ni. Kita tengok Facebook kita. Almizam.
0: Baca dah.
1: Baca dah. Biasa dah.
0: Bahasa tahal dengan Almizam dah baca lagi.
1: Betak sungguh kereta depan. Orang lah orang pagi ni. Dia cari rumah sewa ke benda?
0: Di pesen sepanjang perjalanan tu bawa 30
1: hari. Slow. Dia pagi hari dah sesuai cari rumah sewa.
0: Tu kata.
1: Ketanya cari rumah sewa, tanya masuk hija. Boleh lah.
0: Tu kata. Almizam.
1: Ya. Yeah.
0: Betaklah settle depan ni. Kita nak cepat sakit perut ni. Sakit perut jangan buat gurar eh.
1: Jangan.
0: Sakit perut dengan sakit gigi
1: coket,
0: dua.
1: Coket-coket pun tak boleh.
0: Dua tu tak boleh.
1: Tak boleh. Khabar dongong. Salam DJ berdua tu. Khabar nak terabur ayat Terengganu.
0: Boleh.
1: Deras sikit kok. Betak jalan tu. Kok Palestin.
0: Backing lah.
1: Oh tak ada arah khabar.
0: Yati pada meeting ya khabar gini.
1: Baca tu saat ni.
0: Baca tu. Ya dah. Satu nak tiga dua siapa dia?
1: Sekejap lagi.
0: Ashraf.
1: Ashraf alias.
0: Oh, dia ayat tiga.
1: Dia boleh point, you know.
0: Be point.
1: Betak molek buat kerja dari pagi tadi baru seje ke siap buat kerja. Ugi bayar gaji gini.
0: Banyaklah nyamuk rumah ni betak habis.
1: Betak?
0: Betak habis kulit bahan nyamuk. Oh, dia pergi dua konteks.
1: Ah, bijak kok.
0: Bijak.
1: Dia terfikir pula ayat nombor dua tu. Betak habis.
0: Betak habis
1: Yelah, ya makna betak ni ada dua.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama sebab slow.
0: Yeah.
1: Yang kedua ni sebab macam kita berbintik-bintik dalam apa ni?
0: Naik
1: kulit kita.
0: Naik bedang lah.
1: Naik bedang pun seteranu kau tu nak kabur gana tu. Betak tu macam naik bedang.
0: Berbintik-bintik.
1: Betak lauk lah muwe, Farid Ali kata.
0: Ni ayat daripada MZ Kemamang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yeah.
5: MZ Kemamang.
1: Ya. Yeah. Okay.
5: Mu ni kok kalau wak kerja betak wak sokmo. Biar kok cergah sikit.
1: Gitu.
5: Aduh. Berat sungguh.
1: Lengah
5: kan kata kawak berdua kata orang lain.
0: Mari bijak.
1: Ni khabar awal.
0: Ya lepas sekok dia awal.
1: Takut kok dia kita.
0: Banyak pulak ni masak ni.
1: Mu ni betak lah wak kerja bila nak siap? Kak Mona tanya.
0: Mekna. Tak sungguh mu ni wak kerja. Kebanyakannya.
1: Abang kok ke mama. Jangan buat betak sangat. Kena acting sikit minggu depan jadi ayah orang.
0: Jadi ayah orang.

0: bagus.
1: Encik Rokman.
0: Mak Wan, Mak Wan, biar ayat kenapa Mak Wan?
2: Buat kerja pagi ni. Buat kerja molek. Oh, cepat-cepat sikit. Bertakwak sekali ni.
0: Bertakwak sekali.
1: Bertakwak sekali. Dan Mak Wan tak betak. Sebab dia hari ni buat nasi ucap panah.
0: Gula terung.
1: Oh, sedap dia.
0: Ada pula ikan kering sedap.
1: Awal makan nasi tu.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, patut acuh-acuh dah buat ke?
0: Patut ganu kan? Oh, nak acuh lalu.
1: Tak ada rambut acuh lah ni.
0: Nak boleh acuh lah nak.
1: Oh, tak ada apa dah lah.
0: Sudah.
1: Di masa-masa manis gitu.
0: Aina.
1: Aina.
0: Habis betak kena ketik nyamuk. Okey.
1: Mak Amin tanja Azmi kita. Banyak lah nak kena ajar ni betak benuk. Dia geram bila gunah tu duk baca denguk. Dia denguk semacam.
0: Ni dekat Facebook.
1: Nampak aling situ kan.
0: Cik Wan Norlenda.
1: Ya. Yeah.
0: Betak wak lah budak ni seorang. Dari tadi tu dah tunggu ni. Dok siap-siap.
1: Oh. Eh. SM Fakri. Biar betak asal kerja beres molek. Beres kan kalau betak ni.
0: Buat pagi. Malang siap.
1: Tak boleh makan lah kawan tu.
0: Amira Syuhada.
1: Ya. Yeah.
0: Betak molek sesu nak kena kabur. Dekat Facebook ni.
1: Sesu nak kena kabur. Betak sungguh mu ni. Bangak kau sikit. Pop Ming.
0: Zoe Ijo kat Facebook.
1: Okay.
0: Betaklah muni buat kerja main benda. Aku dari tak di jeng molek.
1: Farah Farhana dari Dungung.
0: Ya.
1: Buat ni betak ngak tu. Lelek dah geram aku tobak pun.
0: Hak lain tu todam minta maaf banyak.
1: Minta maaf banyak ni.
0: Sebab kita ni 3 minit lagi nak baca berita pulak.
1: Ejah awal esok, ejah awal.
0: Ejah awal sikit lah. Lagu mana pun kita we tepuk tangan belaka lah.
1: Terima kasih banyak pukul 8 pagi macam biasa. Kita ada Buletin Pagi di FM. Hari ini disampaikan oleh siapa?
0: Oleh rakan dari mana ni? Mana tak nampak lagi ni?
1: Dari Bilik Berita.
0: Gitu je lah. Cerita pagi.
1: Terengganu FM.
3: Makna tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Cerita pagi di Terengganu FM.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, Layan harap belanjawan 2027 kekalkan subsidi dan lebih 100,000 tangki septik di negeri ini gagal dikosongkan mengikut jadual. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Taufik Haji Adanan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sebenarnya. Jabatan Pendidikan Negeri JPNT siap-siaga bagi menghadapi monsun timur laut MTL akhir Oktober ini. Pengarah JPNT Kamsah alias Kamal Muhammad berkata, sebagai langkah berjaga-jaga, pihak sekolah di kawasan hotspot diarah memindahkan perabot, peranti elektronik dan aset sekolah ke tempat lebih selamat. Pihaknya cuba mengelak menggunakan sekolah menengah sebagai